0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak itih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Okay, Bungai Pinang, hari Ricky Anderson, hau kena merindang peninggal ke. Okay, mendiang kawa pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Mai jam kita 8.11 minit pagi. Selamat pagi, Nen.
1: Ya, selamat pagi. Megak ngagai Nuan Sam. Ya, ke pagi tu kami dua Sam dekat Gulai Ngo Bala Peninga. Kelimpe harinya ukat tua aja lagi. Tua dekat Gulai Ngo Kaban tua di Betuang.
0: Ya, urung pukul 8.30 pagi tu lagi neh nen.
1: Makin diberita sidak dia.
0: Ya, ngagai mini studio RTM ke bisa dibuka ba kompleks sukan Betuang nyerumba program Sarawak ku sayang. Nanti ri YFM bisa tiga ikut kaban
1: tiga.
0: Tua ke kawak dien nya pengelola kita impu Mr. Edmund bisa meka kaban pengelola program Daniel Steven ngau meka Min Meliza ke nyadi tim medsos to ke megai nama tu medsos kita dari mini studio RTM di Kuching kelimpah lagi dari pengeluar program kita ke Bukai meh hari RTM jadi kita ke datai ke bertemu dengan Mr. Edmund kini Daniel
1: ngelawak mini studio
0: Amin tahu ke pengeluar program ke Bukai tahu datai ngakai mini studio RTM bak kompleks sukan Betuang lalu pihak Megak nitih ke Semaya pukul 8.30 pagi tak lagi kita dekat ninga kerandau Mr. Edmund begulai ngau resident bagi menua Betuang nen inya yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawak ku sayang di bagi menua Betuang ke berengkah hari Sarito nyentuk ke
1: 27.
0: Hari Minggu tila 27 tu ila datai berapa lama yuah meh nen
1: ya lebih lagi kita Aow. Di Betuang ya tang utai ke patut dijaga ritau lapan sebulan lagi bisa kumai kita badu agi kenya
0: agi kan yuah bisa baru
1: ya lapan aku bisa ningas kedak program bisa bikin sir kemarin dan aku bisa ningan wan bisa nyebut ga sekedak di senam aerobik ke bisa pengawal
0: di luar lah ya tadi bisik ke dikinsil tang program bukai lagi di terus ke baka selama ok lalu bisik maka konsert budaya ngau malam budaya nen kalau boleh ngelansak nen nen
1: iya jadi bala peninga ngambil ke kita nemu kelebih lagi kita ke dekat ngau pengawak tu tau ke ngau nguluk malam budaya Sarawak ke dekat di Atul Saritau ya 25 hari bulan 9 2006 jam pukul 8 malam mana nak ingat andul ya anang kini-kini bak ngagai kompleks lumba Betuang kita bisa mayu penyanyi ke dekat merinang bala ke bisi ratai jadi pelabak aku dah tentu sekedar hari kita dekat merak mawat mawat sikit bisi pihak mega Alex Wan Stanley bisi mega Lucy M kita bisi me
0: tau
1: Sanisha ya
0: tau
1: adanya sila tiga nah lalu pihak mega mix project band ngau DJ Ajri mega bisa ngau merenang bala peninga klip hari DJ Rinas hanya sekedar hari bala ke bisa merenang kita ke bisa datai malamnya lalu pihak mega bala peninga ukai seminak berperenang aja malamnya mega bisa Sarawak Harmoni warisan etnik gendang bermukun nyak mantai ke main asal
0: main asal nya ya yeah. Malam lagi malam tu lagi
1: ya yeah.
0: Malam pergila nen
1: ya yeah, pergila
0: bisi lagi siti nya ke dekat diatur konsert rakyat nyak malam pergilah siapa ke dekat merindang kita pergilah nen
1: okey jadi bala peninga kita bisa Bob Yusuf pergilah pihak mega Baby Simak, Piariken Anderson, ngai kita ke minat Ricky Anderson, Chiang Eng, kita BK Yadi, Piar Dayang Kufazila, Ben Di Jaksa, Fik Apil Effendi, Ngau Mega Iwan Dasri, nyak sekedari pergilah ke bisik ngau merindang bala peninggal
0: pergilah. Panggil pemerindang banya.
1: Ya. Pukul 8 malam ke pergilah. Ba komplek rumah betuang pergilah.
0: Ya.
1: Ada saya bala malam ayo
0: ya. Ya hanya ba pengawal pemerindang lah buat ke malam. Lagi kami dua nen berkongsi ke sekedari aktiviti atau ke program-program bukai ke bisik diatur. Lalu nanti udah sidak ya ke udah bersedia dia lagi tua oleh ngangau ke sidak yang tang dia tahu Mr. Edmund bisi Mrs. agi bisi penanggul ada ngawak nen tua bukan lagi ngebala peninggal
1: ya, merindang
0: ngebala peninggal kita nanti tadi kita ninga Ricky Anderson
1: ke bisi merindang ke pelaku udah penam
0: tu malam tu lagi mawat ke merindang kita apa panggau besar bawa pemerindang
1: malam budaya.
0: Okay.

dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter jadi leka ngau lagu tu di kakak penyanyi tu empu deh nen si kari lagu finalis ngau meka lagu ke dekat berpekit bak malam anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 kena 3 bulan 10 2026 tu ila berpalan bak Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betuang datai pebala mayu lah meda bala finalis nyukung bala finalis ke di Kerindu ke kita mega anen
1: yeah.
0: Okey lalu pihak mega malamnya kita dekat di perindang penyanyi legend penyanyi lama kita kita bisi Stephen Kanang bisi Roslin Jati Biang mega Hendru Kalo. Okey, jadi tua tu agi nganti isyarat. Edmund. Nah, sida hari mini studio RTM di Betuang. Sebarang maya udah terlegi nganti sida ya udah bersedia. Laban pagi tu kita bisi dekat ninga ke Randau ya. Inya begulai ngau resident bagi benua Betuang. Yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Sebarang maya tua ngagai mini studio kompleks sukan Betuang RTM. Udah tu lagi nih Nen nanti sidak ya ke bersedia.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat Begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta mayuh agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, misi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Okey, program Sarawakku sayang ke bagi menua betul ke berengkah hari Sarito neh nen.
2: Sudah tentu ya. Rami. Entek di pada program ke di Pambu komiti pengatur
1: neh. Betul. Okey, tua nguji aja dulu ngangau ke pengua program tua Pak Mini Studio RTM Pak Kompleks Sukan betul ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Ya, hello. Selamat pagi Sam.
1: Selamat pagi ni.
3: Si dengar Sam.
1: Bisik terang nyawa nuan.
3: Terang ne.
1: Nyawa kami dua Den terang dengar nuan.
3: Terang terang.
1: Terang ne.
3: Yang bantong itu.
1: Siapa nganuan dia pagi tunnel?
3: Mayuh bala buka itu Sam. Bala kita RTM RTM Sreman ngau RTM Kuching.
1: Ati udah bersedia pelaba aku terus ngagai kita dia ba mini studio dia di kompleks sukan betul ni.
3: Okey, terima kasih Sam ngau Gaby ke pagi tu. Okey, jadi ke pagi tu ke dekat berandau ngaku ianya orang kuat ke ngatur pengerami SKS Betung ianya yang berbahagia Datuk Richard Michael Bunawas ianya resident bahagian Betung. Ya ke dekat berandau ngaku bekau ngau pengawak sida ya ke ngatur SKS Betung atau ke Sarawakku sayang Betung. Jadi ke sekali tu ke dia tu di Betung. Rami kita di Betung tahun tu nah tuan. Selamat pagi tuan.
4: Selamat pagi dia.
3: Alhamdulillah ingat ni pun semua pagi. Okey. Kita ke nyadi orang kuat ke ngatur SKS Betong tu ne. Nama perkara ke dikerja kita resident Betong tu kena nentu ke program tu tadi lancar diatur kita ke sekali tu.
4: Okey, terubah tu pemberi selamat pagi ngagai Daniel. Semua malah peninggal ke bisik dengan radio petek begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Jadi Betong tu siti dari tempat ke di Indor kita ngadu ke SKS sepengudah di Sri Kaya ini.
3: Yeah.
4: Jadi pejabat residen tu siti pejabat residen kenang siti koordinat koordinat program-program ke bakat tu bakal Sarawak ku sayang tu jadi mereka peranan utama pejabat residen Bakom Melayu memastikan semua agensi-agensi kerajaan ngumpul sidaya numbuh ke siti satu jatuan kuasa. Jadi jatuan kuasa ni berperingkat bahagian ke di ketua ke kumpul. Jadi kelimpah harinya agensi ataupun NGO pun bisik ke di kangau ngau semua ketua-ketua masyarakat yang terlibat pun bisi di Kangau, orang kesemua-sama

0: dia ke diri ngatur program untuk tadi. Serta berkenaikan saya nuan sambut Mansyah Mayuh di Betung dia tu kau-kau SKS kita itu.
1: Sebenarnya tu laban program tu sikit dang start hari Libang. Jadi nurun ke baruh ngagai small division.
0: Yeah.
1: Jadi hari peda aku hari segi promosi promosi program tu kan di selalu sebut buat media sosial buat Facebook. Jadi nyonya di ke mana menarik hati semua setiap bahagian ke kak ngadu program. Bahkan yang hari di Betung. Mula sebab bisik program bisik date nya bisik ditetapkan udahnya bisik berubah mimin.
0: Yeah.
1: Jadi aku meda dari segi sambutan dari segi apa namanya respon apa media sosial ngarap ke di Betung untuk diadu ngau ngau ngau tempat ngau temannya ngau mana jadi sambutan masyarakat pula aku segi segi segi mana
0: ya, ya. Mayan tak sabar pala
1: ya ya mayan tak sabar.
0: Okey, penekuan ke dia saya kita tu non kenyali ketuai nama tu tadi ngatur ngawa tu tadi penanggul ke dia saya ke kita serta berkeni ke kita mutar ke penanggul ke di tapi kita dalam pengawal ngatur program saya tu.
1: Okey. Penanggul buka ini ada itu penanggul amat hari bakal segi hari depan masuk kuang bantu hari semua jabatan-jabatan kerajaan kau NGO NGO nadai itu penanggul nadai itu apa penanggul juga ia ke batang nanggul kita di kita di Betung tu nya dua orang diau dua orang diau laban tiap-tiap kali event atau ke event di digaga orang private ke ataupun event digaga perintah nang penanggol ya nang yang nada indoor dia kita bisi hotel kita bisi bakal in tapi punya tanda cukup
0: tanda cukup
1: nya setiap di penanggol tang tajak pihak kami nang selalu bisi ngiga cara di pengatur leban berseribai ataupun berimbai kalau kita di Betung tu kita bisi di Seriaman kita bisi di Serikai jadi cara apa ataupun sida ke datai ke Betung itu nanti sudah bermalam di Sikai atau bermalam di Siaman komunikasinya nada itu nanggol lah laban bakal Siaman ke Betung sini na Jawa dan jalan raya ke di Betung pun ke Siaman pun ada itu Jawa Betung Siaman minat 45 minit
0: ya jalan itu di mana
1: ya mana jadi di Betung di Serikai sejam lebih lah jadi semua orang-orang ofis perintah ke ngadu ke program itu sida ada choice bukai bisi ngadu dia tang berpilih-pilih lah berpilih-pilih orang ke dia di
0: jauh di Betung
1: jadi sida ke bukai kak benda dia di Serikai dia di Seriaman
0: kita bisi bakal option B lah dia di Seriaman di depan Seriaman kira ke saya gi mayo gi model dia
1: bisi gi hotel tu dia
0: okey berkenai ke kita itu tadi aban SKS tu peluang mega orang dagang miat ni tadi ngerembai ke dagang sida ya ne berkenai ke merangsang orang dagang miat ni tadi ngambil ke sambang ngau berjual sambang ngau ngemansang ke dagang sida ya ba program SKS tu.
1: Siti hari pengawal ke digagak main SKS tu nya bisi Betung Kitchen. Betung Kitchen nya andor kita ataupun orang ke bidang-bidang ambil menjual barang si daya.
0: Ya.
1: Yang dibagi ngagai kita ke depan tadi di ruap ngau barang klaim lah kita jual teh barang apa mana produk-produk si daya. Tang cuma seminar tempatnya terlalu limited lah, terlalu limited. Mina berapa iti? Selingan ku 30 iti gerai. Dor orang yang berjual semua tanya. Tang peminta orang ke kau jual nasi gimayuah? Nasi gimayuah. Pasal jatuh pasal kami itu milih. Jadi awak akan beri peluang sama rata bagi semua. Jadi nang segi sambutannya segi mayor mat.

0: 5 yang orang kak berjual. Tanya tuan tuan. Okey, mungkin ke pengarap arti nombor tuan pangkak program tu dengan gaya manusia mayah di Betung serta orang ke semak untuk ditembak serah tua atau ke Seri Ahmad kini.
1: Siti dari objektif ngaduk SKS tu ianya kita bisa menyediakan counter counter perkhidmatan. Counter perkhidmatan dua semua agensi-agensi kerajaan ke bisa memberi perkhidmatan sidaya memberi servis ngagai masyarakat ke bisi data yang ngagai SKS tu lah. Jadi tidak salah dengan aku bisi 100 lebih perkhidmatan. Disediakan maya maya tu lah, maya SKS tu lah. Jadi ni siti impak lah, impak ke pemandu yang ke mana. Muka si bala kita yang di ulu ke susah ataupun nada itu sempat ngadu ke nombor tingkat adu sida ngah pasal tengok perintah sida oleh ngadu berdia tu. Jadi keduanya maya tu lah kita ataupun perintah nerang ke dasar-dasar kerjaan. Ya, dasar-dasar kerjaan ngagai masyarakat. Okey. Di Betung atau ke dini-dini alai ke bisi datai. Awak ke sida terang lagi. Nama dasar-dasar kerjaan ke diberi ngagai beri ngagai rakyat ngagai semua masyarakat kita di Sarawak itu. Jadi ya ketiganya interaksi lah. Interaksi masyarakat. Leban kita leban program tu tidak semua di daerah Betung saja datai. Bisi dari daerah pusat, bisi dari daerah satu, bisi dari daerah kampung, ngambil dari bagian-bagian bokai ke di seluruh Nusa Tenggara. Jadi mayannya lah perpaduan interaksi masyarakat. Nak ke Melayu terjalin.
0: Oleh bertemu.
1: Oleh bertemu oleh
0: beranak. Lama nak bertemu ke orang satu dia. Lama nak bertemu ke kapan dia.
1: Ya, ya, ya. Jadi ya keempat dia orang kerjual lah. Bala peniaga-peniaga kita ya. Orang kerjual-jual cara min. Sida oleh ngelaku ke barang dagang sida ya. Jadi ya tu siti di cara kita oleh ngermai ke pengawal tu ngagai masyarakat kita di manua tu.
0: Ya. Okey. Oh, terima kasih tuan. Mengharap ke program kita itu lancar diatur serta moga tua tu tadi benar live di Facebook WFM Iban. Ya ke benar benda live ngawa ke ninga radio maya tu ngambil ke tua tu tadi sama nesau ne tuan. Ngambil ke sama datai bubala mayuh ngagai SKS Betung ba kompleks sukan Betung. Nyentuk ngagai hari Minggu tu bisi grand prize Prodo Beza. Lucky draw. Nak nemu siapa nampu ni. Okey, terima kasih sekali lagi tuan dah udah limpang ngagai mini studio RTM. Ngatai ke sekedar pengawak atau ke pengawak ke diatur kita tu tadi namanya tadi pengawal kita akan nyindia ke diri dengan tu SKS Betung tu. Terima kasih sekali lagi tuan.
1: Terima kasih yang sama ke RTM Daniel kalau aku dah beri peluang aku menerangkan mimit pasal tengok SKS kita di Betung tu. Terima kasih selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Sama-sama. Ya, kita nak kata aja buat SKS Betung ke pagi tu dekat bergulai dengan kita baru ianya GB dengan Sam. Pulai baru dengan GB dengan Sam buat pengarah pagi.
2: Okey, terima kasih ni selamat jalan ke pengawal.
0: Ya,
2: terima kasih. Okey, hanya tadi rantau kapan keluar program tua Daniel Steven hari mini studio RTM di Betung program Sarawakku sayang Nen bergulai kau resident bagi menua Betung yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas. Jadi program Sarawakku sayang bagi menua Betung tu berengkah diatur Sarito yang tu ke hari Minggu tu ila. Jadi kita sama ngarap ke program ke dekat diatur mucur nadai penanggul lupiah mega rap ke mensia mayuh
3: datai pepala mayuh
2: betul oleh mulih ke servis ke disedia ke ri agensi ke datai ngulo program tu ke bisiknya dia ke booth counter macam-macam counter servis office perintah ngau agensi ke buka ini nen
3: ya kalau lebih lagi kita ke jauh yang kanya ada ka ngelawak betul menjimat ba rantai jalai pihak mereka sama-sama jaga pengerai laban menua kita ya agi betul ngak ngesebun
2: agi bersebun jam kelito sama-sama jaga pengerai okey jadi nak tu maka aku ngau nenu leh pukul lain kita ke pagi tu peninga 9 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya pukul lain bawa program Indo Y912
3: pukul lain ngau isi ngau tau mumpuk dulu kami dua ya
2: bye-bye selamat pagi selamat berjalan ke pengawak hari menua ke bendaria.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Kekal Komited Pertahan Kestabilan Negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda: satu, kestabilan politik; dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam, tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita, kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan, itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak RM60 juta potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding RM30 juta tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jakup nerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa, Dato Amar Afrid Cabu Numpang. Penolong menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit sekretari perintah menua, Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Ndor Upis bertanam topi ngenatai ke penerang berpemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Indo kemain hari lagu hari Shazliana Baby pagi tu lagu kena mungkal UI 9-12 hari tu hari 6-25 hari bulan 9-2026. Terima kasih ya ngagai ke ngagai ken ngagai Sam apa yang mega engkau Gaby pagi tu aku dah bulan engkau kita buat program pagi hari tumu pagi tadi nama berita kita hari tu peningat ke kita amron gerai nyaga pengerai meh leban sebun agi bawa menua kita itu nang kurang hirup air apa mega nanti kita bisa pansut hari rumah ananda berkena ke apa mampu hidung engkau mulut. Okey, jadi bawa 9.12 kita pagi itu dia lagi pukul 10 pagi itu terus mendiang ke tanduk randau Priska Intia bukulah engkau temui ke BC datang ngagai konti YFM ke beranda engkau ya berkawal engkau Siti produk nama anda kini produk yang lagi kita sama mendiang ke tanduk program Induk Gelenggau Friska India. Jadi buat jam 30 ni kita bertemu baru berkongsi dengan kita megak berita-berita kebukai lalu merina kita engkau lagu ke udah disedia kena merina kita buat Y9-12 ke sekali tu lagu dari Melissa Francis Ranggas dan Kemuntiang Y9-12 YFM.

Jaya Batu Tunggu lagu dari Joshua Josh ujung ke jam dia 36 minit udah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi dengan guys semua kita ke mendiang ke YFM pagi tu nangiranya nama ajak pengawak kita pagi tu pemaga kita mendiang ke kami dengan RTM Klik kini My TV tak ke Astro Channel 871 sekali lagi meri selamat pagi megak dengan kita ke benung kerja pengawak ke baru datai baru sangkai ba upis tak ke palandur kita gawak kini pagi tu harap ke semua pengawak ke kerja kita mujur magang sari tu au peninga jadi tu mengenang lansa siti berita ke habisi dikerembai ke mesti mayuh ba media rama tu peninga ke kita bisi terpansak ke berita ke berkatu kalai siku indu ke beranak engkau selamat dalam sebuah bas mesti mayuh ba mua klinik pengerai jalai masjid di Kuching Lemai hari tiga tu tadi dia driver basnya nguyang ke bas ngagai palandur ngagai ke kereta bawa mua kliniknya lalu ngenatai ke penerang ngagai staf probat tentang siku orang ke dalam basnya indo ti benung ribat tak ke syarat ke beranak lalu nitih ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid dia lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur sidak ya meri bantu lalu tim perubahannya mujur mantu induknya beranak engkau selamat tajak diadu ke dalam bas lalu induknya engkau anak miet ya ti baru adanya dianjur ngagai Hospital Besar Sarawak ngambil ke di perubat engkau silih agi jadi kes tu beringah keterubah ya nyadi bahawa siku induk ti beranak lebuh depan bas mensemayuah kenyau hari servis ke di pejalai ke berapa tahun ti ke udah nya Siti berita ke Nari Ati bahawa 9.12 engka kandang 2-3 hari tu tadi kita sudah berhati ke beritanya tu tadi ngenang ngelansa berita ke bisinya di lebih lagi buat menua kita di Kuching di tu lagu Ari Ricky Anderson Siti Penanggul antara tua 9.12 YFM.

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelaliak berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak gau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggur pengerai, tiba pun ari angin tikamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Lagu Berpadu Nyawa Jessica Dimanggau Gilbert Gawang. Salam manis lagu kena merindang kita Bawai 9.12. Jadi tu ngenangong lansap megak Siti berita berkawal ngau Upis Menteri Pemansang Orang Hindu Ruang Bilik ngau Komuniti Naga dekat ngada ke 50 ribu ikut orang Kelandia Ngibun Lebuh Manggai buat tahun 2030. Jadi inisiatif tu mungkur pengawal rembai kelatih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Lalu Menteri Datuk Sri Nancy Shukri Madah programnya berengkah ngau 400 ikut orang buat tahun 2024. Lalu tahun tu naga 2,000 ikut orang ke ngambil bagi ngulu latih tu. Jadi sesi latih keterubah ngawal sidak ke gawak berinstitution UPIS Menteri tu sebedar programnya dibuka ngagai mesin mayuh lalu kerjasama megak di kerembai ke pegulai ngau universiti ngau sektor luar dikenang angkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu tik mungkur sukut teori ngau praktikal. Nyak meh ngenang ngau ngelansak berita ke bisiknya di lebuh berjadi ke pengerami aspi apresiasi 2026 nembia pelajar nyulut sekolah sekunderi teknik sejingkat SMTS di Kuching. Lalu bisik maga 177 ikut nembia SMTS menerima anugerah buat penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kurikulum. Okey, lalu pukul 10 tu terus kita sama mendiang ke Tandu Randau Priska Intik bergelai kau temuaya ianya dia puan dia berkawal kau Randau berkawal kau produk Engkabang. Terus bergelai kau kami YFM tu sitik lagu Ari Fazil Bekalih Hati sebedau kita mendiang ke Tandu Randau Priska Intik Y9 12 YFM.

0: Ya, jadi bakal selama bunyi ke udah disebut aku bawa pun program kita tadi datai bawa maya kita bergulai ngau temui bawa program induk kita ke minggu tu ya. Jadi ke minggu tu kita sekali lagi yang lalu ke penatai Puan Dia ngagai konti YFM. Selamat pagi Puan, apa berita pagi tu?
1: Selamat pagi mana?
0: Mana? Jadi tajak panari tu kadang nak tu mana dia luar ne kadang hujan kadang panas. Tajak pihak Arab ke pengawak ke di kerja kita nadai tanggul meh. Jadi peningah aku dulu merip saya terima kasih ngagai Puan Dia laban dulu limpang datai ke konti YFM pagi tu tajak pan mayu lah ngau pengawak Yempo ya. Nyalai ketubah tu Puan Dia minta nama dah ke penerang dari Yempo dulu ngagai balap peningah.
1: Okey, terubah ya. Terima kasih ngagai DJ lah berdah ngangau aku datai ke konti kali itu serta selamat nyambut hari radio. Jadi aku Diali tau ke nama amaiku Lydia Sherry anak seman. Asal aku hari menua sibu hari Stapang Uyak. Dia tau tapi dia tau dah menam dia berkucing lah.
0: Orang sibu tu tadi pernah dah mendam dia sibu laban di kucing laban yang kan itu ke pengawak apa laban aku ne. Jadi ni pengalaman dah di kucing tu Puan Dia
1: tahun tu masuk ke 16 tahun dah.
0: Lama
1: ne. 16 tahun
0: nama segi hari miat subah
1: habis aku pum lima lalu nyambung pelajar bak kucing lalu nyentuk ke kerja nyentuk ke berumah tangga mah. Lalu berkucing.
0: Untuk udah berumah tangga lalu tentu udah bisa ruang bilik terimpu pelab aku. Jadi dia tu nama tak kini batang pengawak untuk Puan Dia.
1: Okay, batang pengawak aku segi bekerja ke direk punya ke orang ngadu pengawak dagang mah.
0: Jadi awak kembali peninganmu nama tak kini dagang ke di pejalai kenuan dia tu?
1: Okey, aku muka palan pemaji. Tau ke aku main orang beauty center. Pusat kecantikan. Ba Pine Square, ba MJC dia.
0: Ba MJC lah. Kira pelabak aku orang ke dia di bandar ya kucing tentu nemu nanti kita bisa masak palan Puan Dia tu engkau ke kalau kini ngelawak palan dia tu jadi badau aku nanya ke pasal palan pemaji atau ke beauty center atau tadi Puan jadi aku mengkak bisa ningan Puan sikut orang ke cakah ngatur siti pengawak engkau jarang pengawak tu tau ke baru kini kang lama tu kita suan dengar orang ngaga produk produk ke kena ngamana ke gamal bakal kena ngamana ke kulit kena nuci mua kena macam-macam eh. Jadi nuan tu ngaga produk hari engkabang buah engkabang
1: ya amai ya. Produknya tadi ianya sabun engkabang. Sabun engkabang tu ya digagak ngena minyak engkabangnya lah. Minyaknya tadi dah dicair ke kita. Lalu ngagak jadi sabun. Kebuah pihak aku milihnya tadi laban engkabang tu orang selalu orang nemu nyau tempak aja. So bila kita nyebut produk engkabang lalu macam aliat atas saya dah. Aliat tu boleh nanti produk ke nyata. Tapi kemarin boleh kedempak aja.
0: Ya, nama tau.
1: Dia nya produknya tadi engkabang tu ia tinggi ngau kena nyebutnya kelembapan. Ya boleh melembap ke kulit kita kering ne. Kelimpah harinya ya bisa tanya namanya anti penuaan, ejen anti penuaan.
0: Jadi mana tu diungkup ke ngagai orang kebiak ngau orang ketuai
1: nah. Ya, laki Indo tahu namanya.
0: Jadi produk aring kabang tu ni pengalaman nu dah berengkah ngadu ke pengawak tu.
1: Okey, produk tu start dipansut ke hari tahunnya kemarin. Agak baru mah. Jadi ngarap ke ulih diterima bala mayuh malah.
0: Ya tadi produk engkabang jadi engkabang tu nanti suba kita meda ya dan segi berbuah berjarit ya berbuah. Jadi dia tu nyu jarang berbuah nyengka pelebaku lepan kabang nyu tuai jadi orang ada nanam ya baru nyala yang nyu nak tukak berbuah bakal ke keliak meh. Agi maya kami tu subah apuan dia sigi selalu gagal lebu maya bisi buah kabang lepan banyak meh oleh peluang oleh ngumpul buah oleh nyual ke derimpu oleh nerima duit ke derimpu nyu kena nas gak orang iga.
1: aku subah agi miat lepas kami subah mula kami subah dia ba ulu sungai ne ba ulu uya
0: au
1: na geng na prau mainya meda buah ka banyak lah buah ari prau jing kau dan dia tau na nyangka derempung agak produk ari buah kabang
0: au namat ba menyekenuan suba semina kita baka udah digumpul buai umbang dan nyak disalai tau ke dijembui udah rangkai baru dijual maka kita ke nyual buah ladanya jadi nadai kita mu ngagak ya kadir mo tu
1: na nyangka ya boleh di commercial ka kita jadi produk.
0: Namat kelimpah rinya mega engkabang tu bisik mega di dempo menyu kenuan pakai gagak keminya tang bisik digagak orang ke dipitan dulu udahnya dia tecal ke ba kasih
1: tak tengok malah pening apa aku
0: ya kita masak pasal acau kadang bisik kita meda orang nyual ya au kumbai kita deluntang-luntang baka si pulutnya ya tanya engkabang ku dah dipitan pamal diri regoi pada aku
1: kena berasa
0: apa nama au jadi leban kabang tu jarang berbuah. Di ni nuan boleh otaika dikenal dengan agak engkabang tu leban engkau tak berbuah tak berbuah tiap tahun jadi engkau bisi nuan ngambil dari nuan bukai kini kelimpah dari nuan Sarawak tumpu.
1: Okay, tu yang bentuk bakal kena aku tu buah yang sudah diapit saya tanya tadi ambil dari kapit leban munyi ke nuan tadi di susah ngiga supplier punya ke pembekal nya tadi. Jadi nya meh kadang kos kita tu ngagak produknya bisik kat tinggi-tinggi mimit laban susah ngegak deh. Nak bakal ente utai kesenang sikit pansak jalai belama nang awak buah tu tadi punyo nak deh berbuah ge kan ada tu.
0: Iya nama tau.
1: Kasak karus memansang nyu nada urang nana mage ente bisik pun pedia kita ngegak.
0: Iya nama. Yang kau dah tu dia laban buah kabang tu mayuh diguna dia tu yang kau bisik orang nanah mek
1: ngarap ke bisik pengusaha baru muni sedak ngagak-ngagaknya ambil ke khas untuk orang ke guna produknya deh ambil nang ngigak ke bukai
0: iya naman au ya ndak kita nya tadi ngambil ari mena bukai engkau kurang ke ga ungkos tau ke kos ya nanti ba mulak tempo tu bisik nah au nen mu kini dia ilak kini kita sebilik oleh nanam
1: amin
0: nanam tempo au dia pun mayuh mata nanam dia tiga pun.
1: Kenang agak. Kenang agak produk aja.
0: Ya tadi peninga pun dia tu boleh berunding dekat ngaga produk ari buah engkabang. Jadi mana tu ngetu nak lama puan berpindah dulu ngau lagu tu lagi nampung ranau tua kujong kaki. Ya tu lagu ari dia ampu tu au kelimpah kita ke ninga ke berita ria. Kita maka suah ninga ya belagu ba radio. Tu lagu ria sebening meda bujang.

0: Ya, peningat kita mungkin mulai dengan minduai puan dia apa program temuai buat program minggu kita ke minggu tu. Jadi nanti kita ingin nyebut pasal buang kabang tu aku rindu ninga berita atau cerita lepon dia oleh muji ngaga produk dari buang kabang leban tu jarang ditemu kita. Jadi ke terubah subak tu puan dia. Bekini ke jalan nuan nemu bekini jalan ngaga produk sabun tu hari kabang bisi training tau ke bisi belajar kini.
1: Ya ke mula kini nyebut terinspirasi ni korang kawan ke kumpul enya puan Cecilia laga. Alabai ya tu tadi segi ngaga sabun ga ari ngoya tu tadi beras pulut. Aku tu aku bisa mainnya aku ngagak produk aku nyuah produk minyak wangi. Jadi yang ada uji jin wang agak produk basah ke sabun lo kuyang anu aku. Bekeni kita ne. Oh nanti kita ngagak hari produk sekini semula jadi juga basah ke tumbuhan. Nya engka bang mana aku ya nya kalau dipuju kena tante. Idea nya dah tayari ya mata tante. Lalu dipuju ke kami dua ya lalu belajar ngagak hari ya meh. Lebih segi dah nyulut agak.
0: Iya nama jadi ke apa lebah aku yang kau bisik kini ukai tak lalu terus nyari sabun yang kau bisik jalai dicampur kau utai bukai meh awak ke oleh nyari sabun bakal ke ayam tu
1: bakal tu ya ukai lalu namanya kikis kita tanya-tanya tadi ya aku dah diapitnya tadi kayaknya ya ancur ke dulu mulai ngau beh sabun bahan asas sabun ya mulai ngau kelimpahnya bisa minyak kelapa darah ke dalam tu ambil kayaknya di sebuku sabun kayaknya
0: jadi ia sabun ia dah jadi gagak jadi ke sabun tu puan dia jadi ke dikenak kita nuci mua kena tau ke kena kita mandi kini
1: mua uliah tubuh uliah
0: ya nah
1: tang ante uliah kita nak nyampur ke ngunsut ke sekali agak skin kita agak ke kulit kita deh gagak kita pupuk dulu agak mua baru kita agak tubuh laban ngai ke laban kadang ada bisik kulit orang tak sensitif dan madah kena uliah kena sabun kebenaran salah cara guna kita tau sekejap sapu ke mua sekejap sapu ke tubuh lagi tubuh kita berjerawat ngampik ke mua cara guna yang mesti kat betul lah walaupun yang pada kita pakai sabun
0: kita nak tahu nak agak mua dulu
1: mua tubuh antai barang ya meh tapi kita nak nyapu ke pakai kita berunsut kena mesti pupuk ke kita dulu ya baru kita nyampu lagi tubuh lagi mua
0: kena anak anda bakal kita kena sabun bukain apa kata kita berunsut
1: lapannya berampil lagi bakal sabun tubuh ke selalu kena kita nyak ingat sikit temu kita nak sapu ke mua nyana dengan awak ke lalu ke tubuh laban tau ya kelimpah hari ya kena kita meresih mua atau boleh kena scrub scrub tubuh muai-muai dah kek kita ni
0: nyak pemanah ni jadi tu sikit bisa dijual buat palan pemajik nampuk beauty house nampuk tau ke nanti bila peninggal dekat guna katuk kena ke jalan sudah ya boleh beli tu hari nuan
1: ok lah bentuk agak baru yang nak tahunnya kemarin ya bisa dijual buat palan pusat kecantik kumpul meh udah nak bisa stokis bisa dropship sidak ke kang iga kena side income korang kang aga bakal suri rumah nada pengawak deh sambil dak berumah hasil dak boleh berjual ketop mah aku segi ngiga bala dropship bala agent stokis bakal kita ke bisi kita bisi palan kedai tapi produk kita kurang kita ka engkah produk aku tok bak kita penulia aku segi nerima penatai kita semua dia lalu kan
0: nama ya tadi peninggal kita ada kunci ngena sabun kabang tu tau ngiga puan dia tau ke datai ngagai palan kecantikan empu ba dini tidak puannya nah
1: Pine Square MJC
0: Pine Square MJC betul kawa
1: betul
0: okey jadi nya tadi pasal produk buah kabang jadi dia tu kita ada kena nanya ke laban puan dia tu bisi muka spa jadi spa tu nama lah kini bangsa spa ke bisi di buka nuan tu puan.
1: Okey, spa tu tanda yang merangkumi ngagak kukut, ngagak bulu kening, ngagak bulu mata, udahnya ngurut, ngurut tubuh deh, bahas apa sekali kena ngena tenaga manusia yang nak jari, tau kan ngena mesin. Kami laban deh tu nyubise harus pemansang sudah makin berubah deh. Kita pun upgrade ke kita ngai ngena tenaga manusia ge nyu kan ngena mesin. Udahnya bise makeup, kelimpah renya kami bise megaknya dia ke kus, sapa kak ngaga kukut, ngaga bulu kening, bulu mata bise magang.
0: Bise makan eh. Jadi baka spa na tu ketika sikit dibuka tiap hari?
1: Spa kami tu buka setiap hari 1 ngagai hari 6, pukul 9 pagi ngagai pukul 6 lemai. Sapa ke dekat datai sikit di perancang agak temu janji dulu. Taban selalu full. Ngai ke bala temuan tu lagi lama ngantai deh.
0: Ya, lama. Jadi pelabaku laban mayu bansa utai bisik diatur buat spa na tu ketika bisik orang dulu non
1: bisik partner aku kami dua berpartner dia nyak bisik sikok part time so tiga ikut jak mah kami dia nyak mesti temu janji tadi mesti cun ngai ke berserak neh
0: ya naman ngai ke lagi berserak tau ke ngai ke lama nganti mana nanti dah ngagak appointment dulu nyamai datai ni terkejam
1: ya kita ngagak kita ngadu servis nak telefon nyamai deh kita boleh ngadu ngoman nak man nak pemanah ya nak pengelengkah ni teh kejamnya udah di luar sedak customer tadi
0: jadi badau nak buka spa tu sebab dia ketika bisi training dulu tau ke bisi belajar kini
1: ya mayanya aku sikit dah start belajar segi dalam perancangan meh maya aku kerja aku segi selalu ngambil kurs bakal ngurut ngagak kukut ngagak bulu mata ngagak bulu kening segi dah bisik meh bisik kena berbayar bisik kena free laban nanti bakal perancang kau kaya orang luar dia lah bala sida indok kelebih ya nanti kita bisa peluang bisa meda orang ngiklan ke khusus atau ke kurs ke free anang nak ngamai laban sida mayu sida madah wah aku nak ada ngunanya aku nak minat tapi ni kita nemu dudi hari utainya ilah boleh jadi penata pemisai ruang bilik kita deh
0: iya nama kelimpah hari ke dikenak dari empu banyak nah
1: dari empu sampai ke kebak rumah panjai kepai-kepai kita kaban bilik SP yang agak kukuat
0: ya naman dia tu ketika ada orang mana kukuat dia tu jarang ketika ada orang kukuat orang ndak entu mana nak tu bersih bakal keliak laban kita hanya mau bersih kukut dari empu kelimpahan yang agak bisa palan mandu kita yang nganjung mau bersih kukut ngadu ke mana kukut
1: kelebihan kayak bakal nyuka semak ramai start masih nak ya
0: namat nanti kita nemu ke dari empu punya ikut nuan kelimpah bedau kita yang agak kurang bukai jadi kita puas hati nguji kepada dari empu dulu
1: agak dari empu ok nanti guntian kita pedihan ya enggak kita guntian ngurang bukannya apa
0: ya lah kumadah ke mana kita nguji kepada dari empu dulu. Okay, tadi orang ke ngadu ke kukut ukan tu tak pengawak senang tajak kita ukan bakal kita ke muai kukut dari empun ni pun dia
1: senang sekali nanti sudah akan orang ke terubah yang agak kukut ni pun mayuh mai ke tanya langkah-langkah tak sudah aku mai melu cuak-cuak kena nak ya kakak ngano saya dah buai dulu tak kena patutnya
0: nyak baru kita ngadu ke pemanah ya jadi cat depan engkau ndak sitik cat kena ngecat ya nah
1: ya kadang sidaknya dua tiga te cat curek lagi design lagi kok lukis berkenyak berketau hanya akan ngambil masa mah
0: tentu lama mimet ni hari kita ke seminar nuci kukut aja. Namanya tadi sekedar dari teknik orang ke ngadu kukut. Jadi kita ngatu dulu tua puan lagi tua beradau kujong kaki lagi mayuah cerita kat ditemu puan dia lapan dia tu mayuah ngatur pengawal pasal pemajik Gamal.

0: Ya, terima kasih peningat agi mengkambulai dengan kami dua Puan Dia ke pagi itu. Jadi itu agi nanya ke pasal kukut tu Puan Dia. Laban munyi ke sekedar orang kukut tu semina orang Indo selalu ngadu ke mana kukut. Ya. Nanti orang kedatang ngagai spa nuan. Tapi si sidak ke lelaki kini.
1: Okay, bisa. Mayu masih tak nyasarau. Indo jangan ngaga kukut sedak ya. Laki bisa. Mayu aku. Ya. Kati ke kami tu laki bercat kukut. Nah ini buat chat ku kita ku ngano ya. Pakai sidak ke kerja ba hotel, nyedia ke pemakai tau ke tukang masak ko kita deh. Hanya sidak yang sigi perlu nyaga pembersih kukut sidak ya. Hanya ke buat sidak datai kia ukai ke nyebut dari rimpo nak ulih nguntian yang berumah nak tapi ba dia lain ge tanya ya.
0: Ya.
1: As pengasai deh. Sigi ka udah ka reward di rai kini.
0: Amanya alban orang ke ngaduk pemakai itu tau kurang kenyaga pemakai itu nyedia ke pemakai itu nak tahu nak bersih nyala siti rutek dah tahu nak bersih inya kukut nah nya tadi ngagai bala pala tukang masak ke di luar din yang ko bedau kalau kini ngadu ke pembersih kukut kita ngagai spa tau datai kelimpar kita ke mutung tau ke utai kukut dari empu yang kata dengan juang lagi tu yang kau bisik kini atur ke mana lagi atau ke cara ke meruan lagi dikena orang nyaga pembersih kukut
1: ya bakal kelimpah hari kukut jari kukut kaki mega kadang bisik ke orang laki tu yang ngai mada kukut inya nak diguntir mana mangga jadi tundu wak kini
0: ya naman au
1: berwat kita kan kalau besai mangga jadi tundu wak ni kan ngasuh orang sambil nya lu scrub kaki lu muai kulit keringnya kenyak me proses ya ukai tu alus segendang agak kukut ja
0: tapi ada mai kulit mati
1: kulit mati bakal kulit kaki kita ke merekeh kulit kering yang gata-gata kakinya tadi ya bisi ubat ya mesti kat di scrub kita direndam kita dengan air suam dulu
0: nyak tadi sama ke bekaul ngau kukut tau ke ngau kaki tadi puan nah jadi nyak tadi kukut lalu ba ke ngurut orang tu tadi.
1: Okay, ngurut orang tu tadi kami lebih ke bakal kumpul kumpul pelajar sikit lebih kepada relaxing aromaterapi korang eh ngurut bakal kita tahu udah stres bekerja nyu nadai rehat nadai hari nyu jurut hari kita gawak so nyak sidak ke buah dia datai ngurut ambil nanto pada hisik lah.
0: Yalah,
1: Udahnya, udah kami kebisa misin tu tadi. Misin tu terlekat kadek kenyak aja. Yang pun giga urat ke besintek kurang. Yang pun gigaknya. Yang nak karan deh. Dia yang pun akan denyut asai. Asai nak karan ku kita. Tapi ngena misin tu nadai tak lama. Yang semina 40 minit aja. Dalam 40 minit dia udah cukup bisa pengasai lagi. Sigi asal lempuang dah kaki bakal kaki dia pedih, lengan dia pedih. Udah kena kita tinduk senyum singit dah. Pedih lengan kena tinggi yang kita tinduk. Udahnya lagi udah di kena mesinnya lagi. Tahu.
0: Hanya mai lagi.
1: Dari namanya lima tanya pemedih tak tahu jadi dua aja ini. Bukan galu nak alu kan enak agama dah munyinya.
0: Kira ke bisi kais mila ngurut kita ke sakitnya tadi orang kelelak gawa menyekun wan tadi orang ke dekat isi pedih-pedih selapan baik kita yang gereja pengawa sama baga oleh datang ngakai spa nuatu tadi puan eh.
1: Maka orang ke bisi insomnia ko sidak deh nak susah tinu wak ya bisa misian kemitnya kan engkah berita ba belakang yang bisa puen deh okey gak sengapa ngecal ke bisa puen empo udahnya lagi udah cukup nya migraine pun ulih kurang anak nak nguji lah tau nguji kita
0: ya nama atau maka pelbaku berguna ke latih berdaunan ngadu ke subak nah
1: yang guna latih kita belajar misian dan dulu ngak ke salah tekan
0: ya nama
1: tekan kita dan ya laba bisa puen batubuh kita nak tau ditegok kan ya ngak makin melarat ya lagi.
0: Makin saya raya lagi.
1: Kena ke kita kat gerainya makin pedih lagi. Bakal kita ngurut deh, bakal palak patung nak tak ditekan kita ya. Lagi nanti deket tekan deh, nyukunim gaya lagi. Nanti jalan lain lagi. Nanti mesti kat dipelajar kita lah.
0: Jadi baka ke dia tu nya tadi ni balo ke suah gi datai kia sidak ke induk tok ke lelaki.
1: Sidak ke induk ke selalu gi datai laban sidak ke lelaki ngumainya sidak nak berguna ke servisnya tadi tan oh. Sebenarnya segi laki induk segi tau di perancang datai lah laban kelimpah hari baka ngaka kukutnya tadi sidak tak meresi kukut bisi facial muai-muai baka masalah mua bisi ke berjerawat kadang bisi ke bintik-bintik hitam ko sidak ya utanya kita nak sedar kita nak nyangka kita berguna ke utanya sebenarnya tang udah dik galek dia dik dia ada kurang oh ke mayoh man ke utak kamah ba mua ko tu tadi nama tu nyu celum ko mayanya sidak sedar bisi nya oh, mana tau ko sidak bulan dudi datai baru aku ya, sigi alu alu berjurut mia datai tiap bulan ya udah ngasainya deh
0: ya ngasai ke penyamai
1: penyamainya
0: ke tebok mua ngasai ke mua diri antaranya ko bersih lagi kini jadi bakal orang ke buruatnya nyu lempuang ge asai si
1: tiap bulan sigi dan jadi tanya sidaknya bulan tau bulan depan sigi datai baru bulan nanti sikit datang baru.
0: Ya, jadi buat kita ke urut orang tu tadi puan yang ke sekali kena ya urut semua tubuh tau ke bak ndur ke pedisnya dia tau ke bisik nak nyamai sik kene.
1: Pas tentang urut tu tadi segi ya bisik dua setengah dah tau ke seluruh tubuh. Selalu je sedak ngambil seluruh tubuh lah. Kecuali sedak ya atau beruman. Aban antik ngurut tubuh paling manis 2 jam. Antik dia beruman sejam nak ada kau ngau meh. Setengah 30 minit. Bakaki 30 minit bertubuh tas. Paling manis segi 2 jam.
0: 2 jam neh. Hari palok sampai ngaji
1: ujung kaki.
0: Ujung kaki neh. Jadi baka orang ke kelimparnya baga lalu terus sama orang ke ngerendam kaki tau ke jari kini bisik kum dak alung ngerendam tapak kaki sida ya nyak kediri
1: nyak kediri nya kediri nya orang ke ngadu kukutnya tadi tapi bisik ke bakal sida ke laki sida ada ngecak kukut neh sida ngambil foot spa orang nyebutnya berendam lalu berscrub bisik masah mimik lah bisik masah dalam 15 minit bakanya nyak bisik ke sapa ke ngai bisik ke geledek tubuh ngai diurut bisik
0: ya jadi kelimpah hari orang ke datai ngurut ada rimpu orang kau dah lelah dia kenuan moist stress kati kesidak kau udah beranak bisik kak kini datai buruk dengan kita
1: nak kak kena tahu empai bisik orang
0: udah naik
1: laban nadai kepakaran naik kesalah intu
0: ya ni nunggu kejamai lah kini puan yang kau bisik hati dia muka palan spa tau ke ngurut orang ke udah beranak
1: ya bisik bisik nganti bisa balik kapan ya kesige nyaga orang berpantang nih nanti bakal kita berluar dia bisa berminat kita tahu nguji nganjung resume lah lepas kami sige gini ke orang kejar eh sekali kena kita ke full time part time sige dia lalu kan datang
0: nama abang dia tu orang kenyu ni biak dia tu sedak aku dah beranak mayuh nganjur terimpun jadi berurut sudah sedak ya habis pantang deh nyalai kumadah ke utai tu nyu majak mansang menjadi berguna
1: ya sikit berguna nyak ke buahku maka bala peningai induk kita berluar dia nanti kita maka nak ke madah kita nak ada pengawak dan nanti kita ngasai kita akan nambah ke kemahiran laban dia tu bakal perintah kita buat menua Malaysia atau kelebih agak sidak-sidak merangsang bala nemiak kelebih agak ngambil latih kemahiran.
0: Iya nama.
1: Nanti bakal ngasai diri nanti muju bak pengawak sekolah atau ke pengawak kerja upis mak orang. Kita tahu nguji kemahiran gak? Laban utainya tadi kita nak bakal kita kemacam bob ya.
0: Iya.
1: Kemahiran tu tadi munye ke nyu sampai ketua uliah mak kita ngerjanya. Nyak nadei bila-bila masa utainya nak bakal kita wantek kita itu kak minta kerja upis sekian umur kita dulu orang antek kita kemahiran terakhir nak
0: laban penglandia nak nang
1: ya dia kemuan sampai nanti kita kemuan
0: namat nanti lebih lagi nanti tua besi penglandia adanya lebih tuanya nak boleh ngadu kaget engkau boleh ditampung abalo anak abalo kaban tua bukai kita boleh berkongsi ke penglandia kita nak engkau orang bukai
1: kita kita nak ulang gerejanya gila kita ulang latih
0: ha
1: bisik semampai bisik nak putus tanya penantai pemisik kita nak tadi nak pemane
0: ha namat menyeko puan dia lalu kelimpah harinya mega ketika sekumpulan wan ke udah buka palan ke begitu bisin tak kini nerima bantu dari perintah tau ke kalau minta bantu kini
1: okey kalau minta bantu terubah ya bantu dari segi kini orang yang punya digital hanya 10,000 10,000 aku sikit nyebut lagi sikit nyebut lagi di dia anggang sidak ke ninga baluah dia awak kasih untuk merancang hati sidak ame apa mayu orang agak pengawak dagang atau sidak ada yang register dagang sidak ya ada lisin ada permit duit yang bisik ama bisik sidak ya tapi sidak mayuh nada lisin nada permit nada bisik kena nak nemu nak nemu dini kak minta dini kak ngatur ukai sengaja nak ngai-ngai register dagang sidak ya meh
0: ya oh.
1: Okey nanti kita bisik permit bisik lisin kita boleh minta bantu nanti geran nantinya geran yang nada bayar baru nada bayar balik nada bunga nada nada charge nada interest semua so rugi nanti kita nak ambil peluang tu udahnya yang kedua tu tadi geran hari program atau bank ba Malaysia itu meh geran tu 7,000 nyak meh kena aku mutal ke kena nya banyak muta ke modal kau. Udahnya sitek ge kita setiap kadang-kadang kita diberi perintah bakas kas, suba brim kenya.
0: Oh iya.
1: Ngaku aku suba DJ. Nadai dikena aku supir yang utanya.
0: Iya.
1: Tengok mati aku medak balah kaban bisik kesempat melancung. Nadai yeah. Aku tu suba kena aku beli perengkau. Beli printer.
0: Oh.
1: 300,500 kena aku beli printer nya lalu entar dia baru kedempak aku. Mungkin engkau bala kita nadai nak terfikir nak mansak runiang kita lah utai tu. Jadi dia tu entah kita udah ningaran tau kami dua DJ tu engkau kita bisa terbuka hati lah. Kita akan ngumpul modal bakal orang madah kan nyetat ke pengawak dagang tu nadai modal, nadai bantau, nadai dini kami nya duit. Tahu peluang kita sebenarnya bisa tapi kita mesti pandai guna ke ya
0: ya nama tau
1: bakal ke dia SKAS kurang lah SKAS kau sedak ya ya kan kita beli barang makai kita guna ke tanya lah kena ngepon ke pengawak dagang kita pandai-pandai kita mutal ke ya
0: anang tika anang semina ngarap ketulung dari perintah man
1: kita guna ke tulung ya ke perinya tak ada okay go framingnya tadi nih kita gunanya kena ngagak pendapatan baru
0: kena kita nambah kena kita ngebesai ke kena kita beli ke barang baru ngebesai ke dagang tua besai lagi tau ke ngadu ke perengkau maka dia kena
1: ke, tau ke kitanya baru ke start baru ke ngangkat ke diri berjuang ke nyua saya mana ke saya mana guru yang ke cucu ke utanya tahu natai ke penatai pemisik sebenarnya tanya tulang radian kena aja
0: namat menyeko puan dia udahnya baru kita boleh minta bantu meh hari agensi kebisik mereka bantu ngai orang kedatang ke penawak awak dagang jadi dia tu mega puan dia harinya aku bisi meda bersimbai ngau pengawak ke berjadi Ari Indo Antarabangsa Zon Sarawak DUBS tau ke Balai Dagang Induk Bumi Putra. Ya bisi dekat meri bantu ngagai induk ke baru dekat ngepun ke pemuat dagang, ngebesai ke pemuat dagang lalu ngemansang ke pemuat dagang sida.
1: Ya aman. Jadi bakal kita bisa orang tu tadi sida ada ngau persatuan nyanyanya kira persatuan yang tadi DJ. Bakal perintah tu ya kak meri bantu tu ya nak nuju oh sanok tu berguna ke bantu nak ya nitiah ke database titik-titik persatuan ya hari perintah nurun ngagai persatuan hari persatuannya baru yang mecah ke ngagai anak-anak ya tadi rakyat ya tadi jadi bakal kita kenanya nur kita diau kawasan kita tadi nanti kita boleh minta bantu dari YB tahu nanti salah kan anggai wakil rakyat meh wakil rakyat persatuan bakal aku bisa masuk persatuan enggak DJ labannya kena kita ngeremai kage dagang kita deh kelimpah hari nak kita madah kita alu berjuang nak tapi kita kena orang yang punya networking kita kawal kita ngau sama-sama orang dagang tau.
0: Iya, nama
1: tau. Sikap tau berjual ikan. Berjual ikan. Ini ikan ni. Dini pegung ikan ni. Nyak kita bertukar-tukar pendapat deh.
0: Iya, nama tau.
1: Bukan ni, nangkat ni bisnes dia tu tadi. Nangkat Sarawak aja. Nak, aku tu bisa ngimport ya, bisa ekspor ke. Bukan ni channel dia tadi. Belajar. Abakah aku. Kena aku kak promote aku pun produk tau. Bukan setakat dalam Sarawak aja. Aku tau kak ke Indonesia, kak ke Brunei. Nama tak perlu aku. Halal. KKM. Utau-utau bukai meh. Permit-permit bukai. Nitiah ke penerit adat siti-siti menua.
0: Ya, au. Nyalai kelimparinya mega. Maka kita ke keluar ke produk tu tadi puan bakal datang nak bisi hasil bakal sijil halal ngambil ke semua orang boleh nak produk kita
1: how amat kau kita utai tau nada campur kita tau nada campur kita nya bakal ni nak patut kita temu ngosiko-siko kita mandai hanya nak so bisi sijil atau sijil halal aku bakal aku kau sikit empai bisi sijil halal tapi utai nya sikit dalam proses lah ya nak tekalanya
0: ya
1: namanya orang kat ngecek produk kita tau bisi racun yang berbahaya ke kulit. Abu tanya mesti kat dicek magang.
0: Nya perlu kita uliah minta sijil halal tau ke sijil kebukaan.
1: Ya,
0: nya tadi manah dar sekedar ditunjuk ajar tau ke cara kita dengan pun ke pengawak dagang munyi ke udah disebut pun dia. Jadi awak kemeri perangsang ke semua bala peninga okey semina bala nbia bala kita induk ke bukai tau ke semua bala peninga ke bukai. Jadi asai abak nuan tu pun dia laban tu gawak ke derimpu laban ke dulu suba engkau bisi gawak engkau orang bukai nenek badau ke gawak ke derimpu tu jadi ni asai udah spin one dalam berapa tahun tu kuda
1: pengasai ya sige nada itu nyamai ya laban kita bakal kita gawak ngurang kita makai gaji munyi ke sidak ya.
0: Iya.
1: Cukup bulan kita terima udah nadai rundi yang bukai.
0: Nadai.
1: Bisa bisnis ke bisa untuang ke nadai dia nadai pada boleh kena. Tapi bila dia kerja ke dirimpu nyo munyi ke sidak kita badok kerja 9 sampai 5 demi kerja 24 jam aman nang aman dan celak ke mata lu sampai mata pejam malam lagi memikir kena nak mau pengawak aku pergi lah aku bisa kena dai cukup nak kena aku maya sewa cukup nak aku maya gaji orang cukup nak ke dempak dari rempo utanya semampai ngacau rundiang kita okey sikit nak mudah mah perjalanan tapi baik hati kalau rindu ne nak ter jadi keperansang kita impo mah antek kita nyu kena nyebut putus asa kita

0: pengawak dagang ke Derimpo atau ke ngeluar ke produk ke Derimpo jadi ngau nak kuliah mah. Au jadi kelimpah dia nyam ke Jemaila tu puan dia yang kau bisik ini juru arti deka ngerembai ke dagang atau agi ngagai ngagak produk ke bukai bisik kini udah ba rundiang tau ke dalam hati dia.
1: Au dalam hati sikit kak mai produk ko tu jauh jauh age kak mai age luar negara
0: yeah.
1: Laban kelimpah hari kita mai produk kita boleh kena nyebutnya memperkenalkan kena hasil dalam dalam menua kita Sarawak tau nama Sarawak pun ikit nama kita pun ikit kelimpah harinya kita ngarap ke boleh jadi perangsang bala rebak baru awak kena jadi contoh sidak ya awak kena jadi inspirasi sidak ya nyangka dia tu sidak sampai bisik rundi yang makanya engkau ilak ya berasa itu megah hati medak pencapaian siku-siku atau jadi tanya sidak ya meh jadi ke perangsang sidak ya atau dititih ke sidak singkang
0: iya nama tau jadi apalah baku nyau datai bahagian randau kami dua puan dia harap ke berita tu tadi boleh buka hati dengan rundian kita kita akan bersih hati dekat ngepun ke pengawak bakal dia

0: Ya nyadai ke penerito puan bedau tua bersara enggak pada peninga jadi nyangka bisi jaku perancang agak belon biar reba baru tau ke pada peninga bukai ke bisi mending ke program tua baka ke pagi tu.
1: Okey, ke penudi ya aku merek jakok nak lau ngagai semua peninga induk ke luar dia. Nanti kita bisi pengelani ya ba site-site pengawa anang anang nak nerus kia anang nak mujur kia meh baik baik ke kita nya landi ngagak pemakai ngagak craft ngagak nama-nama meh bertanam bertupik ke pujuk ke jak laba kita nak nemu ni maya tanya-tanya tadi kita makai hasil untung ah laba bisa temada oh nada itu muju tu nada yang makan untung nyuwa teluk manu ke nyuwa daun cangkuk ke laban kita itu nak kena nyebutnya salah platformnya salah orang dititiah ke kadang-kadang ne bisa orang tak salah orang dititiah tang antik kita nemu di ni no kita patut belajar apakah kita tahu gang uji nanya aku uji guna ke uliah nyawut tahu ke nyawut kita meh antek ku nak nemu aku akan nanya orang ke nemu ke apakah kami bisa persatuan bisa orang ke udah lebih nyulut ke hari kita nanda salah lah kita belajar hari sidak ya utai ke mana utai ke positif si kita dititih ke kita awak ke kita uliah mansang diri uliah mai ngangkat ke nama diri sebil ya
0: ya tadi peninga perangsang ke cukup mana engkeman hari puan dia lalu ngatu muka peninga tu menaka kita lalu bergulai dengan puan dia temuai buat program induk kita ke minggu tu dia bisik peluang baru ilak kita ngangau kia baru berkongsi ke sekali lagi berita ngau pemansang produk area. Terima kasih lagi puan.
1: Sama-sama serta terima kasih agak di jela barang ngangau kaku gai konti sekali tu.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 bulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, bising nguluk sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato' Amar Afrid Cabo Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Ndur Upis bertanam topi menatai ke penerang no pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar mendor balap kaban Kunsil Negeri Bawum, melanggur ngau menar ke rang unang-unang ke guna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelan di arkitek lebih hagi siling ekrium kemana di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu limpah bisik Dewan Berbaum bisa muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Indur Makai Indur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke menyebabkan etnik kumpulan bangsa dengan bumi kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu diketir hubung kereta telah ketiba di gagal penyelesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar memantuk ke pelinduk balaraban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Lagu ni Angela Latar Jua Rindu ke Sulu. Lagu ngujung ke jam di atas 10 minit dah lepas pukul 11 pagi. Bergulai kita hebat jam tik ke penudi Y9 12. Terima kasih ngagi kita ke Agi Bengkang bergulai dengan kami buat YFM pemegang kita ke mendiang ke kami dalam kereta jam ke diatuk kini angkanya benung berambi beranti kini nganti anak kita ke pansut hari sekolah. Jadi ngenang berkaul dengan sekolah tu peninggal kalai tu bawa berita madah ke sekolah hari hari baru jaga upis pelajar peliliah Serian lunduk ngau Kenawit dekat ditutup sementara nyentuk ke Saritu. Jadi pemutus tu di gagak ke Tegal baca indeks pengamahan angin bawa ketiga-tiga peliliah menuanya konsisten bawa baca bawa tikas di balat nak mana ke pengerai. Jadi Direktur Pelajar Sarawak ianya Omar Mahli yang madah ke pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Dan berindik arinya mega dia sesi ngajar ngau belajar rumah PDPR dekat di pejalai ke sepemanjai tim puas sekolah ditutup. Lalu sekolah di peliliah Kenawit sudah ditutup kenyari satu tu tadi serta sekolah di peliliah Serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Hanya mah berita ke berkaul ngau sekedar sekolah bisik ditutup nyentuh ngagai sarito. Terus bergulai ngau kami buat YFM tu siti lagu baru buat YFM Wandi Ali featuring Lydia J. Aku Berjanji.

0: Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Pai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25/9/2026. Nyentuk ngagai 27/9/2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25/9/2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26/9/2026. Dekat begulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27/9/2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh Bebala Mayuah.
3: Ya, datai meh Bebala Mayuah. Kita ke boleh datai hamada pengerami tak ke program ke benar diatur di Betung. Ianya program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua Betung ke dekat diatur hari Minggu tu. Jadi berbangunnya juga tu peninga kalai program senam aerobik Betung berekod engkau ngohet sikai berserimbai engkau program SKS di Betung hari Minggu tu hendaknya di diatur kalai perkara tu dipansut ke pengudah kenerima jakul lalau hari upis pengerai bagi menua Betung berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU dibagi menuanya tik mengkang berikas ke ndak mana ke pengerai. Jadi Chairman Komiti Besar Program SKS 2026 ya pada ke tu undang atur ke dikenak nyaga pengerai ngau pengelikun penyerta pengerja pengawak ngau orang mayuah. Tak cap ya pengawak bukai berserimai ngau programnya megak mengkang deka diatur baka ke udah di Perambu hari ke deka majak hari deka majak di Kemata lalu atur ti patut megak deka di perjalanan ni dia ke jakut lalau hari upis ti berkuasa. Ya, berkawal ngau sekedar program ke bisi diatur buat program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua Betung hari Minggu tu ke nak nyadi diatur. Bergulai ngau Andrew Bonnie James sekali tu merindang kita buat 912 nyabak nadai.

0: sebuah nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri music. Pengelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

penyadi tua nak berasa jam dekat pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tu lagi dia kita dekat mendian ke berita cerita berterus RY FM Jalai Piramli di Kuching di tu ngatuk ngujung ke Y9 12. Duiti lagu merindang kita setik lagu Hindustan ngujung ke Y9 12 dan sebenarnya tu lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

Kau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambong bawa berita tengah hari YFM kena 25 hari bulan 9, 2026. Skim Bumai Nanam Padi Tisa Ngkelili Sri Aman sudah dikemansang ke baru. Menolong pegawai upis bertanam bertupik bagi menua Sri Aman, Jadum Lawan madah ke atur tu dikemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam. Langgur skim tu diungkup ke ngagai tiga buah rumah panjai, ianya rumah Tracy Samba bak Tisak Tengah, rumah Acing bak rumah Acin bak Tisak Lakong, ngau rumah Siti bak Tisak Ili ke dipasuk 70 ikut orang. Pemansang skim padi tu dikarap ke ulih ditanam bak pemesai lebih kurang 10 hektar dandang umai ti ulih ditanam 2 kali setahun. Atur pemansang tu setipak ngau juluk Perintah Sarawak ngena PCDS 2030 dikenan tentu ke menua oleh mansut ke hasil padi Kediri SSL padi 60% datai bak tahun 2030. Perkara tu dibantai ke ya bak Maya Merandau Program Agro Pemakai Menua Malaysia PPAN 2026 bagi menua Sri Aman bak Tisak Tengah. 5 bengkah projek baruah program transformation menua pesisir RTP Dun Cepat tahun tu ianya ngagak ngau ngeripe titi. Semua ungkus projek tu ngana agih belanja RM700,000. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Jepak Iskandar Turki madaka projek tu digagak bak 5 bengkah ndur. Tu nyengkawum Tumpuk Pendiau Noriman, Rumah Panjai Nyayang Anak Unoi, Genturung Pendiau Jepak, Sibiu, Ngau Sinong. Projek tu digagak ngana ungkus antara RM100,000 ngagai RM200,000 bak genap bengkah dur dikarap ke boleh ngelantang ke Pendiau Ngau Penglikun Mensia Mayuah ti nengah titinya. Kelebih lagi ngagai sidak ke Diau Nebing Sungai. Semua projek tu disadang tembuk gagak dalam tempoh 3 bulan. Ia maksud ke penerang pasal projek tu lebuh ngabas tapak projeknya di Bintulu kemari. Projek ngaga jematan selampit dia tu seminat nak ke 41.09% nanti dibanding ke patut udah manggai 79.05% nitih ke tempoh tik diletak lalu ngujung ke projeknya udah lawan 94 hari. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sita Opar Bili Sujang madah ke penanggul ke bekaul buat belanja perengka barang enggak atur buat tapak projek tu dekat diputar ke enggak nak uliah dikena ngenyampat ke pengawal projeknya buat perkara belanja duit ke dia tu nak buat 46.48% nanti dibanding ke enggak target ianya 80.64%. Sekadar ahli penanggul projek tu ianya ke Tegal agih belanja tik diberi berenggat yang kawa megak perengka barang gau penanggul atur buat tapak projeknya. Nyak alai, plan projeknya dia tu diperhati ke baru dikena mutar ke penanggul buat belanja tik diagih ke ungkup perengka barang hasil pengerja pengawal gau logistik. Arinya projek tu ditetap ke tembuk buat tempoh ke baru ianya 3/1/2027. Perkara tu dah dipejurai ke berawam mayang abas tapak projek jematan selampit lunduk. Bisik 75 buah luri sudah diperiksa upis pengangkut jalan JPJ Sarawak berops lebih muatan kemari. Operasi itu dijalai ke unit operasi JPJ Kapit bergempung ke unit operasi JPJ Bintulu berjalan Pemborneo Bintulu. Lebuh kemeresa, Raban JPJ sudah tertemu ke mayuh bengkah penyalah atur buat jalan raya yang kawam ngundan barang lebih hari patut. Enggai, nimbang luri serta sudah habis baik bungai tayar. Bisa megak ditemu ianya penyalah ngelanggar atur permit komiti lisin perengka pengangkut dagang LPKP ngundan barang gacara kendalikun yang kawa megak penyalah teknikal tinggu jong kesidak udah kena hukum nitih ke undang-undang. Arinya JPJ Sarawak ngelalau semua orang kederiba ngau pengatur pengawal industri seluruhan nitih ke penerit adat undang-undang jalan raya. Berita tika penodi. 4 bengkah stesen di Sarawak mansut ke penerang pasal tikas pengamah angin IPU bak tikas endak manah ke pengerai nak ke pukul 11 pagi tu tadi.
data sistem pengatur tikas pengamal angin Malaysia APIMS madah ke Serian IPU ke Pemadu Tinggi ianya 177, Kuching 164, Semerahan 163, Gasri Aman 160. Lalu stesen Kebukai di Sarawak IPU bak tikas angin Jalan Pemersi. Tunaka berita YFM Iban ditabur ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Edwin Nangga, dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari. Udah tu lagi, biar kita dekat bergulai dengan pengelola program Ken Michael, bak awak ngelah tengah hari.

0: Malaysia.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising mulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawa pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndur Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Akik cakenya.
5: Kok lo menenang.
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wosu Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
8: Bersantuk Ari YFM.
9: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Hai serta selamat bertemu baru bangla tengah hari. Sarito hari 5 tengah hari 25 hari bulan 9 2026 lalu merik selamat ngetu belak merarau nuju semua kita tengah hari tu kita yang kenyangkannya benung ngawak lawak kini yang itu merarau tengah hari hari lima tu panjai gi jam nur kita nya tadi belalak tinuan nya gawak dupis pukul 2 lagi baru nampung pengawak baru. Nama berita kita hari itu garap ke bala kita sama bala lantang gerai kejapan gaya sebuah nasab kita dia tu bedau tentu mana sekejapnya tinggi sekejapnya nurun ke API. Jadi garap ke kita sama bala nyaga pengerai di rimpu ramau maya musim menuai ke sebuah tu lalu garap ke sebuah nasab tu mengak jampat lenyau debai angin kebukai kini gambik ke kita lantang berjalai ke pengawak bakal selama. Okay, Michael gulai kau kita bawa ngelah tengah hari 12 ngagai 3 galih hari tu lagi 4 jam ke terubah tu tentu yang berkongsi sekedar berita lalu piam enggak macam sekedar gerah ngau piam enggak berita berbatang bawa ngelah tengah hari tu lagi lepas tu lagi enggak kita dekat ngelanza berita berkawal ngau program SKS Sarawak Ku Sayang di Betung ya ke Belabuh diatur saritu 25 nyentuk ngagai hari minggu tu ialah ya 27 hari bulan 9 2026. Jadi anak minah kini-kini laban dah lepas tu kita bisa lagu hari Tanah Berenyang Arisa dan sebenarnya tu Winnie Albert dulu merindang kita Aku Ukai Lulung bawa gelar tengah hari YFM.

0: statistik memandang kepenusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit, Ari air tau ke pemakai terkena bakteria, Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Cholera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu hanang ngirup hai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke penamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Tim.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, misi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Ya, SKS Betuang 2026 program 3 hari berunggu. Ya, ke Belabuh diatur Saritok Peningah 25 hari bulan. Dia tu dengan hari Minggu. Tu ialah 27 hari bulan 9 2026. Bepalan kompleks lomba ngau main di Betuang. Lalu bakal SKS ya ke diatur bak pilih bukai megak sebedau tu di Betuang 48 agensi perintah. Bisi muka 158 kaunter. Ya kalau Menzia Mayuah tahu ngelawak kaunter tu nur bertanya tahu ke bisi tai ke kada temu kelebih ya gi bak sekedar service ya ke bisi dia ke perintah ngagai rakyat ya. Lalu kelimpah harinya mega mayu macam main bukai ke ngerindu kati bak SKS Betuang nyalai di kita tadi bisi awak tahu limpang ngabas ngelawak kompleks lumbak ngau main Betuang bak kandang 3 hari tu ya nyentuh gaya 27 hari bulan 9 2026. Dan berini hari gaya hari kita ke bersebun jam kerja tu peningah. Kita ya kena tentu berpengerai dan diperansang kena pemampul hidung dan mulut. Lalu komiti pengatur SKS Betuang megak bak berita ya ke dipansut ke kemari. Madah ke berindia hari gaya hari ke bersebun. Bisik sekedar hari atur pengawak bak SKS Betuang tu tadi nak jadi digagak. Lebih lagi program ya ke diatur luar rumah baka aerobik betong breakout ngau ngohet sikai ya ke kebatut untuk nitiah diatur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Oh, tiga bengkah atau pengawal atau ke program tu di Kinzil kena jaga pengelantang Benzia Mayu. Jadi penerang kaul ngapkara tu dipansut ke Kaban Parlimen Betuang Pur. Ya Bahamad Dato Dr. Richard Rapu ba sebengkah randau ya ke bisa diatur pin lama tu kemarin ya. Dan jepan biak kita ya kedatai Benzia Mayu kedatai dengan guys KS Betuang jom minggu tu kita nak dilalau ngena pemampul hidung gau mulut laban gaya sebuah nasab kita ya ke bedau tentu mana bak jam ya kereta tu ya. Udah lepas tu lagi peningat macam sekedar pesan ngau berita ke pembatang by email ngau WhatsApp kami di studio. Gimana kang merindang kita ngau lagu selamat tengah hari. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami tengah hari itu. Kita ke benung betunga makai, benung besapi makai gini ya. Sigi gaya benung dalam muan pengerindu ya. Tu Jonas, Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyap hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kena buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher nak kena ngelompong ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang buat alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya kan?
1: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ana ada salah gak meli kena kelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh.
2: Apa sama lelah. Betul. Apa bunga kerja begitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga ada tahu pernah-pernah mereka telok di kelas juaran murah deh tahu. Udah kedua habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik memandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari.

comfortnya mana? Persa tayar, brek dau lampu sebedau berengkah berjalan. Titih ke semua atur jalalun, sidak terpuasa dekat terus nerit katur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: baik. So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, baca pesan yang akan bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta mengak ke di anjung ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya, kalau ya, pesan yang tiga terubah tu pesan ke datang dari Ginsat Anak Laja atau ke Indai Lias. Jadi ya, pesan tu menuju Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu, Tuan Tony Malang, Staf Sekolah Kebangsaan Nangalawiah, Staf Klinik Pengerai Nangal Mujau, Kaman Melayan di Batang Spak, Batang Layar, Batang Padih, Batang Sekerang, Nangal Masjid Ulu Kenawit Julau, pihak megap santo nuju Rini, tau ke Ima anak Patan, bak rumah Ribau Tangap Nia, Seman anak Unggun, bak rumah Gelasah Suai, Alu anak Dakun, Berijih Mukah, ngau semua Kaman Melayan Bukai, bak sebarang lain Nudiau, pesan tu madah ke rungai anak Dakun, tau ke apa Elias, tau ke laki Ginsat anak Laja. Udah nadai hari 3/23/9/2026. Niang tu dekat di Intu malam tu hari 5/25/9/2026. Lalu di Anjung Pagila hari 6/26/9/2026. Semua kaban belayan ke di tujuh pesan dengan barang sapa ke ngelala dipinta datai ngau ngintu niang rungai anak Dakun tau ke apa Elias bak rumah Isup nanga Mujau spa betung. Kena malam tu 25/9/2026. Sebarang perkara ke dekat ditanya tau telefon ngagai anak niang tu Elias anak rungai 019-768-2130 tau ke dadum anak rungai 019-905-9473. Lalu pesan getas sauliat ke datai hari Patricia anak Sandum tau ke Umang tau ke bini niang Brunul anak Jabu tau ke Indai Benyar. Jadi pesan tu nunjuk semua kabar Melayan lebih lagi kabar Melayan bak duri banget, isu banget, awar banget. Kaban Melayan bawa gensurai layar, bukung banget, remabung, berbangai kibak, pasak baruah. Kaban Melayan dinyelutung, buyung panjai, geranji, rumah mat, sebakak seriaman. Kaban Melayan bawa sungai kurak, Thomas, biju, ngabala menyadik ya. Inai nagi bawa skrak putat seriaman. Kaban Melayan bawa rumah jelendai lipat sekerang. Ngau semua kabar Melayan Bukai ke ngelala niang Brunul anak Jabu tau ke Sigan. Kita dipinta datang ke rumah Randi in Tanah Betung, laban deka ngetas sauliat serta gambit terbalu. Niang Brunul anak Jabu kena hari 6/26/9/2026 pukul 7 lemai barumah Randi in Tanah Betung. Pesan kedangkan kenyap, pesan kertas sulit lalu gelumbung ke segala itu. Duju semua kaban belayan bak sungai Sibau, Kapit, sungai Ngau Kapit, Sekayu Aib Mujung, kaban belayan Din Tawau, Sekayu Aib Merirai, kaban belayan bak Sekayu Aib Balih, Batang Rajang, Suang Sibu. Kenawit, kaban belayan di Bintulu, ngau semua kaban belayan Bukai kena alah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas sauliat lalu gelumbung niang Munjau. Tau ke Bunyau anak Belayung kena hari 6/3/10/2026. Berumah satu Malaysia Kapit. Belabuh hari pukul 8:30 pagi lalu jadi lumbung pukul 6 lemai. Semua kaban belayan dipinta datai magang kena hari 6/3/10 barumah satu Malaysia Kapit. Lalu sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Roland Belayung 011-400-7178 tau ke Ensuna Munjau 011-299-2250. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu Siti pesan ia ke datai dari Florida anak awing tau ke Mau tau ke Inai Dara. Nuju semua kaban belayan bak merindun kaban belayan di sebeliau semua Sebangki panjai, sebangki pandak, kapal Melayan di Bara, Jelukuang, Skrang, Mujan, Tebat, Bunuk, kapal Melayan di Berenggang, Tituk, Gelung, pihak Pegabesan Tunuju, kapal Melayan, Baulu Lemanak, Nangang Kesit, Sengkunyit, Nyatuk, Inai, Atin, Bok Mplam, kapal Melayan, Bok Kawang Ilik, Empit, Cangkul, Buluk, Nangasan, kapal Melayan di Suriaman, Isau anak Ryan, tuan rumah Dabuang anak bawa bak setengin, Akik Tanggang ngau Balaya di Suriaman, Raban tuan rumah yang 33 Angkelili, tuan rumah Diop anak Badiang di Meriuk, Jambi anak Jawat di Biri, Beri anak Ugil di Sekaruk, Mini Adam ngau Sidaya Sebilik di Kucing, Amit anak Anggan di Selangau, Pengulu Jauh di Limbang, Raban Gereja St. Andrews Brunei Darussalam, Reverend Charlie Lau Sebilia, Reverend Albert Tambi Sebilia, Inik Celum, ngau Akik Dundang, Bak Bayai Suriaman, ngau semua kawan Melayan Bukai, kenalan dirintai kemagang, pesan madah ke Semiang Hintu 100 hari, diang tuai rumah awing, tau kerajaan anak laga, kena 3 hari bulan 10, 2026, hari 6, pukul 10 pagi, Bak Rumah Sami Anak Rambu, bilik 24. Semua kawan Melayan dipindah datang ngagai Rumah Sami Anak Rambu bilik 24 kena hari 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pesan ngetas sauliat ke sekali itu datang hari Florence Anak Imai ngari ke sidais bilik pesan dan nuju semua kawan Melayan semak ngau jauh madah ke ngetas uliat niang Imai Anak Sigau. Nguan ulit kena hari 6, 26 hari bulan 9, lalu getas ulit pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026, bah lot 7465 Lorong 3, Desa Indah 1, Permai Jaya, Tudan Miri. Kabar Melayan ke BC, kara kedekat ditanya, tau ke penerang ke siliat tau telefon ke Florence Imai, 014-208-4567. Lalu pesan kata sulit ke sekali itu datang dari Joshua Langi tau ke Cus nuju ke Pemelayan Bak Rumah Jangan Ulu Senulau, ke Pemelayan Bak Nangaluau, ke Pemelayan Bak Sungai Jirak, Jawung, Tuai Rumah Lingguh Ulu Risau, Semurian, Dua Bak Rumah, ke Pemelayan Bak Praja, Sungai Nyiar Ruban, ke Pemelayan Bak Rumah Unjil, Nangapik Ulu Rimbas, Maluang, Bakuang, Rumah Buau, Rumah Mun, Raban Gereja BEM Sungai Awik, Gereja BEM Bandar Seratuk, pihak megak pesan tunuju kami melayan di Kemidan, Nengah Luau, Lubuk Kepayang, Wong Alas, Tanjung Tapang, Belawang, Tanjung, Rumah Ugus Kawit, kami melayan di Nangam Lupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, Ukir, Nangah Inggu, kami melayan di Mukah, Uluya, Skim Sekuau, Nangah Sekuau, Batang Awik, kawan Melayan Batang Kabo, Batang Krian, ngau semua kawan Melayan Bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang gelagat tau ke Tanah Anak King. Kena hari 6, 26 hari bulan 9. Aba Ruai, Lumur 24, Rumah Dara, Ramyas, Ulu Luau, Awik, Seratua. Sebarang tanya atau telefon ngagai Gabriel Tedung 013-593-0161 atau ke Joshua Langi 019-835-0350. Pesan ngetas sulit serta muain terbalu datang dari Rosida Sinja anak David dari ngari ke Sidaya Sebilik nuju semua kawan Melayan bak Sekayu Macan, kawan Melayan bak Pasar Macan, Rasan, Semayam, Sungai Pui. Pesan tu mengat nuju Agiang di Semaram, kawan Melayan di Batu Niah, kawan Melayan di Meluan Julau, Bebangan, Mujuang Kapit, Bawan Tuah, ngau semua kawan Melayan Bukai ke ngelalan niang David dari Anak Ajai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang David dari Anak Ajai serta muain terbalu nguan ulit kena malam 26 hari bulan 9 lalu muak ke pagi 27 hari bulan 9 ianya hari Minggu ngetas ulit serta muai terbalu kampung Pulau Wok Nangga Macan. Sebarang tu tanya, tau telefon ngagai Doris Anak Tabau tau ke bini niang tu 011-337-14412 tau ke nuju Rosida Sinja Anak David Dari 019-474 8897.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
2: Anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Sumarang Maya. Kesemina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali keledak termegak ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali keledak tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali keledak ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
4: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Disterian, ulian menaik ke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
5: Why? Ya kucing maraton Kumar 2026. Ujung minggu tu, 27 hari bulan 9, 2026. Mayu Bengkah Jalai di Bandaraya Kuching ia ke ditutup sementara. Kena meriawak ngagai Kuching Marathon 2026 tu peninggal. Tentu ke kita yang nemu ni bagi Jalai ke ditutup. Ngambil ke kita yang nak nengah ia. Jadi pengawak nutup Jalai tu Berengkah 26 hari bulan ianya ilak pukul 12 tengah hari. Ianya ba Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazaar, Jalai Tun Abang Haji Openg, India Street, Jalai Berek ngau Jalai Pearl. Lalu Jalai ke ditutup do meriawak ngagai pelandak marathon tu tau ke route ya ianya. Jalai Pearl, Jalai Wawasan, Carpenter Street, Jalai McDougall, Jalai Tun Abang Haji Openg, Simpang Jalai Haji Taha, Traffic Light, Jalai Haji Babu, Simpang Jalai Muzibang, Ngau Jalai Kulas, Simpang Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Ngau Jalai Merdeka, Traffic Light Kampung Lintang, Ngau Jalai Astana, Traffic Light Bok Mua, Opius Bomba, Jalai Sultan Tengah, Jalai Dato' Marikan Saleh, Jalai Kuong Li Bang, Traffic Light ke Klinik Tanah Putih, Traffic Light Jalai Skama Ngau Pendin, Jalai Gamelan Ngau Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob. Lalu roundabout ia ke bisik kena pansak Jalai tak ke raut sidak ia ke Belanda Marathon tu. Ianya roundabout Bakamah, Sarawak Energy, roundabout Samarahan, Yayasan, Kezuma Resort, Stadium Pendin. Ngau pian megak roundabout Seri Aman. Jadi tentu ke kita nengah jalan alternatif ia ke Bukai. Ujung minggu untuk peningah. Anda ngengkah ke kereta kita sebarang dur, bahas sebelah di si jalan. Ngai ke nyat tadi tau ngedanggul event tau ke program tu. Ngedanggul kita impu megak ya, boleh berusah. Tik kereta kita yang tadi kena saman. Okay. Sebarang taker kan ditanya kita tahu ke penerang ke sila lagi berkawal engkau pengawak nutup jalan itu kita tahu bertanya ngagai unit pemansiak engkau penerang ada traffic IPD Kuching berlubur 082-259-9000. Lepas tu lagi peninggal dengar ke pemutus 10 lagu terbilang dalam carta Sapa Juara. Dan sebenarnya berdengar kita engkau lagu To Ethnic Transmission Darah Iban Cina bawa ngelah tengah hari YFM.

Tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngaji polis report ngaji polis anti diamat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

tadi kita dah dengar ke recap carta siapa juara tusun di ke 36 ke sudah didengar kita tahun minggu yang kemarin, tahun yang kemarin, minggu yang kemarin tusun di ke 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu bak tusun ke sepedau tu kita dah dengar Isna Nala sudah 2 minggu jadi juara. Lalu pihak megak kita berhati ke lagu ke pemadu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Ianya lagu dari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Engau Megak Tiwun. Dini nak penuduk lagu Ari Igu Anthony tu lagi ba penuduk ya tusun ke 37 asar itu.

FM Iban diungkapkan nanti yang hari 5 hari pukul 1 nyale hari. Lalu tanduk program tu boleh didengar ke kita nanti yang malam hari 6

juara kita sehari itu. Berkelebih lagi berkawal ngau ACSJ anugerah catang siapa juara ke 9 renggat final kedekat diatur endak lama lagi. Nyalai kita terus ngau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba catang siapa juara tusun ke 37. Lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk ke 9 minggu nyin kemari. Lalu lagu tu Lekaya digaga Ros Richa Rosana penyanyi tumpu, Tion digaga Jambul Mordok. Lagu tu di baik Richa Rosana, lagu ka diberi nama Lejuk. Jadi minggu jen kemari lagu tu bab penduduk 39 nurun segi anak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu bab penduduk 310 nangkan ke Richa Rosana penduduk 310 tu lagi. Kita tegak terus ninga ke lagu Pak Penuduk 39.

0: Cerita dia tu Benong Ninga Carta Siapa Juara. Carta Siapa Juara.
1: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
2: Sapa ke dekat mai kulai trofi pemadu terbilang ma anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat mai kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Siapa Juara tau Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

9 Tebak En Siban. Lagu keribai Ferdinand Leo. Lagu to lekai digaga Stanley Tio. Tiun digaga Tony Engkabi. Jadi lagu to nurun segigi nak tangga Arif 238 minggu yang kemari. Gagai 239 7

bicara endur kita ngundi lagu titik rindu ke kita bak program Cata Sapa Juara. 60% undi diambil hari harus telefon, 30% hari Facebook undi lagu Cata Sapa Juara, lalu 10% diambil kami hari peminta peninga sepemanjai lagu tu dalam Cata sekedar hari peminta kita bak radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagai lagu bab nodok di kelapan. Lagu nodok di kelapan ke sekali tu, lagu tu udah kalah jadi juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam Cata nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu lekah ngotion digaga orang kesama ianya Dixon Boss. Dan ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga hari penuduk 36 minggu yang kemarin. Ngagai penuduk 38 lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Sitik hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu ti ke 8, penuduk 38 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ninga ke lagu penuduk 37 sebentar waktu mai ke kita berita berkawal kau ACSJ 39 nangkan ketul lagi.

0: Kita Sampai Juara Nintin Ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: 9 Renggan Final dengan penyanyi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
1: Lagu Bapak Nudut ke 7. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyin ke mari. Lagu tu baru seminggu munyi ke daripada kaku baru dicalon ke minggu nyin ke mari. Baru seminggu dalam carta. Lalu lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu tu lagu orang Kemelah Pinang untuk belabak aku. Jadi lagu tu dibaik penanyi Igu Anthony. Leka ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak badunya pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang megak siku penanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyin kemari. Lalu bak penuduk tiga tujuh ke minggu tu bak tusun tiga 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal ngau SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita ngau promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami bak radio di keluar ke bak radio lalu megak bisik di ayan ke bak Facebook. Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Engkau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkawal engkau undi kalau kelebih lagi berkawal engkau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang tak ke popular. Lalu ke tahun tu kita bisik kategori

lebih laban undi dibuka ngena link kena 8.9 untuk tadi kita ke ngundi tadi ngena link Google link lalu kena hari 6 untuk tadi kurang lebih seminggu untuk ke udah kami muka sitik dagi cara nur kita ngundi laban kategori finalis ke terbilang ngomong lagu ke terbilang tu tadi di gagak kami bak mayo cara ianya kategori finalis SSJ terbilang bisik duitik nur kita ngundi ianya link undi sudah dibuka 18.9 untuk tadi link undi tu 50% hari markah undi lalu 50% undi agak diambil hari undi Facebook klik kita au undi

Facebook undi lagu carta siapa juara. Atang kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara. Kita ndak tahu ndak nyadi kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi. Jadi ianya undinya tadi meri 50% atau 50% markah, setengah markah ada kategori finalis SSJ 39 duit icara. Lalu Siti Dagi enyak kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah mega di udah mega berengkah. Link tu dah dibuka ba Facebook Anugerah Carta Siapa Juara, enggau mega Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Atang bisik Siti Dagi sama mega sebaka ngau undi kategori finalis SCJ 39 sebaka mega link ya. Sebaka mega cara ngundi bisik Siti Dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara. Ianya ba Facebook undi carta siapa juara. Tang semina merik 25% atau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemadu terbilang.

ACSJ. Jadi undinya sudah dibuka, but page undi lagu Carta Siapa Juara. Munyik daripada kaku, kita mestinya di kaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita ke dekat ngundi lagu Ngau Mega finalis ACJ 39 di Kerindu ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2 hari bulan 10 atau ilah sari sebedau kita dekat ngatur anugerah Carta Siapa Juara. Jadinya berita berkawal ngau ACSJ 39 dekat diatur kurang lebih seminggu ge. Seminggu dah ge. Jadi kita terus ngagai Carta Siapa Juara tusun ke-37 ke sekali tu. Jadi tusun ke-37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk 36. Lagu buat penduduk 36 ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta. Nikit segigi nak tangga Ari penduduk 38 minggu ni kemarin. Ngagai penduduk 37. Lagu Kedibai Menalan Band. Lagu tu diberi nama Selama Ya. Leka digagak Joseph James Victor. Lalu Tion digagak Raban Tumpu, Raban Menalan atau ke Menalan Band. Nikit segigi nak tangga Ari penduduk 37. 2 minggu dalam carta. Kita terus tinggal ke lagu Selama Ya Menalan Band. Sebentar kita tinggal ke ni bagi lagu Pak Penduduk 35

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

ke empat minggunya ni kemarin ngagi penuduk tiga lima nurun segigi anak tangga, nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini tu isi atiku, Dayana Shini isi atiku penuduk tiga lima. Dua minggu dah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penuduk tiga lima ke baru didengar ke kita. Tinggal empat itik agi penuduk, tinggal empat itik agi penuduk. Lumur empat, lumur tiga, lumur dua, enggau lumur satu. Tang sebedau aku mai kita ningak lagu bak penuduk tiga empat. Jadi kita

mengundi. Jadi kita akan dekat ngundinya dibuka arus telefon menyeka daripada kaku bab pengujung program. Dan ngagai bala kita yang kabisi telefon ngundi, ngarap ke bala kita nya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi, nanti nyemak ke undi kita sama. Nanti undi kita ndak sama, ia boleh dikira dua. Contoh baka jedun telefon, nak telefon ya, yang undi 1-5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ya disuak dengan kaban ya, jegit jegit madah ke undi atau tadi sebaka ngau jedun. Artinya dekat merik markah kos dua ya, dekat merik markah ngagai penanyi ke di kerinduk kos dua ya, tang nyak ndak dikira. Tang tinya mak kejedun tu tadi ke sama mengenak telefon ke sama engkau jegit. Jadi undi ya engkau jegit tu ndak sebaka. Undi jegit tu lain, undi jedun nyak lain. Jadi nyak uli diambil jadi ke undi. Nanti nyemak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebuh mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke disik undi. Okey, nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebilik yang ngundi sidak ya. Nama cedak sebilik tadi telefon ngundi sampai 2-3 ikut berkena ke layan dan sebaka ngundi orang kesama. Lakibar kita nak nombor siapa orang yang tadi sebilik ngau orang ke dicalon ke balagu atau ke bekani. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri namanya meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata siapa juara. Ngambil kita nemu kebenar ya ukai ngundi dari empu tang orang ke mamai patut diundi labannya ke patut niki nyadi juara lalu tau nyadi calon ba ACAJ kereka datai. Kita terus ngangin lagu penuduk 34. Jadi lagu pap penuduk 34 sekali tu lagu tu niki segigi anak tangga 4 minggu dalam cata tau ke sebulan memang 4 minggu ne. Jadi lagu tu leka ngau tiun di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik jenabilenya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadi nyak lagu penduduk 34 Ditundik Nuan jenabilenya. Lagu tu nikit sigi nak tangga 4 minggu dalam cata. Nangkan ke lagu hari jenabil tu lagi kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu bak penuduk 33 nangkan ke tu lagi 4

0: Carta Sapa Juara. Di bedau, hot yatuk bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire
1: Fest. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
2: Hai, aku Weston Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar linting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara. Linting hari 5, pukul 1 ngalih hari.

Ianya lagu bab nuduk tiga tiga. Lagu kadia by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Leka lagu tiga gagak, Daniel Undi.

Tuan milih pergi hari ini McLean bergadai-gadai tu dah ni ke jaraknya dia. Kita terus ngagai berita berkaul dengan ACSJ. Okay, bila kita ke dekat datai, anang kita irau hati. Laban kami sikit nak uliah merik orang tiket. Nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuh ke dulu Dewan si pengelola ni.

atasnya, Niki ajak ke atas, laban bisik megak penduduk di baruah disediakan ngagai bala ke ukai penanyi bisik megak penduduk puang kau nang diberi ngagai sapa ke datai dulu meh jadi datai mengagai dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloning kan di Betung berkat medak SSJ 39 kena 3010 atau ilang jadi ngagai bala kita ke dekat medak red carpet bertemu dengan bala penanyi kita boleh datai sebelum pukul 6 laban pukul 6 sudah berengkah acara red carpet pukul 6 nentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih sebelum penatai VIP tau ke temuai tik di pembasa ke kita yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas kenyadi penawang utama ACSJ jadinya berkawan dengan ACSJ dekat diatur kena 3010 atau ilak kita boleh baru ngagai catat siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu kati ke minggu tu asal kita sekali ke heli uliah ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kak merik heli lagi emang kita ningau kita merik surprise dulu lah ni buah aku nyebut kita terus ningau ke lagu menurut ti kedua lalu nanti kita ningau ni bagi lagu kedua tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu terus ningau ke Lumur dua.

Ianya lumur dua kami goto heli agi ngenan ke penuduk ya bak lumur dua laban isnanala bedau dekat merik penuduk ya ke pemadu atas ya gi kat juara kami goto tiga minggu jadi juara jadi lagu heli nya tadi baduk kiruah lumur dua lekang ngau tiun lagu di gagak Lucy M jadi lagu to lima minggu udah dalam carta. Lalu lagu ke juara minggu tu, agi kenan ke juara ya sepenglama tiga minggu. Isna Nala ngau lagu terpejuah. Lagu tu lapan minggu udah bak cata sapa juara. Minggu tu mega agi lumur satu. Lalu leka ngau tion lagu tu di gaga Isna Nala Empu. Oh, jadinya lagu bak penduduk tika satu tau ke juara. Meri, terima kasih ya ngagai Kinakara Agro Farm ia ke sponsor catan sepajuara ngagai bala ke bisi menang ba undi catan sepajuara atin tiang minggu kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agro Farm datai mengagai SSJ di betong tu ila sida bisi berjual bisi mega bertemu ngau bala kita okey nyadi ya kita terus sanggel lagu ia ke pansut ari cata lagu ke pansut ari cata tentu ya lagu nomor 10 lejuk Richard Rosana leka gagak digagak Richard Rosana tiun digagak Jambul Mordok lalu dah tu lagi kita dekat ninga ke lagu ti di calon ke bak cata sapa juara jadi lagu ke dekat di calon ke bak cata sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke dibai Nikel Mujah lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawa.

udah tu lagi kami dekat beri peluang lagi bala kita ke dekat ngundi. Terus berkelangan kami buat program Carta Siapa Juara. Bertemu baru kita ya, Bak. Carta Siapa Juara tusun ke 38. Udah SJ tu ilau. Udah SJ meh. Terima kasih yang bala kita terus berkelangan kami.

0: 0395833634. Itu yang harus telefon untuk dibuka untuk kita yang kira-kira guni lagu ke dikerinduk ke kita nombor 1 dengan nombor 5 minggu tu peningat kita pi keterubah tu. Siapa nak gini? Hello.
1: Hello.
0: Ya. Ya, hello. Siapa tu?
1: Simon.
0: Simon hari ni Simon.
1: Simon hari pantau.
0: Oh, hari pantau. Okey, ini Nuan.
1: Aku sekarang undi lagu nombor 1 siapa nama itu suara tinggi tadi mas. Nombor 1 Genevieve.
0: Genevieve, okey dan milenya.
1: Nombor 2 Igu. Nombor 3 Kelemanyang.
0: 3 Kelemanyang Ben.
1: Okey, banyak nombor 4 Penny.
0: Okey.
1: Banyak nombor 5 Menalan.
0: 5 Menalan Ben.
1: Ya, betul.
0: Okey, terima kasih Simon.
1: Terima kasih DJ. Bye.
0: Sama-sama. Bye-bye. Ya, beringat kita Yati ke terubah. Lalu Yati ke dua ke sekali tu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa tu?
2: Ya, Mami Popo.
0: Mami Poco.
2: Ya.
0: Oh, bunyi ni nama Pampers tu nak. Okey, hari ni tu.
2: Hari Johor.
0: Hari Johor.
2: Ya.
0: Okey. Namanya Undi tuan.
2: Satu Genevieve. Dan nombor 2 Igu.
0: Nombor 2 Igu.
2: Nombor 3 Penny. Nombor 4 Kelemayang Ben.
0: Okey.
2: Nombor 5 Menalan.
0: Nombor 5 Menalan. Okey.
2: Ya betul.
0: Ya, jap. Mami Poco ya.
2: Mami Popo.
0: Oh, Popo. Aku Mami Poco. Okey. Terima kasih ya Mami Popo.
2: Okey.
0: Ya, bye bye. Ya, tadi Mami Popo hanya kebenar ya tadi. Bukan Mami Poco, Mami Popo. Okey, ke sekali tu baru telefon. Hello.
3: Hello.
0: Siapa ngaku beranau tu?
3: Eli, Farali Stampin.
0: Ah, orang Stampin. Kini kau di orang Stampin tu deh.
3: 1, 2, 3, 4 Mandai berubah. Lagu Meligai Pengerindu Nikit nombor 5.
0: Meligai Pengerindu nombor 5. Oh, Igu ne. Igu Anthony. Hello Elis. Ah. Nyawak. Oh, nak awak. Pemutus tadi udah disebut ya. Nombor 5 ya. Tu sudah dia. Igu 1 ke 4 sama nak berubah ke. Terima kasih Elis dari stampiannya tadi. Lalu peringat kita ya tik ke 4 tu siapa nak gini baru telefon. Hello.
4: Hello.
0: Siapa tu?
4: Via Ari Samarahan.
0: Via Ari Samarahan. Yeah. Okey, ni nuan minggu tu Via.
4: Nak dah berubah ke DJ?
0: Okey, nak berubah Via. Confident ah,
4: yeah.
0: Confirm.
4: Ya. Yeah.
0: Okey. Terima kasih Via.
4: Thank you.
0: Sama-sama. Via Ari Samarahan yang tadi ya madah ke undi nak berubah minggu tu lalu ke sekali tu. Hello.
5: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
5: Dara.
0: Induk Dara.
5: Oh.
0: Hari ni tu Indo Dara.
5: Samarahan.
0: No. Bisa nama Indo Dara tu?
5: Satu sempat lima
0: dah berubah. Okey, dah berubah ni.
5: Oh.
0: Okey, terima kasih.
5: Sama.
0: Ya, Indo Dara Ari Samarahan dah tu lagi indai orang apa orang telefon ke sekali tu peringat kita tahu kena duit harus telefon 2586 33 Ngau 258634. Siapa tak ke sekali tu? Hello.
6: Hello DJ, selamat
0: hari. Selamat hari, siapa tu?
6: Judy hari Bintulu.
0: Judy hari Bintulu. Okey, undi nuan Judy.
6: Satu ngau nombor 2 nya betukar.
0: Satu ngau 2 kali ya. Heli ngau esna ne.
6: Tau. Nombor 3 nya ge sama. 3, 4
0: lagi
6: sama.
0: 3, 4 sama. Okey.
6: Nombor 5 ya. Lagu Igu Anthony. Ayam eh betul
0: mah. Okey, nombor 5 nya Igu Anthony ne.
6: Meligai Pengerindu.
0: Okey. Dah jadi. Sama-sama. Okey, bye bye. Ya, Judy dari Bintulu peningat kita ya. Tadi dah usun lagu ke dipilih ya. 1 sampai 5. Nombor 5 Igu Anthony ko ya. Lalu ke sekali tu harus telefon kita siapa nak tu ini. Hello.
7: Hello.
0: Ya.

0: Siapa tu?
1: Didi Wiwi.
0: Nama? Siapa tadi?
1: Didi Wiwi.
0: Didi?
1: Wiwi.
0: Wiwi.
1: Oh.
0: Okay, Didi Wiwi hari ni?
1: Hari kecil itu, mesti masih
0: jatuh. Oh, nyak tadi, nyak kesebakan nama nyawa ini. Tapi nama samaran Didi Wiwi. Nah. Oh, Didi Wiwi nama minggu tu nih?
1: Minggu tu.
0: Nah,
1: lima satu dua tiga empat. Nah, masih kecil.
0: Mm-hmm.
1: 55 kita masuk.
0: Kini tadi?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Ya, nombor 5 siapa?
1: Nombor 5 keluar, nombor
0: 6
1: masuk.
0: Oh, nombor 6 break ke nombor 5. Banyak ada.
1: Orang bahasa baru tadi.
0: Oh, menalan menalan band break dengan kain nombor 5.
1: Nama menalan band. Oh.
0: Okay. Okay, terima kasih Didi Wiwi. Okay. Bye bye.
1: Okay, bye.
0: Yang tadi peningah kita Didi Wiwi ku ya. Lalu ke sekali tu ini hari peningah kita itu. Halo.
2: Halo Jan.
0: Hai
2: Sampun.
0: Nama berita orang Sampun.
2: Oh, mana?
0: Mana nih?
2: Oh.
0: Okay.
2: Lama ada bertemu Jan ya, lama ada bahan tau.
0: Lama.
2: Ya. Kita minggu
0: aku udah
2: lihat Jan. Iya. Ayo, lain.
0: Nah, lain kita dia jadi kini. Lain kita dia nggak jadi. Sunti. Ayo,
2: jadi bersambun tu Jan.
0: Oh, piana. Bayar minggu tu kan. Au, au. Undi dua minggu tu deh.
2: Oh, satu dua tukar Jan.
0: Satu dua tukar, okay.
2: Satu tiga tiga empat makan.
0: Mhm.
2: Lima ngan enam.
0: Lima ngan enam, okay.
2: Tukar.
0: Lima ngan enam.
2: Tukar. Enam pulai ke lima, yang.
0: Enam pulai ke lima, okay.
2: Oh. Terima kasih jang.
0: Ya, sama-sama, Sunti.
2: Okay. Oh,
0: okay. Bye. Ya.
2: Okay, bye.
0: Ya, aja tadi peringat kita Sunti hari Asajaya. Lalu ke sekali itu harus telefon lagi dibuka 258633 atau 258634 lagi beri awak dulu kita ke dekat nusun lagu ke minggu tu. Lalu ke sekali itu baru telefon tu. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu?
3: Selamat ngali hari.
0: Selamat ngali hari. Siapa ngaku berandau?
3: Dua Mari North Bank Tabuan itu.
0: Dua Mari North Bank Tabuan.
3: Ya.
0: Okay, Dom, tusun lagu nuan satu ke lima.
3: Satu ke dua kekal.
0: Mm-hmm.
3: Tiga ke empat bertukar.
0: Tiga ngau empat bertukar.
3: Katanya lima ke enam bertukar.
0: Lima ke enam pun bertukar, ya, neh. Okay, ini aja.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya tadi meninggal kita Dom ke Perudi, ya ke gundi lagu ke Bingo tu. Terima kasih guys semua. Ya ke udah gundi ke lagu. Gundi lagu ke dikerinduk ke kita Bingo tu batu sun ke 37. Lalu tanduk carta oleh didengar kita malam ila pukul 10:30 malam. Sebab saudara kita mendiang ke recap carta batu sun ke 37. Minggu tu.
4: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bisik nguluk sesi jaku penerang bak Indo Upis, Upis bertanam topi bak Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup pengawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninya ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngah pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndur Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngah pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngah perintah menua dikenang memansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undut ngau tau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak dikelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih hudup ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban tak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi Kaindo Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England. Lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai padri, Megai St. Luke's Mission di Sabah. Tajak bantuan awal udah ngetuk gawak, tang yang dah angkat hari Sabah, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabah, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkah di tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita di tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun di balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke majak mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia pindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Saya nda Seramau lagu ke Dibai Stevenson peninggal lagu dikenal ketengah pun ke rentak ngali hari kita sehari tu. Selamat ngali hari serta selamat hari lima guys semua peninggal YFM Iban. Ia kagi mengkang mendeng ke kami ngena frekuensi ia ke semak ndo kita diau ya. Ngali hari tu peninggal kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tak kemel berawak rentak ngali hari sehari tu hari lima 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ba penglama 3 jam ya. Jadi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita info-info atau ke berita ya ke bisi ba surat berita kita sarito. Okey, jadi ngarap ke berita kita manah magang ngali hari tu peningah. Jadi selamat nampung baru pengawak ke di kerja kita udah belelak tengah hari tu tadi neh. Jadi ngarap ke nak ngantuk meh maya kita ke berjalan ke pengawak lebih lagi kita ya ke benung dribanya tadi ngarap ke sama bela berjimat meh berbaik ke kereta ngarap ke sama nyaga penglikun di rimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun pemaga ngarap ke semua kita bela gerai ransiang hati dalam kerja semua pengawak ke di kerja kita muak ke ngali hari tu peningah. Jadi tu sempo program kita ungkup ya ke ngali hari tu maka selama nada berubah jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget ba raja joget ngagi kita ke dekat minta tebah kaku lagu kita uliah ngelawak page Facebook YFM Iban tau kena tai ke lagu-lagu joget ti dikerinuk ke kita ba komen Facebook YFM Iban dia. Okey, lalu ke penudi lima lemai dia kita akan mendeng ke berita utama lima petang ia ke di tabur terus hari angkat sepuri kota media. Lalu lima setengah lemai dia kita dekat bergulai ngau Mr. Thomas Tengah Laka buat program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu neh. Okey, bukannya mai tu program kita ungkup ya ke lemai tu peningah ba lemai hari 5 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi tu lagu ke Dibai Aurora ndak nganti nuan YFM segulai sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam penghidup dah ke suap
1: bola ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ah, oh. Nuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Anda Ulia Saud kutanya lagu kedepan Alexander Peter Peninga udah merenang kita ya, awak rentak ngali hari seritu Peninga 25 bulan 9 2026, mai kita berarti ke gaya hari kita di Sarawak di Tok Peninga. Awak gaya hari kami ba jelepi ramli muak kelemai tu panas gaya hari di luar dia tajak pempanas lagi mengkang bersebun ya hari di luar dia. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita baca IPU bagi menua kita ba Sarawak di tu neh. Jadi empat bengkah stesen di Sarawak maksud ke penerang pasal tikas pengemah angin tau ke IPU ba ikas nak manah ke pengerai nakak pukul 11 pagi tu tadi ya. Jadi data sistem pengatur tikas pengemah angin Malaysia APIMS madah ke serian IPU ke pemanduk tinggi ianya 177, Kuching 164, Samarahan 163, Ngau Seri Aman 160 ya. Lalu stesen kebukai di Sarawak IPU bak tikas angin jelan pemersi berkenyak meh baca IPU nakak pukul 11 pagi tu tadi Peninga ya. Lalu ngenang tikas pengemah angin IPU ke nak tentu mana tu Peninga dia program senarobik betuang berekod ngau ngohet sikai berserimai ngau pengerami Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betuang kena hari Minggu tu ilak nak nyadi diatur ya. Nyadi perkara tu udah diputus ke pengudah kan terima jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betuang berdua hari indeks pengamah angin tau ke IPU di bagi menuanya timengkang batikas ke nak manah ke pengerai ya. Jadi Chairman Komite Besai program SKS 2026 madah ketu endang atur ke dikena jaga pengerai ngau pengelikun penyerta pengeraja pengawak ngau orang mayuh ya tajak pen pihak Peninga pengawak bukai berserimbai ngau programnya mengkang deka diatur bakal ke di Perambu ya. Jadi hari deka majak di Kemata lalu atur tipatu megak deka di Pejalai ke ditiah ke jakut lalau hari upis di berkuasa. Kayaknya tadi berita, duitnya berita dikunci kaku ngau kita kelebih lagi berita berkawan ngau IPU ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betuang.
1: Sarawak Ku Sayang Betul 2026 udah bersedia ke kita orang betul dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026, bak kompleks sukan betul kelipah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban Mawat Lucy M ngau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026, konsert rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat begulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skam banyak di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Jakok kesuah di dinga kita,
3: mm-hmm.
2: I love you, tau ke aku rindu kenuan.
3: Mm-hmm.
2: Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang.
3: Amat.
2: Jadi kelimpah hari tua kebesebut keleka Jakok. Aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngaga orang?
3: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku ditau inya tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
2: Aman.
3: Okay, labanya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngaga orang bukai.
2: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
3: betul, pasta. Betul, nyak ti ngasuh nu singit agi pendiang kita kini, oh. Lalu hati kita nyutubuka kini ngaga pengandiri ya. Tang ya ti mana agi, ari jaku, jaku tu yanya dipulai ke kita ngau pengawa. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
2: Mm-mm.
3: Aku merik jakut Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Lebuah anaknya nyebut ngaga inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantuk ya. Nulungnya.
2: Mm-mm.
3: Ya, jakuknya mana tadi? Tang ti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana na ya?
2: Ya.
3: No, awak ke kitai mega ngayan ke jakuk. Pengerinuknya ngau pangan kitai, ngau bakiah kitai, ngau orang bukti dikerinuk ke kitai. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua iti tu. Ti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima.
2: Ya.
3: Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu di surga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangan diri.
4: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Diana and Belikau, Bujang Rico, udah merenang kita iba awak rentak ngali hari peninga. Terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah kita baka ke ngali hari itu peninga ya. Ba ngali hari hari 5 serito 25 hari bulan 9 2026 ya. Ngagi kita nyangkanya bisi mindah berjalan ke Bandaraya Kuching muak ke malam tu lagi peninga atau ke lemai tu lagi peninga. How? Jadi siti program bisi diatur ba auditorium Piramdi RTM Kuching pukul 9 malam tu lagi ianya Pekit Bintang Kecil 2026 ya. Ingat kita nyangkanya nadai mindah ke Bandaraya Kuching tau ke kita ia kena ulih datai ngagi RTM Kuching malam tu lagi nang awak kita mega ulih medak kami live ba TV 2 pukul 9 malam tu lagi serta mega ba radio Sarawak FM ya. Ikin jadi bisi 6 ikun nembiak ke deka Belaban barenggat ke penudi Bintang Kecil 2026 ianya Nur Ariana Satria, Kristina Izzara, Muhammad Rizario Indra, Nur Sofia Melissa Ros, ngamaga Muhammad Aryan ikin sama deka berpekit ba Pekit Bintang Kecil 2026 malam tu lagi pukul 9 malam.
1: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Ya, joget jahit bulu pipit lagu ke Dubai. Wendy Ngau Todi peninggal lagu dikenal kita ngepun ke program Raja Joget Kita Ba Lemai hari 5 Saritu 25 hari bulan 9 2026 ngagi kita ya ke minta tebah kaku lagu joget ti dikerinduk ke kita boleh terus ngelawak Facebook kami YFM Iban tak kena tai ke lagu-lagu kita ba komen ya ke bisik gambar aku ba dia apa template Facebook kami. Okey, jadi mari sama lemai ngagai seni en lemai tu sama jelek ke pengawak ku ya minta tebah lagu joget ari Castello Jawi berani mati berbuai nyawa ku ya dikena merindang dirimpu lalu megah ngagai bala kaban Facebook ya ke ngelala. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan seni en pemegang merik selamat lemai ngagai Mary Nanta minta tebah ke sebarang lagu joget ku ya dikenal merindang semua orang ya ke ngelala bayak kena jawah tau ke semua nak ngira dinia lendo sidak ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Mary Nanta pemegang merik selamat lemai ngagai Cecilia Kumit ya ke bisik nyapa kita ba Facebook YFM serta megang Katrina Rina megak bisi meri selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak ke lemai tu DJ ku ya. Terima kasih dengan kenaman Catherine pemegak peninggal kita bulan pegari selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawak DJ ku ya minta tebah ke lagu Ari Maxwell Franklin Saran joget aku nyayang amu dikenal Rina Derimpu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau apai lambai pemegak Jupas Lagun Polimasi yang Bonifest Ipia Sindun Idi Shasha Amanda Emilia Sam serta megang kabar melayani kebukai ya ke nak boleh dirintai ke ditu magang ke ya ngarap ke terperindang serta rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan bulan pegari. Pemaga amri sama lemai ngagai semua belah peninga ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen nombor 1 kita. Bak jam kedua tu kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget. Tu lagu joget ke Dubai Castello Jawi berani mati berbuai nyawa. YFM segulai sejalai.

0: apa? Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penyalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dinain nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran joget canggok-canggok ngujung ke jam kita dia tu pukul 4:23 minit lemai. Mari selamat lemai sekali lagi dengan guys semua bila peninggal ya ke benda-benda yang ke kami jam ke dia tu nangira nama pengawak ke digagak kita baik kenyak kita benuang nyumai utai badapur kini tau ke kita benuang nusuk leka mariak kini tau ke benuang gereja pengawak ke bukai jam ke dia tu au ngarap ke terus terperindang mendiang ke lagu-lagu joget kita ba awak rentak ngali hari. Okey, jadi mari sama lemai nga guys tamo Stevie Stelov lemai tu selamat berjalan ke pengawak ku yang ungkup ke seritu minta putar ke lagu joget belelek lemai Ari Owen ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Stamos biar baga peninggal kita. Matthew Sadar selamat lemai ku ya. JB Ari JB tu ku ya panas hari kami ditu minta tebah ke lagu joget Engai Berserara Ari Timothy. Lagu tu dikena merena dirimpu bala kaban gau semua peninggal YFM baka ke lemai tu ku ya. Terima kasih ngagainuan Matthew Sadar pembaga keliang tambah YMJ selamat lemai minta tebah ke lagu joget Ari Niang Michael Jemat joget joget tisi jalai ku ya dikena merendang semua. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan keliang temawai MJ. Pemaga mari selamat lemai ngagai Richard Unup madak ke gaya hari sedaya panas berjalai simpang sembunjan kaya minta tebah ke lagu Ari Maxwell sayang labuan dikena merindang semua kaban Facebook ngau semua peninggal YFM kaya lagu Ari Maxwell udah ditebah ku tadi Richa Unup ngarap kenuan sempat meh mendiang lagu Ari Maxwell tadinya neh haking pemegang ngagai peninggal bukai ke deka minta tebah ke ku lagu lemai tu au udah terus ngelawa pes Facebook kami YFM FM Iban tu lagu hari ni yang Michael Jemat joget TC Jalai ditangkan ke ngau lagu ke Dubai Owen joget belalak lemah.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Lalu.

0: アジア証券。
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal terdiguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB bukan reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke Detau. Mm-hmm. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau ni.
2: Aku sekian mana tuan. Jadi tuan mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun ya tuan.
1: Oh, lepas nak punya kecanggihan modern lagi. Nya ke kena masak belah dari ibu. Kini di ibu, nak Breeze Walk ke kebuan.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

belala lemai lagu ke di by Owen Peninga. Okay, bersama lemai dengan kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke lemai tu. Terima kasih laban milih kami jadi ke stesen pemerindang kita Peninga. Kita berperindang dengan lagu-lagu joget buat jam kedua kita buat awak rentak ngali hari tu Peninga ya. Mari selama lemai ngagai manik pelana hari apam Villa Miri tu ku ya. Jadi ya minta tebah ke lagu joget Ari Timothy kuya joget ngai bersara dituju kia ngagai bala ba terumeh igeng selepin bakung sida inai jernih ini silum inai ina pemega terumeh samin ba batu lima lambil tan dinie inai jinit dikenawit terumeh jantan sebiliak bananga telawus terumeh ninting dinanga jambu ulu batang ai ngarap ke sidak ya gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan Marnik ke lemai tu pemaga peniaga kita ke bisi nyapa James Pengiran selama ngali hari ku ya. Selamat lemai biah-biah salam sejahtera ku ya. Flora Ladum selamat lemai serta berjalan selamat berjalan ke pengawak DJ ku ya. Selamat lemai mega nuju nuang Flora Ladum ke lemai tu alup yang mega Rosliau selamat lemai ku ya minta tebah ke lagu hari niang maka jemat joget di si jalan lagu tu dah ditebah ku tadi Rosliau gerak ke nuan sempat mendiang ke lagu hari niang maka jemat nyak tadi ni yang mega mari selamat lemai ngagai Monica Giman selamat lemai panas kami berkakup mentabai pakan di tu DJ ku ya minta tebah ke lagu joget hari Betty joget ngansal ke kakinya aja selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan DJ. Terima kasih nuju nuan Monica Giman ke lemai tu ya pemaga hari ini tinggi ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu tu dikenal Rina Shasha Amanda ku ya lagu joget canggok-canggok ku ya bulan pengrindu Mami Sulu ini darah bajik ngau semua ke ngelalameh ya. Terima kasih mayuh-mayuh pembaga peninggal kita ke sekali tu ya ke bisi minta tebah ke lagu ianya Max Cagat hari rumah hangat menua kami berumah di Taman Greenwood Jalai Melihah Batu Kawah di tu DJ ku ya minta tebah ke sebarang lagu hari Christopher Carey Landung ke dikena merindang semua ku ya pembaga dikena merindang ex cikgu sidak ya ianya Mr. Nancy Ulat Gara bak kampung Kelampai Seratu ngarap ke sedoaya semampai gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan Max Cagat ke bising natai ke komen ba Facebook YFM Iban bakal ke lemai tu ya jadi pukul 5 lemai tu lagi peninga mai kita mending ke berita utama 5 petang ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu nangkan kenyak ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka ba program panggau cerita tuai cerita rampai ba tusun ti ke 9 lemai tu ya jadi kita terus berperindang dengan lagu ke dipinta peninggal kita ingat tadi lagu ke di by Betty joget ngansal ke kaki

0: Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jom pergi kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena rimas saja.
0: Nyeh, tadi aku mada. Sabar kau.
2: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubang ngelayang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawa pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi ngatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngai orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ariwa FM.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak

0: wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana uang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli mata apa. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu make tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
3: Rentang ngali hari YFM 101.3.

Bisi undang selepa batu lagu kedibai Abang Kaya Peninga merenang kita iba awak rentak ngali hari saritu lemai hari 5/25 hari bulan 9/2026 bagi mengkang segulas celai ngawaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi tu Peninga mai kita berarti ke info gaya hari kita iba penglama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi hari map Malaysia ya. Jadi muak ke lemai tu Peninga bisi ribut kudik di sekedak kanendo ba kapit miri ngau megah di Limbang lalu muak ke malam lagi bisi hujan di sekedak kanendo ba bagi menua kapit miri serikai sibu ngau megah di Limbang ya. Lalu Tasik kita bergelombang ba peninggi 1.0 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ribut berpuput ba barat Sarawak ri timur-timur laut ba peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam lalu tungak ke utara Sarawak ribut berpuput bak peneras arit timur laut bak peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam ya. Lalu suhu gaya hari kita saritu tau ketikas pengangat gaya hari kita saritu ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri yuk udah natai ke info gaya hari kita bak email YFM Iban bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi nyamai tu kita merambu pengawak ke dekat di kerja kita muak ke lemai tu nyentuk ke malam tu lagi Peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendeng ke program panggau cerita tuai cerita rampai bak tusun tik ke 9 tanduk ya lemai tu Peninga tang sebenarnya kita berperenang dulu ngau lagu ke di by Hanice Cimit Cimit YFM Segulai Sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Why?

Tapi bala maiwa, kau semua kita kemendiang kardio kita ke sekali itu. Aku udah teh baru ke studio, laban deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Bak menua sidak kedekumbai sungai senanga. Dilengkak ke kita bak tusuan ke dulu agi hari itu bas nontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyonak tan lagi ku ya diau pegulai ngau rampai seruai bini ya di menua bunsu antu kuliar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke diau bak menuanya ada tak induk magang-magang. Nyapan ukai induk mensia. Baka kita di dunia tu. Tak tak ino kok liar magang. Utai kenal segi deknak kot. Kau kita min sia lebih lagi. Ha? Kami ke lelaki itu. Kau cerita semua sedak ino yang tadi. Nang babaji magang. Ino antau ukra kata dah. Sedak ya semua tertenguk magang. Medan tua. Madah diri segi dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya. Sidanya ukai dekat jadi mana nguliah kana. Nguliah ketelsa. Tama siapa lelaki ke jadi ngau sidanya sigi mati magang. Laban perengka orang laki yang tadi. Ianya semua perengka orang laki me sigi abis dempak sidaya. Entua udah parai ku cerita lebuah yak ngayam. Ngagai nuk siku nak jauh hari bilik sida rampai. Semadi bini rampai tu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan. Ya kereka ngambil ya pindah ke sebayan kian. Nyak baru rampai namanya tadi. Entuaknya boleh hidup. Tidak pihak lalu mati mentuaknya tu. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Maman udah parai mah dah dek. Dua hari ini ada sepuan. Perengkal lelaki dek. Nari lagi habis dampak ini. Kedekayap dek lebihnya. Tenuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madai dempo. Pihak ku bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman dah parai dua hari mah dek aki ya. Dia mati, laban ino kergayap dia nyak malamnya. Ambil hutai dia dempak ya. Biar aku rampai, biar aku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyak uliah kena ino ino. Ngambil dia pulai kita. Aku rampai, nampuang jakuk ya baru. Dia nyak bini rampai lu jakuk baru ngontua. Menara mana aku naga dia subah adik. Ni buah ngok kami kita, kuaku. Tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam madak diri nak tahu nak ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku itu. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek, nak bakal aku. Aku dah nyadi setengah iban. Lagi setengah hantu. Nyak kemuah. Mulai rampai, lihat gulai. Biar aku bini rampai, biar aku. Nyak mutu dah rampai. Tanya tadi tu dah tua tu dah. Nino endak berengau dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka ku dah suba. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan nung tau kenyalah hino ku dah munuhan tuanya tadi. Lebanyak genah pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyawari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu? Bansa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tuak tu tadi. Nyau majak minta tulung ya minta juang pulai ke menua. Tinitiah kati aku ikat. Ku tuak tu tadi. Ngai mako
lama di tonggai tangguh hake ku sike minta anjuang de pulai ngenakap penyampat ku tudan tua madah ke pare ya luba made anak lalu guai nemu aku maya ke mana hale de tau pulai aku ngai mengasuh dia lagi lama ari kepatut dia udah menua kami ditu ngai kede tuliah ke penusah baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi ngidup ke dek. Nadai kuasa lagi aku. Tang sekudah nuan ke pulai. Aku minta nuan nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka kudah. Segi lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nadai berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai. Madah kentua. Oh ya mah, nyau kira umas ya tadi. Alai ngajon tua terpulai dia bini rampai lu jaku baru ngoya. Tu nuan nyau dekat pulai. Nama utai dia pinta dia dia aku udah dek. Ngambil kerbai dia pulai ke menua dikit. Pihak aku bini rampai nanya tua. Tua nak lu nyawon? Ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kok bini rampai? Jadi siti hari utai kerasu aku baik dek. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi utai kerka aku beri kedai ianya buah bunga senanga. Buah itu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah medak semua bangsa antu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat deh pentai ya. Bisa pentai ya deh. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adenya. Antu kerpeda adenya. Sikit nak medak nuan. Tantik nuan nanya sidak ya. Nyak baru sidak ya medak dek. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai medak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata. Dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek. Aku dekat megam merik nuannya. Batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai. Ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberik kenuannya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Cempat dia datai bat luar kergagai dia dek. Masa kena raya ke utai ke kak aku berik ke dia. Muka dia ngai mai tajau mandu ah ni ai ni kami nya ke suba nya bisi nya dia tajau nya tau alai kita nyimpan berau lalu berau ke simpan kita dia sigi nak nemu habis tempat kita bila aku ngaso rampai ngan juang dia pulai lalu ngambil bisi uluang dia mai kersa ya aku dah sebut punya tadi pihak aku bini rampai pejaku ngaun tua au ika. Mana mentah jauhnya nanti pihak kontua ya. Nyam adik baik meh mentah jauhnya dah lapan bisik dua higi ke kami pabiliat tu sigi baik dek ni lalu sigi ni tinggal kami di tu kau bini rampai ke berjakuk kontua tang adik lebuh dia datai dia menua kita dian tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arahnya. Budinya lalu tu dua anak kulit tengiliang. Laban lesu ngak kulit tengiliangnya ke ngasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Budinya dek lu madah kerti ngak guna. Tujuhnya ngak gapai sedua inai dek. Ngambil kesedain nemu. Pihak kebeni rampai ke berjakuk tadi. Ngajar tuanya. Aku mereka
Madah maku ngagai sida elak ti aku dah ratai de menua den. Ku tu dan tua nyawon ipare bini rampai. Sita agi ade. Semua utai buka ya kada beri aku kunoan tadi. De ana sekali-kali dia madah kurang. Semena simpan lalu kena adik diri. Laban ubat tau ke pengaruhnya sigi dia beri aku ke dia aja. Pihak aku bini rampai ke biaku dia baru. Au Mika nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sigi untuk aku. Pihak dah kun. Untuk ya. Nyawon. Ipare bini rampai yang tadi. Nah, lemahnya tumu sedak ya ada baik bini rampai tu makai laban ku ya hari siti dia sedua ya rampai dekat ngayuan tuak pulai. Semua kersa kereka ada baik tuak dan lalu dadu ke sedak ya mamana ngambil kenyamai ada baik tuak. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya yang ka tajau manduahnya makini tang ya nak berat ku cerita. Udahnya sedak sebuat palu tindua. Nak bersaing sedak tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak dani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tumu nar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebela makai dah tadi sedak tiga pan lalu angkat. Sepedau sedak yang pangsut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tahu ke jalai kepatut kena sida. Ya nya tadi seruai ya rampai dah. Nganyu antua tu pulai. Dai ni jalai kenyamai serta munta age ma. Ngambe kena lama garindang sebelah jalai. Pia ku rampai nyaon bini ya. Tapi ya mana kita tiga nengah jalai siti. Tayanya bisi ni ke Bukit Mimin serta Lumangai bak tintiang Belingau. Hari tintiangnya mai wa menua uliah pedak. Hari tintiang Belingau ya. Datai dia nagi baru ku madah ke seluai gaya menua kuliah pedak. Hari tintiangnya. Ram, umasnya alai kita tiga mau puak dato. Biar aku bini rampai bijaku. Ah, sedak tiga perlu pansut keruai. Nya aku cerita roi semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai lalu udah nyak terus ngagai tengah laman. Semina induk ya kudah gaya mentua. Lalu udah magak makai perengkal laki yang tadi. Nak pansut keruai ngau orang laban dia nya kudah makai perengkal laki. Ngintuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujuang kentuaknya parai dengan kita. Ha? Ya, okey nama ayahnya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antuk ukut liar bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau. Ya, tuju sedaya. Nak lama sedaya berjalan nak berasai. Kena kaki nyingkang sidak 30 datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai batintiang dia amat munyi ko bini rampai. Mayuh menua ke jauh uliah peda uliah timpai ari tintiangnya. Ko cerita batintiangnya tak tawas. Dadai kayu dia. Oh. Tak matu memagang. Sidak 30 mau puak berjalai ke muage. Nyau lama-lama dia rampai seruain tua. Nyo bisi bersai lelak berjalan. Nyo ikat seruai ya. Tang bini rampai tak nadain na nama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita lagi ingat tak? Subak lebuah sedak kena muai ngagi menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang.

sungai. Nya mai de perbuat ke ya de kawak ya tadi. Sida urang bukainya. Tau. Betekin dia orang mengkai na mencang kena tau kelabu. Ya na tetap jauhnya kena ya. Ha. Au dia tadi nyo ingat ke sida tiga tu sida perlu berjalan. Jadi beranau ke sida ya sambil ke berjalan ko cerita. Yang puas sida tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi tintiang belingau tu ko ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sida tadi nyau rembus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nurnya tanah dai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memagang bak nurnya. Nitiah ke cerita tuai. Buahnya ndang ditanam ura pangau bandurnya. Udang tai sida dia dia bini rampai palu mai sida tiga yang ngetu ya. Kita pan ngetu sida tiga pangetu dia kenal lama. Kita ngetu nganti de baik ngetu ditu nganti kita ke mendiang ke tusuan teka 17 nang kantu ila. Oh. Nen tua. Nah, dia mau punya din tua. Ini kal baru pulai ke menua. Lepas nak tandiau di menua, hantu kot liar. Ini kita minta hidup tu tadi. Uliah pegulai ngawan tu. Tendang. Cikik bisik ke buah, ya. Okey, nak kat tu dulu kita pegulai ke sekali tu. Bala mayu, ah. Bak, program panggau cerita tua kita. Cerita tua. Mulai diri. Ke menua. Udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ko ke sekali tu. Bye bye.

Ya, nyanakah kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai, Cerita Rampai Bak Tu Suntik ke Sembilan Peninga. Jadi ngau tu nak berasai jam kita nyau ke pukul 6 lemai. Jadi pukul 6 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi ba awak sada lemai peninga. Jadi dikena aku ngujung ke awak rentak ngali hari kita sarito ninga kita ngau lagu Hindustan tentu ya peninga. Lagu berpadu nyawa Kedibai Abijit berpadu nyawa ngau Arka Yanik Hamto Diwane Hue. Ngau tu mumpuk dulu aku peninga. Bye-bye. Tunggu baru kita.

0: kanya hari. Lenta, nali hari. Tadalamay, pemerindang malam.
1: Wari FM, segulai sejalan.
2: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Dia link lagu sebening menak bujang lagu kena kita kempun ke awak sedang lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 5 25 hari bulan 9 2026. Sama lemai sebab boleh cek lain ke YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke seruan mendiang ke YFM 24 jam sehari 7 hari seminggu. Nak ngetum merindang kita peningat. Nak kira kita yang tadi di rumah kini, di tanah kini, belum berjalan ke pengawak. Engkanya gawak shift kini, belum dirantu jalan jam ke dia tu, tau ke gawak ke diri pun. Terima kasih ke sokong kita ngakai YFM ya. Nak rasai jam kita peninggal 8 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi, anggik mengkang bersebun gaya hari kami Pak Bandarai Kuching. Kita ke dekat ngadu pengawak pak luar rumah nak tahu tak. Jadi anak nak kena ke sengkabung hidung nyawa ya. Kelebih ke menua kita itu agak napik menusah sepun asap. Lalu kita sama empat pesampi hujan bisik nurun ke semenak di Bandarai Kuching tak megak di menua kita di Sarawak itu ngambil ke sepun asap macam kurang ya. Lalu mengenang pengawak ke benung diatur jam ke diatur buat RTM Kuching, benung capuah dia. Bisi diatur pengawak berjual barang pemakai setelah air Europe. Benung diatur jam ke diatur kenyau hari pagi tu tadi. Nyentuk ke malam tu, mua auditorium P. Ramri RTM Kuching dia tu. Ianya dia tu berserimbai ngau malam kemuncak bintang kecil 2026 ke diatur malam tu peninga 25 hari bulan 9 2026 ba auditorium P. Ramli RTM Kuching ni tu. Kalai pekit berlagu bintang kecil 2026 tu tau di pedak kita ba auditorium P. Ramli Kuching ni tu. Nanti kita boleh datai mata ke pengerami tu. Pihak mereka kita ke nak boleh ngatak ke diri nadai hanan tu sehati laban bisik diatur tau ke bisik ditabur terus hari radio Sarawak FM pihak mereka hari TV 2 ya. Malam tu anak-anak ingat peninggal pukul 9 malam tu lagi Pak Auditorium P. Ramli RTM Kuching di tau. Jadi kita ke diau di Bandarai Kuching, di Semarahan, di Serian kini. Kita ke bisi awak tak menatai ke diri ngakai Auditorium P. Ramli RTM Kuching lemai tau. Sama pula ngemata ke pekit belagu bintang kecil 2026 masuk nadai berbayar.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar kompleks sukan betul Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Inkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Okey, next city hari program ke berengkah diatur sehari itu ianya Sarawak Agrofest di Padang Bilong Lama di Bintulu. Biar mereka Sarawak Ku Sayang tak ke SKS ya, program Sarawak Ku Sayang ke berengkah diatur di Betung berengkah sehari itu nyentuk ngangkai ujung minggu itu. Hanya dua bengkah pengerami ke benung diatur jam ke diatur. Di Betung punya mekat di Bintulu. Jadi berita kasih lagi saiku dekat di kunci Steven tapa silai ba. Hello Y Sri Aman tang sedonya.
2: Dengar ke YFM radio kemerdekaan kita ditengari 101.3 FM.
0: Okey, Merindang kita ngosti lagu baru dari Generano Ceraki, Lenyau Temaga Berganti Perak.

0: Hai peningam, temu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Nama berita kita jam dia tu, harap kepenuh ngop ngelantang sepemanya kita ngatur pengawak sore itu. Terima kasih laban penetap hati kita semampai mendiang ke YFM Iban. Sore itu Iban ngau kita berkongsi ke berita dari YFM Suryaman, program Hello Wai. Jadi berita ke terubah tu ngelansak sebengkah program yang kebenung diatur dibagi manua betuang. Ngelansak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang. Kala itu sebengkah pengerami, ti udah nyendia ke macam servis perintah. Menua kita Sarawak kelebih lagi serta peluang ungkup mensia mayuah. Ngenyemak ke diri ngawa upis-upis perintah, kelebih lagi upis-upis perintah Sarawak. Lalu program itu diatur berengkah hari 25 hari bulan 9, sarito hari 5 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026, hari Minggu kedekat datai. Diatur bak komplek lumba ngomain bagi Menua Betuang. SKS tahu ke Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang dekat di penyadi ke Premier Menua Kota Sarawak yang berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari. Tun Datuk Abang Openg 26/9/2026 hari 6/9 pagi. 48 bengkah agensi perintah bisik nyendia ke 158 servis serta program mana kediri belak ngau program to ngatur peluang pihak megak ruang ungkup mesin mayuah tuliah ke penemu penerang serta semua bantu tau ke inisiatif ya ke bisik disedia ke perintah bak siti alai. Ambil kebanding info ya ke bekawal ngau sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS pihak megak info ya ke bekawal ngau Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES dipatut ditemu bala painai nembia pihak megah nembia di menua kita dito kelebih lagi kelimpah info ari job Sarawak berkongsi kepeluang pengawak puang dibisik disedia ke jam dia to di menua kita Sarawak ungkup bala nembia nitia ketika sepelajar tidak kemisik direk pihak megah bisik dipenjalai ke bak program to tidak atur 3 hari to ianya baka pengawak berpersa pengerai tidak berbayar. Pengawak cabut tiket bernasib tidak kumbai e-peraduan nyedia ke perayis dicukup mana ngagai kita ia ke petuah lebuah menyatu ilap. Nyalai mesin mayuah dibagi Menua Betuang, dibagi Menua Suryaman tau ke serata Menua Sarawak belak diperansang datai ngagai Sarawak Ku Sayang bagi Menua Betuang diatur 25 hari bulan nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak komplek lumba ngemain bagi Menua Betuang. Kelimpahnya dia ke servis dari upis-upis perintah menua kita dito bisa diatur mega pengawal pemerintang atas panggau baka malam kebudayaan serta konsert rakyat nyedia ke mayuah pemerintang ukai seminak datai hari menua kita Sarawak dito bisa mega dikangau ke datai ianya bala penanyi hari Semenanjung Malaysia haram kita belah sampal datai ngakai SKS ketujuh Sarawak Ku Sayang bagi Menua Betuang 2026 diatur bak komplek lumba ngomain bagi Menua Betuang hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Nya berita keterubah lalu tu berita kedua. Lalu kita ada bayar kungenang sebengkah program yang kudah datur dibagi Menua Betuang mega apin lama yang kudah. Program tu ianya program Merarau Serakup Indo pihak mega komiti pemansang engkau pengelikun genturung pendiau J3K Rumah Morris Nangaban Betuang. Program tu mayanya mujur dipenjalai ke bak rumah panjai tumpu Rumah Morris Nangaban Betuang dipenjadi kesapit Menteri Nembia Lumba engkau pemansang Orang Dagang Sarawak timegak kaban konsen negeri N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu. Lalu nyerumah program tu yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu udah ngemenar ke agih-agih belanja baka RM4,000 ungkup projek MIT Menua Pesisir MRP Biro Indo Nangaban pihak baka RM3,000 ungkup JKKK Rumah Morris Nangaban Betuang. Nangkan kenyak agih belanja RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Morris dikemenar ke mega dikemenar ke Kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu tibalak datai nguluk program tu. Agih-agih belanja tu tadi endang tanda perintah menua kita tu nyukung serta merik pengagati ngagai pemujur Serakup Indo Nangaban Betuang ngatur macam program community ngelamak tu kelimpah kena mantuk sidak ngemujur ke pengawak ngeramai kagih penau mai pemansang ngagai rumah panjai dire. Belah datang ngulu program tu mayanya ianya pengulu Norman Ngombang, pia mega pengulu Stanley Ijau Irin, pia mega ketuai gereja Saint Augustine Betung pada rentap nuang, pia mega tuai rumah Morris anak ketit serta ketuai Surakup Indok Nengaban Betung Puan Lili Mindar Mandi. Nya tadi berita kedua, kita nginsit ngagai berita ia ketiga. Ngelansak program terdekat diatur pagi ila kalai sebengkah seminar ungkup apa yang lain biak ianya kedekumbai seminar keibubapaan SMK Lubuk Antu dan program outreach STEM, TVET dan Silang Budaya Pedalaman Batang Angkari 2026 terdekat diatur pagi ila 26/9/2026 berengkah di pukul 7 pagi nyentuh ngagai 8 lemai bak rumah panjai nangas paya Lubuk Antu. Pengawal itu diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Antu ngau kerjasama Sekolah Kebangsaan Nengah Tibu pia megak komuniti rumah panjai nangas paya Angkari Lubuk Antu. Program itu ialah dekat di penyadi pengetua SMK Lubuk Antu Mpu Cikgu Tau Kepuan Tracy Britian. Lebuh maya itu ialah Mayuh University Tau ke College Bakal Sarawak Skill Sri Aman pia megak Swinburne University of Technology pia megak College Lailo Taib pia megak Sarawak Science Center ngau kebukai dekat Merik Lica senentang pemanah nambung pelajar ngagai tikas di tinggi agi ngau kurs Tau ke bidang pengelandia tebisik disedia kepalan-palan nambung pelajar to tersebut to tadi. Bisik di perjalai ke megak njerumak program to ianya bakal pengawak menjadi ke mini library, pengawak mandang ke main asal ianya ramban engau dikir barat, pengawak mandang ke barang serta penerang ari palan-palan nampung pelajar tiudah disebut tadi serta program serumpuk makai lemai. Jadi berita ke penudi kita ke sekali itu ianya ngelansak program tiudah diatur kemari akalai kemari 24/9/2026 muak kelemai bak dewan MDLA Engkelili mujur diatur program Makai Lemai. Tok kebenarnya program Makai Lemai pengerami kuih bulan 2026 tidak berjalan ke Komiti Pemansang Engau Pengelikun Genturung Pendiau Marup Atas Angkelili serta Jelukuang Mawang Angkelili. Program tok kemarin dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu banyak tok dia yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa udah ngungkup kagai belanja baka RM15,000 ungkup J3K Marup Atas serta RM20,000 ungkup JKKK Jelukuang Mawang Angkelili. Belak datang ngulup program tu ianya Sekretari Politik Premier Sarawak Encik Kua Jack Seng pihak megak bala pengulu serta tuai-tuai reban bangsa Cina kelebih hagi serta Mesir Mayuah Ari Genturuang Pendiau Cina Angkelili. Nyadinya berita ke penudi dia berkongsi ke sekali itu dalam program Helawai Sri Aman ke sekali lagi merangsang Mesir Mayuah ngambil kedatai ngagai Sarawak Kusayang bagi Menubetuang 2026. Jadi programnya diatur berengkah hari sehari itu 25/9 nyentuh ngagai 27/9/2026 bak komplek Lumba Ngomain bagi Menua Betuang. Sampal kita datai nyukung program ti diatur perintah Menua kita Sarawak. Bertemu baru dalam waktu. Selamat hujung minggu, selamat lemai, selamat likun dalam semua pengawal. Aku Ibin, madah kediri, mukuak dulu.
1: Okay, terima kasih Anggai Steven Tapasila atau Ibin Kudap Kunsing with Tekninga Bak Hiloai Sri Aman. Lalu bekas selamat peninga pukul tak kudah lepas lagu Ari Timoti itu lagi 7 bulan aku dekat Maca Pesan Berat. Ya ke visit diterima kami Ari YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ya ke BC di jemaat kami hari peningat YFM sekali ke hari WhatsApp konti tau ke hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke terubah tu ingat pesan pemati datai hari Ginsat anak laja tau ke Indai Lias nuju Kapan Belayan kelebih ke Tuan Tony Malang staff sekolah tau ke staff SK Nangalawi staff klinik kesihatan Nangang Mujau Kapan Belayan di Batang Sepak Batang Layar Batang Padih Batang Sekerang Nangang Masir Ulu Kawit Ulu Kenawit Julau Rini tau ke Iman Nak Patan Pak Rumah Ribau Tangap Niah Semana Nak Unggun Ari Rumah Gelasah Suai Alu anak dakun hari DJ muka piam gak kapan belain kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke rungai anak dakun tak ke apa lihat sudah nadai kena adop 3/9/2026 bak spital Sri Aman. Lalu ni yang rungai anak dakun tak ke pilihas tu dekat di Skaik Belamayuh ianya malam tu 25/9/2026 serta dihancung ke pendam kena hari 6 tu 26/9/2026 jadi minta kamu pelayan ke pesan datai agai rumah isup nangang mucau sepak betung jadi sekali lagi madah ke rungai anak dakun tak ke pilihas sudah nadai kena adop 3/9/2026 lalu ni yang rungai nak rakun tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9 bak rumah isup nangang mujau sepak betung serta dihancung ke pendam kena 26/9/2026 ianya hari 6 jadi berita sekali lagi top tanya ngagai anak niang tu ianya lias anak rungai bak lumur 019-768-2130 pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan ke diterima kami hari impian anak bungkung tau ke apa Irin kalau pesan tu nuju Kaban Belayan biar megak rumah panjai ke Semakai ngerumah belili ianya di Kapit Sibu Sekerang Uyak Pakuh Selangau Mukah Bintulu Sebatu Niah Miri biar megak Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu mendak ke Sendun anak Aling Sendun anak Aling tak ke Indai Irin udah nadai kena 23/9/2026 lalu niang Sendun anak Aling tak ke Indai Irin tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9 baru mah belili Sungai Tema Uluniah serta dihancung ke pendam kena pergilak ianya hari 6 26/9/2026 jadi ya sekali lagi madah ke Sendun anak Aling tak ke Indai Irin udah nadai kena 23/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya lemai tu 25/9/2026 baru mah belili Sungai Tema Uluniah serta dihancung pergilak ianya 26/9/2026 berita kesiri tak tanya ngagai anak niang tu ianya Irin bak lumur 016-3411-162 pesan ke Nangkan Ketuk ianya pesan datai hari undi anak ajit tak ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cire Ulun Tabai pesan tu nuju Kaban Belayan ya kedia di Batang Tabai Batang Layar, Batang Sekerang, Batang Sepak Brunei, Limbang, Miri Sibu, Serikai, Pakan biar megak Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kenama dituk pesan tu madah ke ajit anak kasih tau ke Aki Uka tau ke Aki Unas udah nadai ianya kena 24/9/2026 bak spital Serikai lalu niang tu udah dikubur sehari tu tadi ya pukul 1 ngali hari ianya bak pendam Islam Serikai yang diharap ke Kaban Belayan ya ke ngelala ajit anak kasih tak kaki Unas tu udah nemu berita tu eh. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ngetas ulit diterima Ari Kelvin tak ke Ipun anak niang pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diau bak Ari Jalai Lacau untuk ke Jalai Selanjan ke Enciap biar megak di Tabut Kejemut Betung, Lidung, Sekirau, Sabu, Temudu, San, Piamengkat, Kaban Belain, Dimiri, Bintulu, Melugu, Lubuk Hantu, Tebarung, Ngau, Kaban Belain, Kebukai. Kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengangkat sulit. Niang Tan Yang Koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Ianya berumah latup empilik tengah Lacau Pantau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Tan Yang Koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026 berumah latup empilik tengah Lacau Pantau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Ianya pesan berat ya. Kalai nuju Kaban Belayan, ya kediau di Macan, Kerangan Rian, Rantau Rusak, Ulu Kenawit, Sepitoh Julau, Kerangan Buluh, Rayah Ulu Ngo Rayah Ilek, Poi Kenawit, Nangin Nilau Siring, Nangat Tabak, Sindun Anak Gali, Bak Batu Matup Julau. Kaban Belayan dikapit ya kedia Bak Sungai Ibau, Rumah Andin, Rumah Jabing, Rumah Jandah, Sungai Intangai, Rumah Mesup, Ngau Rumah Tat. Biar megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditu. Kalau pesan tu, madah ke ex-sarjan kaya anak usit, tak ke laki Parida anak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang ex-sarjan kaya anak usit atau ke laki Parida anak teduang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9 berumah Yempu bak rumah acung lubuk lajung lubuk lajung dengan meluan julau serta dianjung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke ex-sarjan kaya anak usit tau ke laki Parida anak teduang udah nadai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai tu 25 hari bulan 9 bak rumah Yempu rumah acung lubuk lajung nangam luan julau serta diancung kena pagi 26 hari bulan 9 2026. Awalnya tadi pesan berat pesan mati datai hari Cikgu Kana anak usit nuju Kaban Belayan ke dipesan nyak tadi. Okey tadi peninggal pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninggal kita ke lemai tu. Merindah kita dulu dengan setelah aku hari menua ngau lagu ya kebendaria.

Lagi nampak macam pesan berat ia ke diterima kami hari peningau FM. Kali pesan ke sekali itu datang dari Ayang anak tukang. Kali pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke dia di Sungai Rama, Bimbing Besi, Ketimbung, Bajong Ulu, Bajong Ilik, Mambai, Pejago, Kucing, Piamgak Kaban Belayan di Sil Kandis, Batu Pengansas Muncan, di Keruang, Kelayit, Piamgak Kaban Belayan di Dalat, Uyak, Sibu, Miri, Ngau Kaban Belayan Kukai, kenalah rintai kena mari tu. Kali pesan tu madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, tau ke Elias Lee Yok Seng, udah nadai, kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, tak ke laki Ayang anak tukang dekat di Sengai Balamayu, buat rumah jimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ia nak kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu tu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, udah nadai, ia nak kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng, tak ke laki Ayang anak tukang tu dekat di Sengai Belum Mayu, buat rumah cimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ia nak kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ia nak pesan ngetas ulit datai rindu Anita Anak Unggam nuju Kaban Belayan, ya ke dia baik Ulu Ruban, Panjang Ruban, Kop Ibus, Salkrau Ulu Ruban, Julupang Ruban, Sungai Antu, Bawan Balingian Mukah, Sungai Ramas Buyau, Nanga Batang Krian Seratuk, Kaban Belayan di Kuching, Semanggang, yang megak Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai kena mari tu, kelebihki ia kenalan yang ex pengajar Unggam, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal, dan dekat diatur bak rumah suli anak cantai engkajang pelasu di Kabung, ianya kena lemai hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena jalai semiang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia, tau ke Ugup, tau ke Pyrenal. Kalau pengawak tu dekat dia tu buat rumah suli yang nak cantai engkajang pelasuk di Kabung, kena lemai hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan datai hari Santa nak talit nuju Kaban Belayan, ya ke dia di Batu Lapan Memaloi, Tebarung, Pentik, Rumah Mpading dengan Bunuk, Rumah Jangin Kejemut Sekerang, Rumah Min Saka Betung, Kaban Belayan buat rumah Maxwell Lee Bai Niah, di Kriuk Niah, di Lempawang Sepak Betung, Rumah Bruin Tabut Sekerang, Sambun di Senglau, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu kan serta datang ke rumah Simun, tak kepunai Baloi Skim Sekerang, laban Inyi Anak Dadu, Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena lemai 24 hari bulan 9 2026. Lalu Nia Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau tu dekat di Sengai Belum Mayu, ia ingat kena hari 6 tu, 26 hari bulan 9 2026, baru rumah Simun, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, tak dikubur kena pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9 2026. Jadi ia sekali lagi madah ke Inyi Anak Dadu, tak ke Indai Asau dan Adai, kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayu, yang nak kena malam hari 6, 26 hari bulan 9 2026, baru rumah Simun, tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, serta dikubur kena hari Minggu, yang nak 27 hari bulan 9 tahun 2026. Awak tadi pingat pesan berat, yang nak pesan mati, lalu pesan ke penuh hidup, yang nak pesan ngetas ulit datai Richard Mawan anak kandau nuju Kaban Belayan, dia kedia di Batang Awiak, Batang Krian, Saka, Betung, Seratuk, Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Ada pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit Nia Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangung, yang nak endu Geruda dekat diatur kena hari 6 tu, yang nak
26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai bat rumah Desmond Sungai Kamidan Jaya Awiat Seratuk ngena cara sembiang. Jadi ia sekali mendah ke pengangkutan sulit Nia Elizabeth Geruda anak ex pengajar Jangung dekat diatur kena lemai hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pak rumah Desmond Sungan Kamidan Jaya Awiat Seratuk ianya ngena cara sembiang. Awnya teripinga pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

0: Sylvia banyak lagu ya Diau Ketika Sayang.
1: Dekat ngericah ke industri music Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, yang tiga ikut penanyi lama ke dekat Merindang. Kita berserimai ngau Anugerah Carta siapa juara ke-9 malam final ke dekat Diatur bak Betung ya. Jadi nyak tarik penyanyi lama nyak Siwen Kanang, Hendrik Kalo, lalu sikut lagi penanyi lama kita nyak Roslin Jati Biang. Lalu kita mai kita mendiang ke setiap lagu lama ke dekat Roslin Jati Biang. Kita kumbai terang bulan sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup Bulan Pastor Edo Langit.

Haleluya. Namo berita bala kita tadi kerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Puji Tuhan. Aku bersamping wati tiga go ke kita. Laban kenyang wari tik terubah ya subak. Nyentuak ngegai sarito. Kita sama-sama udah ngau aku ngermai ke berita manah tu. Lalu aku nemu. Alah talo ke ngepun ke pengawak ke badas tu. Dekok megok majak ngerja pengawak manah tu. Kemulia Jesus Kristus. Tuhan ngau penglepas kita. Haleluya. Puji kalah talo menyadi. Tiapai Jesus Kristus. Ke udah merekat ke kita dalam nama Jesus. Ngenok semua berkat ruah di serga. Ngau semua berkat dunia. Allah Ta'ala udah merkat ke semua kita Kristian menyadi. Amin. Nyok berkat ke kemari. Awak ke Allah Ta'ala tiapai. Ngau Tuhan Jesus Kristus. Merkat ke semua pengawak kita. Pengawak jari. Pengawak kaki kita. Ngemujur ke semua kerja kita. Lalu merik pengerai. Merik penyamai ngegai kita. Nyok berkat ke sarito. Lalu Allah Ta'ala ke apai. Ngau Jesus Kristus ke Tuhan kita. Merkat ke kita ngenok penghidup timuruan belama-lama ya. Amin. Nyok berkat ke jemaah hilo. Kemari sarito. Ngau ke jemaah hilo. Som nyadik. Kemari kita diberkat ke Tuhan. Hari itu kita diintu. Kita diberkat kia. Lalu pergilah lusok. Kejemah hilok pan. Allah apai pemajak berkat ke kita. Haleluya. Laban ia ndak kalau berubah. Pemanah Allah apai ngegak kita. Ndak berubah. Hebrew bagi 13 ayat 8. Jesus Kristus ndak berubah. Kemari. Sari itu. Ngau kejemah hilok. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nyalai menyadi. Nanti kita dekat hidup berdalam berkat Allah Ta'ala. Lalu enjoy pengawak ngau penghidup kita itu dah disedia kalah pai ke kita. Kita indok tau indok nemu ngau terang. Ianya Allah apa indah indok ngetu-ngetu berkat ke kita. Berkat ke kita kemari. Merkat ke kita sarito. Merkat ke kita pergi lok lusok. Jemaah hilok. Nyalai ayat kudus kita ke minggu tu. Diambil hari Injil St. Luke bagi 13. Tingayan ke Tuhan dan sigi ndak berubah. Kemari sarito. Tau ke jemaah hilok. Luke bagi 13. Ayat 10 hingga 16. Nyadi sekali. Jesus ngajar dalam sebuah balai gempuru. Lebuah hari Sabat. Jesus ngajar bak sinagog ni deh. Dalam balai gempuruknya, besik siku induk kedi keduan ruah tijai 18 tahun. Ia balat amat bungkuak. Lalu ndak ulih berdiri lurus. Lebuah Jesus medak ia. Jesus lalu ngangau kia kemua. Lalu berjakuk ngoya. Nduk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Lebuah yang ngengkah ke jari dari atas induknya. Induknya lalu tekalonya berdiri lurus. Lalu muji Allah Ta'ala. Tang kepala balai gempuruknya. Dia sati. Laban Jesus udah ngerai kurangnya lebuah hari Sabat. Lalu kuya majak berjakuk ngai orang mayu. Kita bisik namari alai kita gawa. Datai mekitai lebuah harinya. Lalu digerai ke. Tau kai kena hari Sabar. Hari Sabar ni adik. Hari 6 kita ini. Lalu maya hari Sabar tu. Orang Israel dia tak tahu ngerja utai. Labanya hari ti kudus bersida. Sida sampai ke tak tahu benda TV ke bak. Laban hari sida ti bertukar ke channel TV nya deh. Hari sida ti nekan ke remote controlnya. Nyak dikira sida ya gawak. Nyalai maya hari Sabar. Mayari nambah kita. Cidak ya diau. Nak tahu gawa. Nak tahu ngerja utai. Tak kuat lentang aja. Mesti tak sari-sarinya dia. Relax dah. Ayat 15. Tang Tuhan nyawet ya. Nyawet kepala bersinagog ke berjakuk tadi.
Kita tu orang ke purak-purak ngapa? Kati kita nak muka tali jelur sapi kita. Atau ke kati kita nak muka tali keldai kita. Lalu baik sidaknya pansuat hari bansal. Lalu merik sidaknya ngirup lebuh hari sabah. Hipokrit ke Jesus. Kati nuk tu ke Tuhan yang buang. Kati nuk tu ke anak Abraham. Kau dah ditancang antu sitan 18 tahun. Ndak tau dilepas kari tancangnya lebuah hari sabah. Lebuah hari enam. Orang yang temunan kadat deh. Lebuah Jesus nyebut yakutnya. Semua orang kenyakal ya. Malu magang. Tang orang bukai ke rakyat biasa. Orang kebakau kita itu. Lalu rami kegawati. Rami medok semua tai tinya laik tu dah dikerja Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Keturubah ya. Aku dekok ke kita merti ke Jakub tadi sebut Jesus tadi. Tuhan madah ke induk tadi kedua ruah ke jahit 18 tahunnya. Anak Abraham. Abraham yang kaya pai tinggal dah ke induknya deh. Tak madah ke induknya. Peturun Abraham. Jadi ngenak terminologi itu. Jesus madah ke induknya. Bisik kawal ngawalah talor. Ketegal ya ti peturun Abraham. Induk tu bisik kawal ti special ngau Tuhan. Bisik penyerah kuat. Bisik sempekat. Lalu harinya, induk tu uliah dilepas kari ti kena tanjang ngantuk sitan. Lalu digerai ke. Nanti badunya dia tu. Induk tu tau disebut orang Christian. Lalu ti kedua yang menyadik. Kita merhati ke siti agi jakuk ti disebut Tuhan. Ku Jesus. Induk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Haleluya. Udah. Ku Jesus. Udah dilepas ke. Artinya. Udah gerai. Tajak penduknya ti datang ke Jesus lagi sakit. Menyok deh. Tangari ngi Tuhan. Baik dia Tuhan. Ia nang udah merik pengerai ngga induknya. Nya alah ia ti nyebut. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Laban induknya ngunyi ti disebut tadi bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Lalu hari kawal sempekatnya pengerai nau dah diberi ngaga iyo. Pengerai penyamainya nau dah ngi iyo. Simina iyo tindak nemu. Bakanya megak dia tu menjadi hari kawal sempekat kita ngau Tuhan. Semua berkat serga ngau semua berkat dunia tu. Yang kawal berkat pengerai penyamai ndang udah diberi Tuhan ngagai kita. Problem ya kita nemu tak kena. Berkat tu ukai semena diberi yang ngagai orang Israel tiba Bible aja. Ukai semena diberi Tuhan ngagai orang Judah ti dua begulai ngau ya di Galilee dan menyok. Ti ditulis keempat iti Injilnya aja. Tang berkat tu udah diberi. Udah diberi ngagai orang bangsa bukai. Bangsa Gentile ke Bible. Bangsa kita iban. Cuba Tuhan udah meri. Kemari ia udah meri. Cari tu menjadi ia udah meri kita. Bagi ilok lusok ngau kejemah ilok pan. Udah diberi Tuhan ngagai kita. Laban semua mua berkat jadi kena kita hidup di dunia tu. Nang udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita magang-magang. Nang udah dituang ke hari serganya. Problem ya? Kita nemu tak kena. Nyalai ngambil ke kita nerima lalu bempu semua utai itu dah diberi yang ngagai kita. Kita itu anak-anak ya. Kita mesti nemu engkau terang. Jakub sudah ditulis ke ya bebut kudus. Semua semaya ya dia. Dan Jakub Tuhan kena ya nyerakup ke kita. Nyerakup ke kita engkau kuasa berkat ya. Ndak ngira kita nemu tak kena. Ndak ngira kena kemari tau ke kejemah hilok. Penetap hati ialah apa yang merkat ke kita. Ndang ndak luyok. Ndak berubah. Cigi baru tiap-tiap hari. Fresh every day. Biar ke kita nemu tak kena. Biar ke kita nerima tak kena. Berkatnya ndang udah bisik dia. Udah bisik bermua mata kita. Problem ya? Kita nemu
tau kendok. Berkatnya tak semina nganti, tak semina nganti siapa orang ting ambil ia aja. Tak semina nganti siapa orang ting klaim aja. Ti orang bisa klaim, empu berkatnya. Haleluya. Nyok kubuah Jesus uliah madah ngagai induknya. Ia udah dilepas dari penyakit ia. Laban Tuhan ingat ke Jakub ti udah disebut ia ngagai Abraham. Lebuah Tuhan ti berjakub ngagai Abraham menyok. 700 tahun sebelum induk tu ada. Bok Tuhan, induknya nang udah bertubuah Abraham. Udah jadi peturun ya. Laban penemu ngarundian Tuhannya deh. Ndak bakal penemu ngarundian kita. Jadi, nanti semayanya udah diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham. Ngau ngagai peturun ya. Induk ti sakit tu, ti ditancang bala antu sitan ngau geng ya 18 tahun. Induk tu layak bempu semua semaya ya. Induk tu layak klaim pengerai tindak udah ngik ya. Lalu Tuhan ngamat ke semaya ya. Janji ditepati. Ya kebatang benar. Tak semua orang kebisik badalam balai gempuruknya pan. Badalam sinagognya. Semua sidaknya dia. Ndang sama bisik sempekat semaya bakal ngik induknya. Tang sidak bukainya ndak nemu. Problem ya, kita nemu tak kena. Sidak ndak nemu benefit diri, ndak nemu penguntuan diri empu dalam Tuhan, ndak nemu penguntuan diri. Lalu hari tindak nemu support diri empu dalam Yesus Kristus, sidak pandak nemu jalai klaim semua fedah-fedah sudah disedia ke Tuhan, ndak ngau rempu pemansang. Nama kebuah laban sidak ndak fokus buat Yesus. Laban sidak ndak maliak ke atas ke ngagai Jesus. Laban sidak bungkuak maliak ke baruah ke. Laban sidak tembuk ngingat ke adat turun sidak. Laban sidak agi kena tancang adat resam sidak. Ti alai sidaknya ndak nangkap utai ti disebut Jesus. Ndak nangkap utai ke disebut Jesus. Ukai seminak sidak ndak nangkap utai ti ku Tuhan. Tang sidak ringat ke bak. Ndak nangkap utai kurang. Tak ringat. Ringat laban Jesus tinggerai kinduknya maya hari sabab. Hakai rai. Ringat laban Jesus ting laban adat sidak. Nyok pemalui sidaknya. Ndak nemu kubuah diri ringat. Ndak nemu kubuah diri tanggai ningo ke gres. Tak ngai. Tanti kitai. Nanti Jesus tak ayan nyengendo nyerupo batuguang bala maya. Lalu ngubat. Serta ngerai ke penyakit orang dia. Anang ke kita kok ringat. Tak bergumpul ke semua orang kesakit di benua nyok pan kok mekitai. Gumpul serta mpuruk kurang kesakit. Kurang ke di kedua nantu sitan. Gumpul sidaknya. Ndak ngira bangsa. Ndak ngira agama. Baik bala kaban belayan. Bala pangan ti sakit. Digumpul megang-megang. Lalu baik ngagai Jesus dia. Kalau Tuhan bisik dia. Kalau Jesus bisik ngerai kurang. Kalau Jesus bisa ngubat orang. Kalau lutua terbaik bisa datai. Ambil aja peluang. Dia pihak menyedik. Santuk ndak. Laman tinan ke adat. Laman tinan ke pengawal lama. Utai ke mana lagi hari adat. Ndak dipedak. Ndak dikelala. Ndak diterima. Ndak dikena. Berkat Allah Ta'ala tak cegit-cegit berdiri bermua mata. Tak ngai mpu ya. Ngai medak. Ngai nerima. Grace Allah Ta'ala datai ngau free. Nadai dibayar. Diberi ia percuma. Ngai mpu ya. Ngai medok. Ngai ningo. Nyok problem sidaknya. Ukai Allah Ta'ala ndak merik menyedik. Allah Ta'ala ndak segi merik berkat ya. Allah Ta'ala ndak segi merik grace ya. Tang hati sidaknya ti ditambit rapit. Ditutup rat-rat ke. Orang pati sepianya ndak dia suh nikik rumah panjai. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima utai ke baru. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima penemu ke baru. Ngai nerima utai ti fresh from heaven. Sidak ngai merik peluang ngagai diri empu medak utai ke mana hagi. Hari utai ti udah dikenal sidak hidup dia tu. Laban ti tembuk nan kadat. Nan ke tradition ti digagak mensia. Nyalai menyadik. Nanti Jesus tak berdiri cegit-cegit bermua mata kita. Sarito,
Bisi lalu datai ngagai rumah kita. Bisi niki rumah panjai kita. Namo kini utai digagak kita. Kati kita ngambil serta klaim berkat kita. Kati kita muka penemu ngawati kita. Tau ke kita ringat ngagai ya. Sebagai orang Kristian, kita udah bisi kawal ngau Tuhan. Kawal sempekat ngau ya. Kita udah sebiliak ngau Allah talo. Begulai sejalai ngau Allah apai. Nyalai, kalau lebuah ya bisi ngau kita, haleluya. Laban ya anda sigi bisi ngau kita, ya anda kalau ninggal ke kita, ya anda kalau ngelengkok ke kita, kena me ya menjadi, kena me Jesus. Pinto mari ya, lalu beri menerima kasih kita ngagai ya. Awak kia nyadi ke Tuhan buat tubuh kita. Nyadi Tuhan buat pengawak kita. Nyadi Tuhan buat penghidup kita. Laban kita udah dipadah kia peturun Abraham. Lalu semua semaya ya. Semua promis Tuhan ngagai Abraham. Mega udah diberi ya ngagai kita. Lalu kita nerima aja. Kita lembano semua mua berkat Allah Ta'ala. Semua mua kita nerima magang-magang. Nadai siku tinggal. Puji Jesus. Awak keberkat ngau pemayak diberi ngagai semua kita. Seminggu-minggu tu. Hari Allah Ta'ala tiapai ngau hari Tuhan Jesus Kristus. Lalu semua kita likun diibun, dibungkur ngena sayap ya. Penetap hati Tuhan dekat ngelindung serta nyegah kita. Hari saritu nyentuak ke belama-lama ya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Why FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam peningat bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin dekat Damia Alemasara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Jadi sekali itu bala peningan semua, aku dekat nyebut senantang nyaga leka jakuk kita, kena nyaga penglikun engkau perpaduan. Bala peningan semua, perpaduan tu ya sikit berkawal engkau cara kita berjakuk. Islam yang ngajar kita berjakuk engkau mana, laban jakuk tik kasar, jakuk tik berjai engkau petenahnya tadi ya boleh ngenatai ke layak serta ngerusak ke kaul sama diri kita mensia. Jadi bagaimana hari itu bila peningat semua utainya tadi ya ukai semina nyadi lebih maya kita bertemu muajak tang mega nyau nyadi ba media ramah. Jadi sebedau kita berjaku tak berkunci ke utai ba media ramah, benang patut kita nanya diri kita empau utai tak dekat disebut tak ditayap kita nyak tadi bala peningat semua utai ke benar kah utai tak mai penguntung kah ngagai kita empau tak ke ngagai orang. Engkau utai tak dekat di pantai ke kita buat media ramai tadi dekat ngasuh orang bukai pedes hati kah atau ke siban hati ke endak. Tanya diri kita sebelum kita mantai ke utai buat media ramai, sebelum kita ngepost, sebelum kita nge-share ke apa-apa status atau ke posting buat media ramai yang tadi. Jadi bala anak kita yang megak bala peninggal semua sikit patut diajar kita engkau jakut di mana jakuk tik mentas. Lalu pihak megak nembiak rebak baru patut nyenak ke media ramah tu kebisiknya tadi engkau cara tik betul serta endak nyadi ke media ramahnya nyadi palan tu ke alai nyadung ke jakuk jai tu ke utai tik ulih ngenatai ke pemencik bak mensia mayu. Anak sekali-kali kita ngenak media ramahnya nyadi palan kena ngasut orang kena apa nama ngadu posting tik nak mana sampai ke orang ke macam tadi musibah nanti pedes hati lalu ngenatai ke layak bak orang mayu termasuk kita yang punya natai ke petenah okay? Kita yang pun tak kau orang bukai seliah kutai ingat tadi sikit patut nak sikit nang patut nak dikerja ke kita tapi bakal nak bala peningat semua jadi tadi kita patut berunding dulu dengan mana. Kepada aku tadi utai tadi ngelatai ke utai di mana ke enggak ngagai kita yang pun tak ke enggak orang mayu nanti utai ingat sikit ketemu kita ngelatai utai ke mana nada merik manfaat serta nyau ngasuh orang belaya anang sekali-kali kita bisik niat post utainya buat media ramah. Jadi bila peningat semua arameh kita sama belak ngena jakuk tip mana kena kita negut ke agik kawal antara kita manusia mayu anang sekali-kali kita mecah belah ngasuh orang carut ngasuh orang belaya ke tegal jakuk hari kita yang tadi kadang megak bila peningat semua nyaga perpaduan tu ya berpun ngau siti utai ke muntang ianya nyaga leka jakuk enggak berunding sebedau kita mansut ke leka jakuk kita ingat tadi. Wallahu alam nak tak dulu kunci di baik aku harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bisik mari manfaat yang kita semua insyaAllah bertemu baru kita bersada kita di dekat datai bergulai buat YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maka selama peringat pukul 7:30 lemai telagi kita semua berdiri ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat lemai peningat itu kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 9 tahun 2026. Pelajar nembiak miet tanggung pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai diperundingkan. Sarawak Kusayang bagi Umno Betong disadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah akan nentu ke ku yang penuju, negap ke peluang serta nentu ke pemanah perkara pelajar dengan pengawak ngintu nemiak miet semampai dijaga. Sabit Premier Datuk Amat Awang Tengah Ali Hassan tajak pihak madah ke tangguh pengawaknya nak ulit tengalik ke diri tak muna ke saup ari orang ke diau sebilik raban pengajar, orang mayuh, universiti, pemansia industri, enggau company luar. Nyalai raban tinggi dia ke servis ngau balap pengajar sekolah nembiak miet udah diasus mampai berbendar nguluh ke pemucur laban kualitinya ukai semutip karati ndak ulih ndak dicapai tak megat jadi ke tangguh pengawak ngagi tiap ikut nembiak miet. Datuk Amat Awang Tengah mansut ke perkara tu, lebuh yang menjadi Convention Antarabangsa Sekolah Nembiak Miet Sarawak, SPIC, di Kuching. SPIC dekat merik peluang 200 Sarawak belajar, hari penelebak, dengan penemu raban orang di serata dunia. Berbangunnya Sarawak sudah tulis ke pemujur kolektif bab perkara pelajar Nembiak Miet, pengudah 98.9% hari nembiak di Menua Tok ditetap ke bisik ngau masuk kelas nembiak mit sebedau ke masuk sekolah primary. Berjaku buat pengawak kesebaka Menteri Pemansai Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke penyampaunya ngayan ke nyaukat semua nembiak di Sarawak sudah disedia ke ngau pelajar nembiak mit. Penanggul ketegal ke diau jauh di Menua Ulu tak ketegal sosioekonomi nyak dipelabak ke nyadi kebuah 1.1% lagi nembiak kebukainya nadai nguluk kelas nembiak mit. Nyak alai sukung kebesar lagi bunga benar dikena tentu ke si Datuk nak tinggal hari keboleh pelajar ke menyana ungkup nembiak mit. Perintah Sarawak dekat seruan mantuk rakyat kelebih ke orang ke diau di Menua Pesisir. Tuk nyengkau mutar ke isu dokumen pengelala ngena saup hari mayuh bengkah raban. Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Munan, Datuk Mong Dagang, berada ke kerjasama antara agensi perintah, Gerempuang Tuai Raban Bansa ngau Ketuai Komuniti, KMKK, serta bela tuai nyak perkara kecukup guna dikena nentu ke rakyat oleh menerima bantu nitiah kepatut. Pengawak dikena nulung rakyat nguleh ke dokumen pengelala megak patut dipajak ke laban nyap guna benar dikena tentu ke rakyat tak boleh bantu ngau servis ke bisik disedia ke perintah. Datuk Mong Dagang mansut ke jakut tobak program ketuai bulai ngau rakyat berserimbai ngau pengawak ndur nyerah ke dokumen pengelala ke diatur bak rumah ramping di Kelawah Dau, Sri Aman. Bak program kesepaka Komiti Pemansang ngau penglikun Tumpuk Peniau, JKKK, rumah ramping bisik nerima tulung RM15,000 lalu Biro Induk JKKK nerima tulung RM5,000. Projek anggapalan pemersih air baru tiulih luar ke 5 juta liter air bersih dalam sehari di Sebuyau, diatu udah 79% tembok. Menteri Utiliti Ngau Communication Sarawak, Datuk Sri Haji Julaihi Haji Narawi, madah kepalan pemersi airnya dikemasang kena teknologi sistem acute serta ulih nyaup nambah air bersih di Sebuyau, ngau kanang menua tik berkelingi ngonyak, enti udah tembuk ilak. Palan yang megat dekat ngulih ke air mata dari Sungai Ular Sebuyau ke datai dari Taman Negara Sebuyau. Berbak ngenyak sebengkah lagi palan tik nguna teknologi kesebaka di Ensika Ulu Sungai Sepangan ke ngembuan kapasiti 5 juta liter air sehari udah tembuk kagak. Kedua-dua palan tu disadang oleh nambah ke kapasiti air di Sebuyau, kelimpah hari tik nyaup ngada ke air ke diguna bak sadong caya, semunjan engkau asa jaya. Datuk Sri Haji Julaihi mansut ke Jakoto, lebuhi ke ngabas pemansang projek ngagak palan pembersih air kebaru di Sebuyau. Kita datuk benar mendengar berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Langgur projek di Kenangurang ke Penusah Bah Bak Palan Pengentap Penia Bak Sepemanjai Jalai Ngimbai Tebian Tasik Meludam di Bagi Menua Petuung Dia Tu Agi di Seronia. Projeknya sudah dikembar ke Hari Baru Agensi Pemansang Bagi Menua Petuung BDTA. Dalam posting Facebook ya Kaban Konsel Negeri Sitak Lingga Dayan Nurazah Awang Sohor pada ke projeknya dipelabak ke berungkus RM40 juta. Langgur projek Nur Ngagak Baru sistem parit ngon tali air bak genturung peniau di Meludam titik pelabak ke bungkus RM7 juta mega agi bak mai macam peringkat upis kenguasa perkaranya. Kedua-dua projeknya cukup guna dikenak nyaga penglikun ngap pengelantang orang mayu di Meludam. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 Bagi Menua Petuung di Sadang Ulin Narit lebih 120,000 ikut orang datai ngagai program 3 harinya. Sapin Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Gerald Rentap Cabu madah ke Balak Temuai di Sadang dekat Majak Mayuh datai pagila. Program SKS betul untuk ngempuruk ke 48 agensi perintah tinyedia ke 158 servis ungkup Mensia Mayuh. Bak program untuk Mensia Mayuh dekat mudah agik ngulih ke penerang, servis tak ke ngenatai ke sebana. SKS 2026 Bagi Menua Petuung ti berengkah diatur hari 25 ngakai 27 hari bulan tu bisi ndur ngatur macam pengawak ti nyengkaum pengawak komuniti ngau program pemansang program radagang lumbak ngemain serta pengawak pemerindang hari kemaduk rami pergila megak sama dekat diguluk premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ti dekat berjadi programnya. UPS Immigration Malaysia Sarawak bersiap jalai ke pengawak Ndur mindah ke 97 ikut rakyat Indonesia hari Depot Immigration Semujak ngambil kedian jong pulai ke menua asal sidak kemari. Pengawak mindah ke sedak tu belabuh dipjalai ke pukul 8 pagi tik mungkur 76 ikut lelaki ngau 21 ikut Indo. Semua sedak tu dibaik dengan jalai darat hari Depot Immigration Semujak ngagai kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun tak ke ICQS terbeduk sebedar nurus ke pejalai sidak ke Indonesia. Pemindah sidaknya diulu ke Komandan Depot Immigration Semujak, Tuan Muhammad Salman Jafri bergulai ngoraban tik nyembulang ke sidak. Atur penglikun ke pengawak nyaga semua sidak tu endang semampai di kemeranka alih nentu ke pemindah sidaknya tak lancar serta nitia ke prosedur ke udah ditetapka. Seminar 4 ajak kandang menua di Sarawak ngerikut ke Indeks Pengamal Angin atau ke IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penderaan dalam sistem pengurusan Indeks Pengamal Angin dalam portal UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU Kemaduk Balad ianya 170. Untuk ditangkan ke Semarahan tik ngerikut ke IPU 158, Kuching 156, Ngau Sri Aman 116. Kanak menua kebukaannya ngerikut ke IPU ke Jalan Permersi, ianya antara 56 ngagai 82. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tupatang berita dibaca baru. Pelajar nembiak miet tangguh pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di perundingga. Sarawakku Sayang Bagi Menua Petuung di Sadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Nyadakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Azrina Sabri hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam mai serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud, bising ngulu sesi jaku pengerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku pengerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi, Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku pengerang tu ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngaw pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Nur Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkaul sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenang memansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku Wani Carey,

0: Puncak Bintang Kecil 2026, hari Jumaat 25 September 2026, pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Lagi terima kasih yang penting ya YFM kali mengkab gelas jalan dengan kami ke lemai tu lagi bulan dengan aku Rolana Gilbert yang untuk pukul 9 malam tu lagi. Jadi ya terima kasih yang kita keseluruhan mendiang ke kami ke lemai tu buat awak sudah lemai. Biar muka engkau yang tadi baru dangin tu diri kini ke lemai tu tak ke benua menjalai ke pengawak gawak shift tak ke benua terantau jalai ke jam kedai tu harap ke semua sampai berjimat peningah lebih kik maya menua kita tu lagi nama tu lagi napik penusah sebuah nasab berjimat lebuh kita berbaik kita lebih kik maya malam hari ini. Jadi kita mengkak merinang kita ngau lagu-lagu sebab naik kita mendingan ke tanduk program Round of Man sampai pukul 8 malam tu lagi. Jadi lagu baru Ari Linda Kaul Ati Tua.

Lagu hari Linda kena merindang peningat kita ke Lemai tu, ya. Jadi terima kasih yang peningat kita ke Bisik Nyapa ke Lemai tu, ke bagi Mami Abah, asal Lemai DJ ko ya, sebab jalan ke pengawak. Biar muka Alex Delta Bina Watu Barau hari Rumah Johan Selajar Pentik Baru di Engkelili. Madah penuang mendiang ke radio jam kedia tu, terima kasih ya. Jadi minta petak lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock Nak Merindang Animate di Sulap Petung, Bulan Penginduk di Batu Niah, Ri Penyandang Alexis David Biju di Petung, Wellington Imai, Richard Noob di Simpang Semuncan, Roy Kuang, Induk Kenawit.

Apa pesan salam saya Tuan Merindu serta salam satu Malaysia Kuya. Jadi Malaysia Medani serta salam kesejahteraan dinikmati Kuya. Terima kasih. Jadi Juni Band Lumai DJ Kuya sampai berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih Monica Malia Bunggang bisiknya apa mereka hari miri Kuya. Bisik celak mimit di miri tu laban nak ke hujan nak ke panas benung nyumai sambil mending ke YFM Kuya. Terima kasih Lily Anthony baru ngetu hujan kami di Limbang ko ya sejam ku dah kan tadi lagi hujan gini mana nak kena ngurang ke sepun asap nah Rose Liao sama mengejap ngawak ngati ti suruhan lantang ko ya celap nua kami di Bayan Tasik Sarito lama mesti hujan di malam rindu Athena ngasuh nuan mutar kelaku Ari Swelin tak merinda semua orang ke mesti mendiang ke YFM kelemai tau Agnes Inai Rubin berita kami di Miri lemai tau mana tajak tengah hari tadi mesti hujan ko ya. Saya tak tebah kelagu hari Anderson ngalai kena merindang rimpu ngos semua orang ke ngelala biar mereka DJ kegawak kalian teman MJ selamat lembai DJ RG selamat berjalan ke pengawak Bak Wife dan Pucian. Terima kasih Andrew Ujai Masing minta putar kelagu mengeligai pengerindu hari Gunter ni kau ya nuju semua kaban Facebook WhatsApp ngau semua peningat YFM salam rindu hari miri kelemahan itu kuya. Ini tinggi orang betul untuk berjalan ke pengawal si celak mimit kaya hari di kami di itu kuya. Dan malam si hujan lagi sebun tajak pihak. Terima kasih memayuh si saya kuya sama-sama bulan pegari saat lemai setiap berjalan ke pengawal. Terima kasih si sila kumit mekap si nyapa Rini Sabai mana registri kai kelemahan itu kuya bersebun si kurang nak untuk balat kuya. Jadi Alice Spencer nyapa muka selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Peter Tingkau Kujam selamat berjalan ke pengawal engkau muncul. Terima kasih Peter Tingkau Kujam biar muka bersih nyapa Catherine Robin selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Nora Piling Ari Batunia bersih nyapa muka sama so, cerita pengawal Nuju Nuan kot ya. Nur Agat minta putar lagu aku tetap saya Ari Duna kena menindang semua peninggal YFM harap kita perindang serta selamat ujung minggu hari SK Ulu Durin Kibak di Sibu. Jejang Ambek minta putar ke lagu Ngejang pergi hari Roslina DJ pulai lagi berjimat. Terima kasih Jejang Ambek. Anita Nawai madah ke nada hujan kami di Pakus Pau Hagib Sebun kau ya. Terima kasih DJ RG sama-sama Anita Nawai Richa Unup Hagib Sebun hari kami di Tok Bak Jalai Simpan Semunjan kau ya. Minta putar lagu hari Jospin Jalin kena memindang kabar FB ngau balap ninga Iba Vincent. Terima kasih ya bersih mending ke YFM Sindun Idi hari Miri minta putar lagu hari Walter Bana pulai baru kena merindang di Rimpu ngau semua peninggal YFM lebih ke grup peminat YFM Iban Station pemerindang kita selamat lemai DJ sikup peninggal kita hari Brody Muyang mesti nyapa sampai jadi ke pengawal. Terima kasih ya Sendi N madah ke Rimpu penuh mending ke YFM serta selamat ujung minggu. Lina Bugis mengkap madah ke panas hari kami di Kota Masai Johor untuk DJ benung dia ke Nuan. Terima kasih Lina Bugis apa lambai bisiknya apa megak sebab jelai ke mengawak Limut Randi agak mengkam sebun kami di Kenawit itu ke ya minta putar ke lagu lama dari berita hari Stanley Puah nyak tadi peningat kita ke bisik mendiang ke YFM yang megak bisik nyapa ke lemai tu. Ianya peninga kita di Sibu ianya Syasha Amda Syasha bisik minta putar ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman dari guna ngetan lagi kena merindang peninga YFM ku ya. Ianya tadi pesan ke bisik di terima hari peninga kita. Terima kasih ke penghidup kita ke suruhan mendiang ke YFM ke lemai tu agak mayuh peninga kita ke si kena take ke pesan rindu hati minta putar ke lagu. Terima kasih ke penghidup kita nak ngira kita hari grup YFM Iban Station permindang kita pihak mereka nuju peninga kita ke suruhan mendiang ke YFM ianya hari grup peminat YFM bakal Jessica Itan pihak mereka
peningat-peningat kita kebuka, Opah Cici, Margaret Unci yang piamakak.

peningat kita ke Bukai, Akik Muam di Miri, ngau peningat kita di Semenanjung, tak ke Bak Dini di Nindo. Terima kasih ke pengerinduk kita, ke Nakmu Badut, Nakmu Lejuk, mendiang ke YFM Skrik Kari Radio, stesen kawasan di Sarawak itu, biar mereka hari online RTM klik ya. Jadi cara kecukup muntah untuk mendiang ke YFM Bak Dini di Nindor. Okey, nanti aku meminta dengan kita ke bisik minta putar kelaku Ari Walter Bana. Terima meh minta nuan pulai baru anak irau meninggal bak jam tiga penudi itu lagi semudah program Randolph Mansang. Aku nebah lagu ke bisik pinta peningat kita ke lemai tau ya.

0: าละไมย Y FM Selamat kita bertemu baru peningnya Bak Randau ke sekali itu Bukulah hingga aku Raja Sebuking. Ya, jadi peningnya Bak Randau ke sekali itu Bukulah hingga aku Bak Studio Ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Beranau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ngunya ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, semua datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubah ya ne.
1: Ya, ukai keterubah ya, kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi, nyap tadi, terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio pakai ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Ketrobah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke agensi penerit adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggung pengawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi Giga engkau nyelamat berserimbai engkau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak berkeke sehari tu. Nami kebala mayuah sama nemu Hari Kesedaran Maritim peringkat kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan dari bulannya udang luik dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngambil ke bala peningan sama bulan nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawak APMM kebenarnya. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergerak serta nyelamat maritim lalu ya tu tadi dibaca sama engkau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke penerajuk beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih geman.
0: Ya, jadi nyak membingnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engkau utai ke padahi tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergigak serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Jadi tanya aku kedua tu tuan ulin tuan berkongsi engkau bala peningan mayuh engkau bala kebunan ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kunci ke ya.
1: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik mengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah di pedak sepiak belah mata ajak laban nya tadi tahu penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rempu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara nya kebuah melikun batasi hanang ngambik mudah. Lalu kita mesti berat ke pengelikuan diri munyiko aku dulu tadi.
0: Oh.
1: Penusah maritim uliah dikurang ke entik semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi. Ngibuh ngau tanggungjawab kita bala mayu ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Au. Oh. Okey nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya bala bedinya ke bedinya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
1: Ya.
0: Au nyadi bedinya ha bulan jua aku ba studio nyangka bisnis kedak kita nyak baru ninga ke radio jam kedia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
1: Oh.
0: Okey berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu ba FM. Au nyadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala bedinya tu tau ke manusia mayuah ke benuninya tua jam kerja tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak nyemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kan anggap ngawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Nuju bala mayuah kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke agi bisi hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi maka ke sidak ke nyadi nelayan pemberian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti kesatu berkena ke jaket keselamatan, kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon atau ke radio ngambil ke nyamai negeri kita. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Biar mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelamak kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Ya, jadi inya belunya kita baru dan inya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasi punya kenuan tadi ini tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barang dau tua tu ne.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimit meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau pengelikuan bak laut tu tuan.
1: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media rama baka Facebook, Twitter ngau Instagram. Keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi. Ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngau lah. Ya kepenudi ya dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Dia mega basarimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mood. Nanti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Bugiga ngau nyelamat tau megak guna kebantu hari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Bugiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
0: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenua untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi ngaki wala peninya ngarap ke kita ninggal ngumandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bak YFM. Jadi tanya ke sekali itu untuk tuan, aku percaya bala peninggal pangkat nemu untuk tuan. Bahkan ni bala kita atau kemaritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisiknya di bak tasi atau ke balau untuk tuan.
1: Bahkan ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM untuk sigi agensi peneraju dalam operasi Bergiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka as dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Ya kesatu syarat kecemasan nengah satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke Search and Rescue Satellite at Tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz hingga homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka Emergency Position Indicator Radio Beacon EPUB, Emergency Locator Transmitter ELT, Personal Locator Beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih ngeman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami hari PMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Bergiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Bergiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
0: Ya, jadi peningnya kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegak adakah nemu tanda penusah kenya di batasi atau ke balawut ni tuan. Cukup manah penerang di baik tuan ke sekali itu berandau dengan kami bak YFM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi bak pun randau tu tadi tuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
1: Ya betul.
0: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menderi penerang meh senentang perkara tu tuan.
1: Kami ke semua bela nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikenak ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikenak nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal bergigak ngau nyelamat tu tadi. Pihak mega tuk nyadi ketanda IPMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang IPMM megak nas mampai dekat pejalan lai ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 hari bulan tu dipilih nyadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia megak dikenak merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih lagi sidak keberhidup ngau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerin bak kuasaan tasiak.
0: Oh.
1: Sidak megak dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup kecentu ianya pandai melepuk ke diri baik berkeni ke ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntu penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntu penusah ngenyit lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi ke puan kerjasama di antara IPMM engkau mensia mayu berkawal engkau nyadi mata engkau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisi maklumat jenayah atau ke penusah. Dengan hari itu mega mayu program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayu boleh dipejalai ke ngau lebih mayu lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngau manah
0: tau. Ya, jadi meh kita baru darinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilih jadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim atau ke HKKM tu ni tuan.
1: Ya betul.
0: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bak mujur randau tua ke sekali itu tu ni tuan. Jadi sebelum mujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekaul ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
1: Ngambil ke bala hayuan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot. Hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nyak dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Gaya murari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu yang nyadi maya lemai. Ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Nyak lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuah ngerja pengawak sidak ke nyata dik ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ok kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah depadah ke kota de ya. Dia nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengkau navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkau kecemasan baka PLB. Nyimpan nomor telefon APMM. Ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan. Tau ke apa inai. Ini ke pedungak tuju. Sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak. Ambil ke nyamai di giga. Sidak megak nanti uliah. Nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya mega APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakani cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakat tok tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
0: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
1: Ya.
0: Mayuh penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal ngau tangguh pengawak APMM, pemegang kenang berkawal ngau utai kira kumai kita HKKM tadi ni.
1: Oh ya, betul.
0: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu beranda dengan kami Bak YFM.
1: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Nyadinya penuhnya randau aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randau gulai ngau kami Bak YFM. YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sada lemai,
2: sada lemai,
1: sada lemai.
3: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur, Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, kau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa dekat Mai Kulai Trophy Madut Milang. Bab anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaruh terbilang. Now kategori lagu ACSK ke-9 pemaruh terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: CSG ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai.

besar itu 25 September dalam tahun 1985, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Iskandar menjadi pengerami mengangkat batu pemuan Dewan Suara Kuching Kebaru, Majalai Golf Link Kuching. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abdul Tai Mahmud madahkan Dewan Suara Baru itu digagak nang dela dan peniau penyeduk rakyat di dekat-dekat penyerakup berpelasar ke pasar serta penyiruk ngopangan diri. Reti leka jakut Dewan Suara datai hari jakut bersua, reti ke bertemu kali keterubahya Kepala Menteri meri penemu madah kepalan sivik tu disebut Balai Suara. Tang yang di-Pertuan Agong lalu madah kemana hagi leka jakut balai diganti guna nama Dewan, tinggujung ke nama Dewan Suara dikenal nyentuak kesar itu. Dewan Suara tu menjadi kepalan pengeramai penemu, keraf pengandik jari ngomegabisi planetarium. Belum bisa datai bab pengerami itu, ianya Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong, Tuai Pemegai Menua, Menua Sarawak, Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad, Nur Ngau Bini, Datin Patinggi Hajah Rosmiati, Bini Kepala Menteri Datin Patinggi Laila, Tuai Pemegai Menua Kedulu, Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin, kekala menjadi pemangku Tuai Pemegai Menua Datuk Amar Haji Hamdan Sirat, serta Kaban Kabinet Ngobala Penolong Menteri. Jerana Jerita Lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Yang orang kebisi buat cekok sedepok ngeras hubung dengan batang dejak kupang ngeblembang lebar buah putih yang masih tiang keliang tari yang tiang babi tepung nyak lumat narapung penyegol nyawa nafsia jalan kita itu kayu guru gerainya main nadepo nadepo.

0: Sekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

7 mimpi lagu Gede by Mary Carmela bagi teman-teman kawa pemerintah malam malam ujung minggu kita hari 5 hari itu 25 hari bulan 9. Jadi malam tu kita meniaga ke Angkerton bawa pemerintah malam ukai pengerak pagi. Wai, lama dah tidak berjaku malam tu kadang-kadang malam kak kita ini alah kak pagi berlama neh. Okey, jadi lalu ke peningat di Selampur Menang Sarawati meniang ke awak pemerintah malam YFM kita iba malam hari 5 hari itu. Terima kasih sudah milih YFM jadi ke stesen Nual Ngulu kita malam hari minggu tu ngau penuh hati ya ke lantang ke mana mana ke mana lantang pergilah mayuh bala kita uap deh. Jadi saya ku mayuh ngambil awak tu tadi nora belala kena healing di rimpu. Okey, jadi ya bakal selama aram udah tahu lagi kita terus mendiang ke program Randau Ruai ba awak pemerintah malam YFM baharam namun nak ni cerita ya kedekat dikenatai ke sida ya sarito ba Randau Ruai.

Jaguar. Nene Jaguar. Eh, kini kerja buat tu nak nyanyi buat aku. Apa? Apa bengah jabut tu? Kadang nak jabut tu amat dipulai kurang. Ni cek kesemaya. Kira ulah jahitnya. Percuma mas. Udah aku break ngagai ulah kejahitnya. Ni macam buat tu. Deruai nadai. Bila besai nadai. Dapur nadai. Kau menyak bak belakang bilik-bilik din kini. Bermain kau, mana sabuang ya?

0: Maka bila ramai kan kau aku. Oh, kau dah buat. Ada alih tali aku ngiga tahu walau wah. Dah buat. Nyau medeng kau. Pula malah jahitnya. Rugi mah, rugi mah ya tamai kegumaran. Rugi nyau cok mah aku tahu deh. Apa ini, kau. Lama menasihat aku tahu banget jahit. Lali keliak untuk kereta nak nombor. Nyamai pengidua dan kereta. Jamuan ni lah jamuan lah. Jauh aku pula jamuan.
1: Siapa kenyabak ke belakang biliannya? Kenapa tu di tengah raya tu? Mesti hantu. Induk ke belakang biliak. Ada apa tuut?
0: Nau mende jambuan. Kadana, ina bapak sayang dia negeri sebeliah mulai jambuan. Muka ini di tolawan ke kemahnya tadi. Amai orang jahit mende jambuan, jambuan. Tetap orang kini kaki jari ini. Jadi yang mende jauh. Jahit, jahit megamadri. Terima ucap kesayang ke aku abuat. Macam-macam ni dek. Nanai makini kalak ke mana tinggal cok. Ni lah jambu.
1: Sengau. Nama kena sabar di belakang biliannya. Mesti jani manuk serati tiat di mati ya.
0: Tuan rumah. Kasih ucap aku tangkap oleh jahit tuan rumah. Nanai lagi makita mendak jambut. Baru lagi memiliki tayang lara jambut. Nanda lagi bagi ada makai mie buat kedai. Agai ini pengelami kedai-kedai menjambut ngelama tu. Nga, jaga aku. Cino kejambut. Nga, siapa ngaku dia berbiliak tu. Siapa merek babi. Manuak makai. Jaga aku cino. Kemas aku sebelum setiap udahnya udah break ke gaya jahit.
1: Nama di tempelom pelah sanggau sanggau. Siapa kebangan angkat jabut ni? Baru udah dengar jabut sebenar ke dek kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah ke dek lapar jabut. Madah ke dek nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru datang di kebun mamai tadi menjambut kemampuan nanti aku tu nak ke kebun si aku lawak ke sumai nya aku ngasuh iya ngusuh orang tua yang lebih yang kian makai lagi din jambut saya aku lagi pedak dikin ke
0: amai ni tuan rumah amai dah pulai jambut.
1: Kati kaku terbulat tu kede. Ya kini kede sehari-hari tu dah banget nak tersumai ke lawak, nak tersumai kasih kerja buat dah.
0: Banyak cerita ke rumah. Ini gak buat kudeknya ke rumah. Kini kia, amat dah pulang gak buat kia.
2: Tidak begitu lama, ada kurang lebih minit juga, 5 minit itu macam.
0: Dah buat, ni encik aku abu-abuat. Kasihan encik aku, lama dia nak nyawat ini dari kau.
2: Anak memerap aku ini. Nyau bau lesin dinya. Hama adik nadai manik sebagai tu pihak. Baju lagi kena sebagai tadinya. Udah agak nadai nyumai. Nyau lepi perut aku terpulai sekolah kemakai. Nak siap bisin tu aku lepi yang diandor aku makai.
0: Nadai sumpah kamandai aku tu ucau. Dek aku lawan tadi. Di sini di Saban kurang jahit dek. Nunggu dia jambuat. Ucuk ku jambuat. Nasihamat dia selamat ucuk. Kumai aku. Udah di Saban kurang dek. Ya nanti Saban lah menua tu nak ngawak. cái trò ban cũng đang ngay cái có một cha ngay cái lên kiếm à mẹ nó bận cao chủ mua nó mà bận nhà đấy cô má cô miếng pí mà đó đấy nhưng anh nào chỗ nó đang đang nổ ra dây đều châu
2: sao bác cái nó đây này bác cái cô lô bác cái cô bác đi à cô tụ gây nhà mai cái vô rô sát ô lạc sát tụ nó đây bác nó mà cô tụ agi keren agi uleh nanggol soang aku tu nemu di agi uleh nyago kalau
1: amat ge sangau nilai-nilai utai tersebut itu nama di irau kejabutnya kena taban orang jai pia peda di jabutnya nyengenda nadai nama orang jai ni kebangan ka ngano jabutnya
0: nemu de tarik ke rumah beritahu ya bedal tentu pula mak jabut tu nurun sekolah dia aku bisa ni mak telefon mana ke jabut telefon mana ke kelirik kena terangkap orang jai udahnya orang jai kena merangkap jabut depan bisa berjakuk dengan aku
2: main tak dia aku bisa kelas begitu bas sekolah aku begitu ini nadai bisa aku kebukai jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketik aku ketau bejaku ngerudi buat teleponnya lalu nanti mutai
0: amai jabut nak pula aku amai jabut ngau aku bejaku tarik tuan rumah buat telepon ya ya minta tolong ya minta diselamatkan hari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi. Kak telefon pulih. Tahu orang jahit ni nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku mana kurang. Meliput pulih sekini. Tidak dekat nabang jabut dengan menua. Pilihan kiannya. Jual silap jabut. Nama penyari aku.
1: Kada. Korang bukain nak nyawa jabutnya. Nak patut ke dia nak nemu. Beda. Antara nyawa jabut tau ke ukai sanggau lalu kepercaya terus itu di pansia dulu utai dinga memana
0: kati ke bulat tuan rumah ha amat nyawa jabut menyak di dinga aku nyak tadi amat jabut beranau ngaku
2: sigi ukai aku nyai nai tahu tanya di pengajar ke pemandu bajiknya pengajar nurasi duranya sigi bak dalam kelasnya ku sarito belajar ketika ku tebu kekebukai sigi ing sarito sigi subjek diajar pengajar nuranya mak tau rugi aku minah kebukai mau deh ini rugi nak mendap pemajak pengajarnya dan nama tujuh sida ngagak diri nyadi aku telepon lulu ke diri nyadi nyadi nyawa aku coba dipikir di dulu
0: nai orang yang ngasuh aku lebuh dari ngau mas nilih dari ngau mas asuh orang jahitnya perurut kaku biar kengkak mas kebisik batu buah aku asal sila cepuk dalam plastik udahnya kikau ke babas belakang stesen bas abak masa kanyuk ke lalu tuang nanti basnya agak ingat baik hanya maku berumah kian nanti nak taban kurang bunuh orang kini baik hanya nak kemandik kelirik maku nak tersumai ke lawa asik maku nanti lawa nari pukul 11:30 tidak dekat nyua adiknya berkeningnya jabut.
1: Nak pihak nyau mas dia kena dia beri dia dengan sidaknya tadi sanggau ni bertunggang kerpai di laban sidaknya
0: dan kita tinggal lagi nyau makan tengah mas berkuang aku kalau mas kena kubat lengan adai antian mana adai ni cincin mas kalau kaki maka pemayuah-mayuahnya nya penuh persiapnya tadi ya kena aku nyelamat kedainya tadi ya jabuan. apa naka penyayau masaku.
2: Oke, mayu amai maknya ini 10.000 bisa harganya, cuma beri ke orang bekenya aja. Agi 2 tahun lagi uliah kena ngidup ke keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi. Mau ini?
3: Tu rumah kaya nasib dia bisa berwai tu rumah. Sikit asuh balang iga dek, aku tu tak ada nemu dek.
2: Nai, nama di tegak kesah benuan, nama utai tu dekat pada dek.
3: Nemu dek tadi aku tu. Nai ingat kebekalan nak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah. Nemu dek mai aku ke Nganjung ya ke sekolah. Udahnya tamak kupias nak lama aku. Lalu ke sekolah aku Nganjung bekalan nak kunya. Nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok kunya kebekalnya ngagai anakku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ku umurnya. Sawut ku aja tu rumah. Telepon orangnya dinga ku nyawa. Namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci nyawa anak ku kebemua kunya minta tu luang nemu dek madah kediri kena tangkap pura jahe ni nak lihat hati ku tadi tu rumah laba anak kunya nyengenda bemua ku mayanya jadi orang ke telepon ba teleponnya munyi nyawa anak ku nang tuci munyi nyawa anak ku sige sebakar mamai nah siapa orang teleponnya ya ga anak ku bemua ku ga mayanya
0: nya bekenya aku tadi bandungan tu rumah. Ku masuk aja buat bola aku tadi. Ya, nyawa jabut bat di linga aku dalam telefon sikit amat jabut di linga aku.
1: Amai alit atiku kelengok linga cerita sudah sanggau tu banuan. Udahnya ketika cerita ngedit tadi deh.
3: Ya, kati kena alit ati tu rumah. Kak, aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai genyadi. Kati kak percaya. Anak ku nyengenda bermua ku ba depan mata ku dia dari benua bersekolah kami duanya. Tengka ku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya ke rumah. Tak bakal amat-amat bunyi nyawa anak ku ke dalamnya. Medak berkenya, lak aku ajak sedak ke bertelepon yang tadi berjaku. Udahnya bisik ku dengan nyawa orang jai. Madah ke kedirik yang tadi dekat nyual anak ku yang ke Thailand. Kena ku ya, nanti aku tu nak nyilih anak ku nya. Ngena duit 3,000 pinta ya. Nak suhe madah ke polis, bisa ningal bersebut kenyak aku tak ada ba telepon. Nak suhe madah ke urang bukai mah, anti ka meda anak ku nya pulai hidup ngau kati kenya selamat mah. Datai ba mua aku pu pihak ko sida ba teleponnya. Udahnya kapa aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah ningal te munyinya.
2: Pintar de bo banun, sigi cukup pintar de. Nak kena tipu bekai ni aku sanggau ni. Iya, udah habis mas sepestik yang beri yang ke orang kejahit telepon lulu ke dirinya dia akunya tadi nemu dek
3: ya bagainya main cerita ya aku deknya aku ngai pula ke kita aku wente anak akunya nadai bermua aku nadai berdepan mata aku mayanya sigi percaya aman aku orang teleponnya namanya anak sigi anak aku dek nyatu tadi bakal cerita siapanya anak semigat ya ke sekolah dengan anak aku nya deh semigat tadi baru udah nganyo bekal ngagai anak ya nerima telepon ke sama bakal ku tu tadi teng ya sama ndak kena tipu laban anak ya bisa bas pula tadi deh nyam aku tu ngiga tu rumah ke madah ke tu rumah cerita tu nemu deh tu rumah mana kami dua ndak kena tipu bakal sangau tu nyudah kena tipu bedah wagi orang bukai ke sama bisa di telepon sedaya ya nyangka rundian nyu bakal sangau nya.
0: Ya, ucai ku aku tadi ketika kak nyelamat ke jabut. Aku ini nyerah ke sebelah setiap mahnya. Dalir kati aku, kati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kada nak nemu. Nenua maka ini mana yang orang jahitnya kini.
4: Oh, terumah. Oh, main omik tadi ya. Nama randau kita dia, terumah. Bandun, buh. Jabut ngau sangau pun bisa.
1: Oh minat dek setengah hari aja dek gawak seretup ya.
4: Kan ambil barang tinggal barumah. Laban ke udah tukan urun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
1: Kita dulu deh minat. Ningat cerita sangau sudah banon tau. Siko udah kena tipu. Siko dagi nyau kak kena tipu meto ni saya to.
4: Eh, agak kena tipunya. Sikit nemu panaku, sikit deknya sangau dek. Banuan gak? Namanya kan jadi sangau nomor dua gede pihak banuan. Ya siapa kebangan nipu kita? Skema telepon nyaruk dari polis, custom, kupis asil, ya kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
3: Eh, ukainya inuan. Tuh lain ge, tuh inuan. Aku ente sama orang ke teleponnya, madah ke direknya polis ke, custom ke, lembaga hasil kini, ngasuh maya saman kapak. Aku kan nyawet kapak, aku kan ngiruah direk. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah, ninga cerita skema kebegenya dan inuan. Sige, nak kena tipu, ente age setakat ke sedak tu ke teleponnya inuan. Dan sekali tu inuan lain nemu dek, lain aku tu. Baru ya menemu ninga. Namanya
5: memang
3: tadi bisa bikinnya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya tapi ya kebijakku ngakunya tadi dalam teleponnya di nuat tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku madah ke diri nama penamanya dah tangkap orang ya tangkap orang jahit aku mayanya benar buat sekolah ke nganyo beka anak aku raya bermua aku ke anak aku mayanya katik-katik ya tau madah ke berempu nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nya nare bemua aku mayanya. Engkau percaya aku. Tanya ia telepon madah ke diri anak aku. Bemua ke aku ke namanya berdepan mata aku nya anak aku ke. Nya aku nak percaya tadi. Kati kap percaya aku tanya. Anak kita nya ngendak berdepan mata kita. Dia nya telepon ke si dak. Bapak telepon nya madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Nya aku nak percaya tadi nah.
0: Ya bekenya aku cari minuman. Telepon orang marah ke diri. Gabut, kawang-kawang minta tolong. Mana kerenek tangkap orang jahit. Ni aku tu nemunya ukai gabut. Laban nyawa sama. Narai malik ni ni. Udah nyak asuh orang jahitnya. Tingkir ke semua. Buka semua emas buat tubuh aku. Lama utai kena kena aku menya. Udah nyak asuh aku. Mikau kena kebabas. Kena plastik. Engkau dalam kamu plastik aku ya. Bak belakang stesen Wen kanyut dua kisah selalu bantik ke BM-nya. Kena nyilih jabut kok sidak. Datang aku di rumah jabut madah kelirik nak. Dari kini-kini. Bak sekolah aja ya sari tau.
1: Utai kengalit hati kami itu. Siapa kenyaru diri telepon jadi nilihaknya. Kati sidaknya lamiak mamai. Hei.
4: Kena lagi tapi ya, nemu kita tadi sama kena kami supir dia. Sebab kan gak sedewai dinya meh. Nerima telepon dari orang dak kelala. Udahnya anak ya madah kediri kena tangkap orang jai. Orang jai bisik ngau ya pejakuk gak? Tadi kami sama dinya magang gak upis. Kok orang jai yang ngasuh ya ningkil ketenggak emas ke bisik dikena ya? Kena nyilih anak ya nyak. Pihak kurang jahitnya tadi. Tang, kami seupisnya. Nadai mending ke jakuk mba. Urang jahit bat teleponnya tadi. Udah ya ke jakuk. Nggak orang bat teleponnya. Iya lalu telepon ngage sekolah anak ya. Ngage cigu ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya anak ya nadai nama. Udah ke cigu nyak madah. Anak isi gipa sekolah re. Ya kali hati kami seupis tu tadi. Ia madah ke diri seminak sekali aja ia kalah nak tenggak emas ke dipinta orang jahit buat telepon ya kok ya. Kena ia maya uji bakat pekit belagu dari Malaysia renyak maya nganjung anak ya nyak. Nyak mah cerita.
2: Jangka aku tuh mah orang kemeda ini aku. Maya ngena emas. Maya kenganjung aku uji bakat abalagu subah. Jangka ku nyade itu lalu deim orang lalu disidi orang ini kutu tanda mengajekit
3: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat
4: udah kami supisnya ngeriput polis tadi ngambil kebala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi. di pelabak ke kes tu. Bisa kait nggak uji bakat belagu arinya? Maya kita uji bakat belagu arinya. Nyawa kita bisa terikut urangnya, ha, nyawa sebalan miaknya. Udahnya bisa sedang isi form pasal penerang dirimpu. Dia tahu gak maya cara dikena renipu. Cara barunya dikena renipu kita. Utai ke kumbai orang tadi AI. Hanya kekena cara orang nipu kita. Cara nyaruk diriknya di diri sebilik ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sida sebaka. Video call boleh ya. Sida ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngendah. Baka kita sebilik nyampun eh. Tangnya ukai sedak ya.
5: Nah, kati kesidaknya pandai main agak utai bukanya ni minat.
4: Nyak, mede kumbai orang artificial intelligence tau ke AI, tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru. Bisik ke orang nyebut nyak pemintar gagak. Sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tau minyak. Ngena AI tu gambar ulih digagak kebut berjakuk. Ah, kita suang meda gambar. Aki ini kita ni yang aki ni yang ini kena mung kebuatnya. Ya, mek kena ngena teknologi AI. Orang ada yang kebuat berjaku uliah digagak beberapa ngan diri mau tanya. Ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita. Ari ada nyentuk ketuai. Mayu guna tu mansang teknologi AI tu. Tam, bisik megak di salah.

0: Nak cerita ke benua tu bertelepon. Ke benua berbeliau kua. Dia selaka di pedak nak nemu bagi. Kamat kena. Minta duit berik ke? Laban ku mai. Amai dirik sebilik.
1: Nyak ke buah. Dirik sebilik. Ndak tau ndak gagak pasut dirik empu. Ngambil ke nemu nyak amai sidak sebilik tau ke ukai. Contoh lah ku merik contoh. Bakal sedoi dijabutnya sangau. Gagak sedoi dik selaka jakuk. Kesminak sedoi diajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci. Muka kunci sebedau sedoi berjakuk. Contoh lah aku beri contoh. Bakal kunci jakuk sedoi. Anak kesal. Nanti nyemak kejabut ke benua teleponnya. Nak nemu kunci jakuk. Anak kesalnya. Ukai jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikena orang dia tok. Ngenak kunci tau ke password.
2: Ya, mana ya penemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tu sama nemu teh ke bekenya. Ngambil ke kita udah tu entah dia sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut utai ke sebut orang nama penamanya AI tu deh. Jadi nyu ingat ke AI nya semadi nyebutnya di inut. Ingat ke bisa petuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya ku inut. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tu entah dia udah bisa kereta kabel. Buat pasal serian dia deh. Percaya mas dua yang laki bini gaget kak mendak kereta kabelnya. Nyau nurun ke pasar serian kia nas dua ya kak mendaknya. Nama ke bisa utainya gagak orang magang yang kena. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih deh. Nanti orang bakal orang tua kena nemu utainya kumbai aman. Gagak-gagak ke kita itu bikinnya. Kasih ke sida ya nep ya.
3: Jadi hari cerita semua cerita kita tu tadi pelabak aku menagi kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis tidak menteri digital nyak ngau jangka aku minut. Minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbung ngatur ke pejalai ngagak lica bak menua kita itu. Bakal temui kanyuak ke ditau punya pasal utai tak berketau pasal AI kena kena nama taku tak ada daya menemu utai tak AI nya
4: tau aku sigi setuju wakil ke rumah ngamik kini aku sanggau nak agi kena tipu nak Allah ilah habis mas ya beri kurang jahe ilah nanti nak yang punya beri dari orang pemagi nadai ke apa-apa masnya nadai ke galau kena aku sekolah lah nyah

kan kumai orang AI tau. Yang tahu mana pulai ke pemana, yang tahu pulai ke pemerintah semua tahu. Pemancang teknologi patut yang dikena dengan mana. Ukai kena nipu orang bami uliah. Sama berjimat kita ucau au ngutai kumai orang AI tau. Ini mana yang kita tuntun terlima cipuan orang nyaruk diri. Jika sepuh aku ngapu cau tidak ya. Sumpah aku nyari batu tidak ya. Awak ke bangga sekali. Kira asal nipu orang cau. Nanti orang ke ngeluk-luk ke diri nyari sangau neng sinanggai. Ya buat ngutur rumah peting merini liben. Banuan melatih badi lalu minuat menikah midi. Program mana luar itu dikeluar ke menikah midi. Anang kesal ucau.

0: Selamat malam ringan. Dia tahu kami mai kita mendiang ke berita malam Maria. Bagaimana YFM kena malam tu malam Ariel 5.5.9 tahun 2006. Kucu Marathon 2006 tiada dekat diatur kena area minggu tu udah dikinsil. Kerempuang Kucing Marathon KMA Bas Mekah Ngerang madah ke pemutusnya digagap perindik hari mena kucing ke agi balat tersebut. Tuk dikena nyaga pengerai ngau pelikun semua orang ke pesik kawal ngau pengawak ngatur programnya. Lalu KMA madah ke sidak pengatur mega anak ngetua berarti ke baca tikas pengamah gaya angin IPU serta gaya bukai kenyau hari mena tu terkena sebun asap hari pun bulan tu tadi. Saja pihak sidak ti ngau pikir tau oleh ngamik midul ngau baju penamat abak palan membeli kebarang plaza mereka berengkah area pegila. Penerang kesidak pasal ngamik midul ngau bajunya udah dipadah ke bak menjarama KMA Sarifu tadi. Pemutus berkawal ngau ngatur pekiat bandur terbuka patut ada perundingan ke laban gaya tikas pengamah angin FPU perindia hari menua tu ke agi balat bersebut. Menteri Nembiak Lombak Ngomain Staf Mansang Orang Dagang Datuk Seri Adu Karim Rahman Hamzah madah kesida nadai kuasa nur nentu ke siti-siti program sekali ke uleh diatur tau kendal. Ia madah pemutusnya mega berpanggai bersida pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyaga penusah menua Sarawak di belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Ia masuk ke Nyakutuk mengagai pemberita pengudah ngabas palan ala yang magi pihak melanda Kucing Marathon 2006 di Plaza Merdeka Kucing Sarito tadi. Lebih 13,000 ikut orang sudah register diri enggau masuk bak Kucing Marathon 2006. Nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan enggau matematik, STEM patut adik kemeran kenyau hari sekolah ngambil ke uliah ngadah kerama nebiak terbisik ngelandiak ketinggi di uliah nyukuh masang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Saduang, Rodiah Sapi'i madah merik penerang ketumuh benar-benar dikena nariat serta ngangkat ke pengarap hati bala nebiak enggau masuk bab bidang STEM sebedawa milih aliran maya masuk pempat enggau pemlima. Ia masuk ke Nyakutuk bahawa pengawal alam jadi ke STEM bahawa hub SMK Gedung lalu STEM hub beri peluang bagi bala nebiak boleh ke penerbak belajar cara praktikal guna 3D printer, drone, robotik dan aktiviti inovasi. 32 rumah berkandang mabung diterima penguntung dengan projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa kedua tahun 2006 di mungkur semua agih belanja setengah juta ringgit. Projek itu dekat berengkah berjalan ke kena belas 10 tahun itu serta disadang tembu dalam tempoh sebulan mudah kontraktor lima offer letter. 32 kontraktor hari mula itu bisi enggau ngambil bagi pengawal nyabut undi 2 miliah bagi kontraktor berjalan ke projeknya Sarito tadi. Sama bisi ngelatai ke pengawal itu ianya Sabit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Dr. Jerib Susilo. Polis mengenang ke sekolah lelaki berumur 35 tahun ketegal di pelabak Komisi Kawal Ngau City Kes Guji mencuri kemudian kereta tang endak mujur di Batu Kawah kemari. Kepala Polis Belilih Padawan Mangkus Pretendan Barry William madah ke Asia Penerang hari Mesir Mayu suspek mujur ditangkap berjalan rantau panjang urut pukul 9.15 minit malam kemari. Sama dirampas hingga sebuah kereta toolbox ngau kunci kereta kena mantu berjalan ke pansi. Pemangkus Pretendan Barry letak ke kesnya bahawa Siti Penerang Media di Kucing Lemai itu tadi. Menangkap dia itu, polis agi juga suspek kebukai di dipelabak ke Mesir Kawal ngau kes itu. Kes itu dipansiak di ke Seksyen 398 Palang 511 Kanun Kesiksaan. Yang nak kami mari kita mendiang ke berita malam hari bagi bahan YFM kena malam tu malam hari 5.25 hari bulan 9 tahun 2006 lalu berita yang sudah mendiang kita tadi ditusun Muhammad Al-Adi Samsawi lalu disalin Alina Suil hari beli berita RTM Kucing. Ngonya selamat malam. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 bulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud Bising ngulu sesi jaku penerang ba in upis, upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jakup ngerang tu, inya sapit ke Pala Menteri, ke megap Menteri Bertanam Topi ngga pemansang Raban Bansa, Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong Menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit Sekretari Perintah Menua, Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Ndorupis Bertanam Topi ngatai ke penerang ngga pemansang ke Mayari, bekaul sektor bertanam topi, ngagai perintah menua, kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Memerindah Malam YFM.
1: Sekali tu, YFM, mai kita ninjau rampak benua, tungak ke pelilih Mitlingga bagi benua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga, dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekeda orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kok cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang uleh dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megah, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tetemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kude, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah dua orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan niki ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miring. Taja pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, niki sertan resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah oleh niki datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Malaysia. Sintem penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengah, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Kita tengku, benung, menyengkung.

0: 24 minit jam kita sudah limpas hari pukul 10 malam bagi segulai sejalai ngau kami bawa pemerindang malam YFM malam merindimak kita ke sari tu lalu dia tu bawa auditorium Piramli kucing benuang di atur ianya tadi pekiat bintang kecil tahun 2026 lalu bawa kita ke sekali tu mai kita mendiang ke dalam nama nak kini utai ya ke benuang nyadi ba auditorium Pi Ramli jam kita tu ba pikir bintang kecil 2026 nyadi ba dalam line kita kita bisi Harold Ken Michael nyadi Ken terus ke ngau lansak kenang nuan ba auditorium Pi Ramli dia jam ya ke dia tu.
1: Oh terima kasih setuntun lalu beri selamat malam bagi semua peninggal malam tu. Malam tu ba auditorium Pi Ramli bedong diatur ianya pekit final bintang kecil tau ke BK 2026 ya kalai bintang kecil tahun tu tau ke BK dah manggai ba edisi ke-40 kenyau hari keterubah ya ke diatur kena tahun 1986 subak ya lalu ngelansap mimit bekal ngau BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalis ya dipilih hari renggat saringan bak debaran bintang kecil sebenarnya tu dekat berpekit ya kalai sidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair 12 tahun dari Negeri Sembilan Muhammad Rizaril Indra 12 tahun dari Kedah Nur Sofia Adelia 12 tahun dari Kuala Lumpur Melissa Rose Afzan 11 tahun dari Pulau Pinang Kristina Izara Robli 12 tahun dari Sabah Gaun Nur Ariana Satria 11 tahun dari Sarawak malam tu 6 ikut finalis tu dekat mandang ke pengundi diri buat 3 etik kategori ianya kategori solo duet ngau trio lubak kategori solo Belisa dekat main lagu Sumpahan Salju Aryan Hidup Dalam Mati Ariana Gerhana Sofia Adelia main lagu Samudra Reza Madah Berhelah ngau Kristina main lagu Cuba Jadi Aku bagi kategori duet sudah ada bagi yang ketiga raban ianya Ariana ngau Reza kerka main lagu Hanya Memuji Aryan ngau Kristina Fantasia Bulan Madu serta Belisa ngau Sofia main lagu Zapin Melayu nyak bagi kategori duet lalu bagi kategori trio Reza Sofia ngau Melisa main lagu Hall of Fame lalu Ariana Aryan ngau Kristina dekat main lagu Never Give Up lalu tahun 2026 tu muka pekit bintang kecil dekat ngayan ke konsep ke dikumai Spectra Music ianya ia ke dekat mandang ke mayuh bengkah karakter pemanah vokal tau kesedar nyawa serta menggak gaya pemberindang tiap ikut finalis tu ya jadi siku-siku sudah tu terjak pemanah lagi biak tang ngembuan penau penelebak serta menggak penemu bak bidang seni pemberindang baik penyari vokal rimosi tau ke karisma sida ya lalu ngenang bega pasal prize pekit bintang kecil 2026 tu nombor 1 dekat menang prize duit RM20,000 nombor 2 RM15,000 lalu nombor 3 RM10,000 lalu malam tu juga ngagai kita ke bisik mansa RTM Kuching dia kita nak tamak ke auditorium nak bedak bintang kecil kita tahu begak ngelawak food festival Havoc bintang kecil ke bisik dia tour bak luar auditorium Pi Ramli malam tu main bangsa pemakai bisik dijual jadi singgah meh bak food festival Havoc bintang kecil 2026 pelabaku nak katu dulu setuntun berita ngelansak ku malam tu hari auditorium Pi Ramli RTM Kuching genang tau kan ngelansak berkawal ngau bintang kecil ringat final tahun 2026 tu boleh mega di pedak kita ba TV2 ke malam tu. Boleh baru gagai nuan di Konti YFM malam tu.
0: Ya terima kasih Ken kau lansa kenang ya ke di bayi nuannya tadi. Okey jadi nyam tadi bimiat lansa berkawal ngau bintang kecil ke benung diatur ba auditorium Pi Ramli jam ya ke dia tu. Lalu udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan buat program kini kita sarito ungkup yang malam Arya Halima jadi terus meniaga kami bawa pemberindah malam YFM
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

Ya peningah, bertemu baru kita ya bapak program kini kita seritu bapak episode ke 37. Jadi ya kini kita seritu peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti rica. Kuci yang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang. Baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisi kandang dur tiga duang ti besai. Sari tu bak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi hari utai ti tau di kemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Pak tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang dur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau nadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim bukit di Umasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia ari pasang moden dunia luar. Bisi sekedap peninga engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanja Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraya mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanja Entimau isi kawal terus fizikal ngau garis antara menua antara bangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jari tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau dikumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai. Lebuah musim monsun datai lalu hujan banget nuntung Sarawak. Kinopi kampung tik tebal ngelawan keempas air hujan. Seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanja Entimau air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau kelutak ngakai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sikap tu peninga Lanja Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas dipelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nyingkawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani, ia dikumbai Green Library of the World. 8 nembuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di Jawa Gik Baks Pemanjai Sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansik Nangat Kalit. Dipejalai ke Bak Pembadanan Kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu penamak saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sida ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tinduk nitiah ke dinin luar atau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai kedikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak dimau di Sarawak. Bisik kau terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koripto, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta tak ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kait tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bergulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayunya dadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam ngemendar ke jelu bakau rautan mindah kin kitu migak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yang tu ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyang di palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke Retah Tengkira Bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak anti maus hari itu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuah kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngop-ngop ngintu Retah Tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tingin tu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Syarul Hutan madah kediri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Ya, yang akan kita mendiang ke program kini kita sari tu bergulai dengan puluh program ya. Yang tadi Sharon Ludan lalu program kini kita sari tu tadi ungkapnya kemalam tu dikeluar ke Sharon Ludan hari bagiman YFM Binantulu. Okey, jadi lagi terus boleh kami bawa awak pemberian malam kita lalu pukul 11 malam tu lagi sejam ya ke penduri bawa awak pemberian malam kita dekat terus bergulai bawa program lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kalau malam tu bakal malam ya kududah begak ya kita dekat berpindah ngau lagu kedibai jadi kita bangsa Bidayu bangsa orang ulu ngau piak megak ndak ditinggal ke menjadi kita bangsa Melana. Okey, jadi anak pindah kini terus ke pengendo kita segulai sejalai ngau kami bawa pemerindang malam YFM tang sebenarnya lagi terus mai kita berpindah ke malam tu kita bisa lagu Ari Raban Majestika udah tu lagi ya tua selamanya tang sebelum kita mendiang ke lagu kedibai Raban Majestika tu sistem gak lagu kedibai band ya ke otai bak menua kita tinggal arah Dreampu etnik transmission lepas ke diri pemerintah malam YFM terima kasih lah lagi terus mendiang ke kami.

0: Radio PC Maguro.
1: Aku dilengkah genuan piajang.
0: Tidak cukup rancang, haram minyak lagu dangdut.

0: Logistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Rindu melihat ke irama etnik Bubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Lagu kena mungkal, lagu pupur bangsa kita ke malam tu, lagu kedai bayi Embujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa yang Embujoy itu saya ku mayuh peninggal kita yang megak pedaun demu ya. Kalau penyanyi itu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat menua Indonesia. Ukai orang ari menua tu. Lalu pihak megak ia tu ukai bangsa Iban ya tu bangsa Siti area tu pernah kita yang tadi bidayuh meh area menua adap ke Kalimantan Barat adin. Okey, terima kasih lama lagi terus mendiang kami lagu pupur raban bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus area bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerindang kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerindang gau lagu ya ke benua trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayupan. Tau nemu ga mai lagu ya ke benua trending mai jam ya ke deto. Inya lagu ke di by Tonya Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mai yang nemu nama arti tai Napuh Napuh tadi out. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu tai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban pah aram berperinang ngau lagu hari Tony Pace Band Bal irama pupuraman bangsa kita Napuh Napuh.

Kes culik tau kalian biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu Laku Etnik Bansa Lun Bawang Ari Adab Utara Menua Kitai Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti ya dalam caku Bansa Lun Bawang. Ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam caku orang putih. Lalu pia mega kelimpah harinya caku ya ke semak ngawa munyi Ui Mawa Nemu tau. Ianya tadi enti dalam caku kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu hanya ka munyinya enggak munyinya tadi aku sayau kenuan hanya ke semak deh munyi ya tangnya ke cara nyebut ya tadi bisi lain mimit enggak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu Bangsa Lembawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul terima me janji ya pantai belawai terus

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya panah dari tu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Awak, isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Maneh ga pen isi. Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami, Bak YFM.

Boy tidur kita bala tuyang. Hanya tadi lagu hari ya. Eddie Kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyaya besi dua arti. Nanti kita tu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ke jaku Hindu kemayari tang. Nanti laki nyebut ngagi Hindu tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke amai ati ya praja mata kita. Jadi anda merasa ya kita sudah datai bak penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu. Lalu pihak mega dekat ngujung ke awal pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati asuran milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai jadi terima kasih ya me. Okay, jadi temu baru kita bawa ke bukai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi bisi program timang kerabat tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keririk bawa pemerindang

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Nyadi nama ya suba. Kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba. Ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Nyadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tikamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, indah malamnya di sama-sama.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliah.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke dirimpu, jat yuning dirimpu, dinyak lama-lama ni nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu. Instrumen kita atau tadi.
3: Barbara. Hai, Barbara.
4: Hai.

0: Pakai.
1: Tak ke baca nak tang mana dia tak ke.
2: Hashtag #numpiaaktif.
3: But YFM.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kok kita, aba ruang bilik sedua ya.
3: Betul.
2: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
3: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
2: Aw.
3: Lalu nyati semua ikut tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nda ya. Siapa nda dari penglemi nda ya?
2: Oh, yeah.
3: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ya tekeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay, tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya, lebuah yakin tuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin, so bak peranan tu berguna tu, okay, anang bini lebih-lebih lah, tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

munuh tang uliah diseliah ke ente bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai tau ngelari kediri kelebih lagi ente jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu ente udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage kliniak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jadi, Pastor, halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakob kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang bakal kada sebut bak pun tadi arti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemandu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

dah agak bela indai. Anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti yang nak uliang agak form 6, ti nak uliang agak university. Train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manua, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, tak ngira siapa orang rejanya. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayuh medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income. Datai kumbai kita yang agai meli duit berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau orang medok Beats Conference. Manit amat mujiku jaku Datuk Rohani kemada. There is potential in there, in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah. Mayuh bala Indu kita, nambiak kita, cik sekolah. Ngai ngambil matematik, susah. Ngai ngambil sains, sebanyak susah. Ianya macam baran.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas, Ahmad Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: YFM Cebu 87.6
1: FM. Jadi hatuk mengat pastor dah baka ke ditemu kita itu deh bak palan nu kita gawak tu tadi orang ke bulan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngau tua begulai de pastor ukai sikok tua aja
2: betul.
1: Kelimba harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi apa perkara ke bakat tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakat ni tua ulih nyadi saksi de pastor.
2: Oh, mana mat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ini ya.
1: Ya.
2: Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja. Nah, ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak mayanya mah. Nyak-nyak di keruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Yesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang dan nuannya di ke pengubah bak nuannya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nandok atau kenyebut leka jaku Tuhan Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman
3: Plasar Jurai 6:35 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

program Randau Minggu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngarinam, jam keterubah, ngelang, tenhari. Hari.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Logistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Anda tidak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kaya semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya duige ya teluk manua pengukuran besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupu ke merah ni jangan pakai yo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
2: tu teka manyua nyadi persoalan bak setiap ikut manusia tu laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tu hanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tu hanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekat dibeli tu ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tu nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tu dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semayak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita ndak sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar, bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ngobalah kabar. Bukannya ya bertemu pangan
0: yang sebulan lebih
1: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kak, sama kita subak nadai telefon.
0: Non kena tangkap cikgu no punya lah.
2: Tak,
0: nak kalau tak kalau merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
1: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belakang. Ya, agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
0: Tangkap cikgu.
3: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
1: Ya mesti
3: celuang ngau putih aja.
1: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balan amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban nama ku buah ku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah bertebah ku tai di tu betunu ku tai di tu. Ha, mo de.
0: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ke utai seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia dengan nuan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya api kemau tu. Jampan ikat jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan ka

nyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti akan main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jai mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semuti mulut, nanti kita semuti jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawa. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku, mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai enggai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngainak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas, ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: 89.8 FM.
1: Sekulai sejalai.
2: Bahkan ni cara tua, ngayan ketua tu tadi selalu meri terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Itu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima, lalu nak nemu meri cara.
2: Cara meri terima kasih.
3: Cara meri terima kasih. Mayo tadi kita kak nerima, nak nemu cara meri terima kasih ya. Banyak ke yang mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
2: Ketubah ya kita cara ya
3: kita semiang terima kasih ya. Kita hanya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini, ha, bersemiang makai selamat.
2: Sama ambil ke contoh anak kita masuk universiti.
3: Boleh masuk universiti kini. Tahu ke kita nyata nikit pangkat. Bisi apa kita nyata nikit pangkat. Tahu ke kita nyata boleh kerja ke mana? Tahu ke kita nyata digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayu kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Oh amat tidak sanuk to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nyak tadi nunjuk ke kita nyak tadi amat bisik Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawal kita.
2: Bukan mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
3: tindakan artinya okay seminak tua mulut tang patuang tua nak nyawa artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
4: Plaza Jurai 635 Pelasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin panda ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin panda SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda yang kaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semah sepana nekong kene.
2: Udah gede pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ka pun kapan kita tu amat kan ya, ne
2: amat kan ya. Amat kan ya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orangnya bunda kali tadi ni. Nai nof. Nak patut ni nyemurah. Nama ada muda aku nyemurah. Nanti bunda ngepam sikal. Kuya tayang.

Shalom, selamat pagi, balap nyadik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku, Pedri Alister, hari gerjam Tins Iban, dekat ngulu ke semua kitai, dalam pengawak sampi, bakal ke pagi itu. Bersampi semua kitai, Tuhan Allah Ta'ala, terima kuasa, terima kasih apai, tegal nuan dah ngau kami, sama kami belak ke, bakal ke malam tadi, dalam ke pagi itu, kami datai baru, ngagi nuan, awak ke semua pengawak kami ke pagi itu, di kemujur, serta iring, tak ibun oleh nama Tuhan di Allah Ta'ala. Nyalai terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu, dia ambil hari Injil Saint Matthew bagi 13 ayat 1 datai 9 hingga 18 datai ke 23. Baharinya megak Yesus pansut dari rumah lalu duduk batu biang danau. Mayu hamat orang bergelumuk gelingi ya. Nyalai yang depan sebuah perahu lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri batebing ya, lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sida ngena jakuk sempama. Ku ya orang siku nabur ke benih. Lebuh ya nabur ke benih sekadak leka benihnya labuh bak jalai raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekadak labuh bak tanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya dekat matuk tekalanya laban tanahnya mabuk. Tang lebuh mata panas niki sidak kena pancar mata panas lalu layu laban sidak nadai urat. Leka benih tibukai labuh bermadan duri lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak. Benih tibukai labuh bak tanah tiami lalu berbuah sekedak mansut ke 100, sekedak 60, sekedak 30. Awak kurang kebisik pendiang ninga. Ayat 18 datai ke 23, nyalai pendiang kesempama penabur benih. Lebuh orang ninga pesan pasal perintah Allah Ta'ala lalu nak merati kepesannya. Sitan lalu ngerampas utai tiudah ditabur ngagai ati orangnya. Nyak meleka benih tilabuh bajalai raya. Nanti benih tilabuh batanah tiba batu orangnya keninga pesannya lalu tekalanya nerima ya ngau ati tigaga.

tang yang nadai urat. Lalu seminak tan nak lama aja. Lebuah ya dituntut penusah ngop pemerintah ketegak pesannya. Ya lalu tekalanya mungkir. Beniah ti labuah bak madan duriknya ninga pesannya. Tang pengangkun ya kedunya. Ngau ke pengaya ngalah ke pesannya. Lalu pesannya nak uliah berbuah. Jadi beniah ti labuah batanah ti ami nya orang keninga pesannya. Lalu meretik ya. Lalu berbuah. Sikuk 100 leka. Sikuk 60. Lalu sikuk 30. Tau jaku Tuhan. Tuhan berkat ke semua kita. Belum nyade. Nyalai belum nyade dalam nama Tuhan. Jesus. Belabuah nusi. Kesempama pasal penabuh benih. Penabuh benih ianya mai gambaran. Orang kemai jaku Tuhan. Benih ianya ngagai jaku Tuhan. Jaku Tuhan patut dikunci, ngau ditusi, ngagai semua ndor. Pengawak kita kena bawa ke benih, ukai nentu kasih. Allah Ta'ala kemeri asih. Nyalai anak ngetu merita kinjir, tajak pan respon yang tadi berbeda. Retinya asihnya tadi nak sebaka. Nyalai kita meda empat jenis tanah, ngau empat jenis hati manusia. Jalai kekering. Suah kena indik, benih nak ulih tamak ke dalam tanah. Lalu burung dekat makai benihnya. Nyalai lebuh Jesus nerang kenya, orang ke ninga jaku Tuhan, tang urainya nak faham. Nyalai sitan atau ke iblis, dekat ngambil jaku Tuhannya ari dalam hati urainya. Ciri-ciri orang kebakar tau, orang tu ninga, tang ia nak merhati. Ya ngai nesalati, ya keras hati serta jaku Tuhan nak kalau masuk dalam hati ya. Kita boleh datang ke gereja belama ya belum nyadi. Tang hati kita itu tadi ditutup. Laban kita itu tadi ninga ukai berarti kita itu tadi nerima. Tanah ti bebatu. Gambaran tanah tu tadi ya terhad ketegal dilindung batu. Tang benih jampa tumbuh tang urat nak dalam. Lebuh maya pancar mata panas, dia utainya, utai ketumbuhnya dekat mati. Nalai ku Jesus, nerima jaku Tuhan, ngawati kelantang serta gagah, tang nadai urat. Lebuh bisik penguji datai nuntung, dia kita tadi dekat ninggal ke pengharap. Bersemangat, tang nadai utai di gereja. Arab, lebuh maya bisik perkara mana ajaknya di. Pia mega nak tan dalam penguji. Utai boleh perhati kita bertanah di batu, pengharap kebenar, diuji dengan pemerintah dan penguji ke ditunggak kita. Jadi orang keharap ke Tuhan, ukai reti nyamai, ukai reti nadai masalah. Okay, tang kita itu tadi sigi, mayu nungak penusah atau penguji ke nuntung buat penghidup kita. Tanah berduri. Gambaran itu ianya benih tetap tumbuh. Dan semak ngoduri. Nyalai lebuh utai tanam, nyau nak berbuah, nadai maksud kasih. Jesus madah kita duri merik gambaran, dia pengirau kita dalam dunia, nyau pengingin kita. Jaku Tuhan bisik, tang nak maksud kebuah. Ciri-ciri orang kebakar tau, ianya, ia terlalu sibuk berundiang ke utai dunia. Ia dekat mujur dalam dunia. Ia dekat bertuai ke dunia. Ba ujung-ujung ya pengharap ya remi. Nyalai badito ukai na uliah mujur. Na uliah ukai reti kita na uliah bisi utai di dunia tu. Tang penanggur ya lebuh pemujurnya tadi pengaya muasa hati kita empu nyak kenyari masalah. Ngaso kita itu tadi nyulenyau ari Tuhan. Tanah kami. Gambaran tanah tiami ianya ngasuh benih berurat serta tumbuh tetapi megak ngasih ke buah di mana buah di ngembuan kualiti orang keninga ke jaku Tuhan ia dekat belum mati ke jaku Tuhan ia dekat respon ia dekat gereja serta berbuah dalam penghidup ya. Buah merik gambaran ianya pengubah dalam penghidup kita
perubahan penghidup kita. Kita diau kudus, kita diau rindu, kita gereja kepengawal Tuhan, kita mansang bertumbuh dalam kehidupan rohani kita serta neladan Kristus bakal begitu. Nyalai Allah Ta'ala tu tadi belum jadi, ia nak minta penyampau buah jadi patut dihasil ke kita. Ukai rotinya meri penyampau ke sebaka, tang pengarap, tang orang ke Arab, patut maksud kasih, hanya hasil di mana. Bak Bob Kudus kena baca kita, teks baca kita pagi tu, kita mada jaku Tuhan nang berkuasa. Jaga Tuhan semampai hidup serta bekerja bak tiap ikut orang di Arab. Lupia mega sitan nang semampai dekat mai kita limpang hari ajar Tuhan. Ya, mereka buah kita tadi patut berjaga. Lebih lagi hati kita ngai ke kita limpang hari jalan Tuhan. Biar mega tunjuk ke pengarap kebenar. Lebih penguji atau kemenangan untung kita setiap hari. Ketika kita tetap dengan Tuhan, ketika kita tetap berpanggai pada Tuhan, nanti kita lagi sama dengan Tuhan, dia ngayan ke pengharap kita tadi sehingga amat berurat, biar mega kering nak mudah kinsit serta tumbuh tau ke nak mudah dicabut. Laba urat kita tegap, urat kita teguh serta ngayan ke kualiti buah dalam penghidup kita. Orang ke Arab nak mudah nang dekat maksud kasih ke mana. Artinya perubahan dalam penghidup kita, hasil buah kedeberi kita nang penuh ngau kualiti pengharap. Dalai kepagi itu belum menjadi dalam nama Tuhan. Sempama itu ukai semina ngajar kita pasal cara kita ninga jaku Tuhan. Tang mai kita itu tadi merasa hati kita empu. Setiap minggu kita ninga jaku Tuhan. Nyalai tanya di itu ukai pasal kualiti benih serta pengawal orang kenabu benih. Tang bekeni gaya hati kita lebuah jaku Tuhan kini kunci ke atau ke diajar ketinya terima bak kita datai bak kita. Tentu bak siku-siku kita itu tadi berbeda cara kita nyambut kita mending jaku Tuhan. Nyalai tanya di itu ni bagi tanah bak hati nuan kesar itu nyama hati nuan udah nyadi tanah ti ami, kita patut terus berurat bertumbuh berbuah. Awak ke kita itu terus ngayan ke kualiti pengharap kita dalam penghidup kita sebagai penitih Kristus bakal ke pagi itu bersampi semua kita. Terima kasih Tuhan ke Jakob Nuan. Oh, ke Jakob Nuan terus ngajar kami, untuk kami awak kami boleh terus belum mati ke Jakob Nuan. Hati kami terus bakal tanah kami, kami ngasih ke buah, buah ke penuh ngau kualiti, penuh ngau pengharap yang bakal penghidup kami meruan bertumbuh berurat dalam penghidup kami kenyadian Nabi Anwan. Nyalai Tuhan asuh kami jadi orang karab kenuan belama ya. Awak kami ngasil ke tanah kami dalam hati kami dalam penghidup kami bakal pagi itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: забирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Balat tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gakitae nunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru

0: Tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyok sengawak ngenok nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih pakai duti hari.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, 25 minit dah pas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Gagal kita ke baru meniaga YFM. Nama berita kita sehari itu beningah. Bersampai harap ke kita sama gerai Ablama serta mujur gereja pengawak lebih lagi sehari itu. Jadi sehari itu hari 6/26/2026. Dia tu berpenggerak pagi. Kita bergulang dengan aku Nancy Tambun minta keisi. Jadi tusun program kita buat penggerak pagi sehari itu bakal selama kalau dah tu lagi teka berengkah macam berkunsing okay. Kita sekedar berita ke bisiknya di menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia berengkah macam pesan ke bisik di kenatan ke kita YFM. Lalu 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Bulan Gau Mr. Edmund Langi. Lalu nyak meh tusun program kita bergerak pagi hari 6 saat itu udah tu lagi dekat berkongsing kita berita ke bisiknya di bak menua kita. Anang wing frekuensi kita terus bergulang kami bak YFM segulai sejalai tu lagu Ari Jenerina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Penggerak pagi YFM.

jaku prasang kesaritu. Ngerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, ia metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ia. Amat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka indah oleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapain naik kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balak dah udah ngerugak menung sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai nautai di maik berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke dia. Kerja nautai di maik, untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama, tenadai maik penguntung. Uji meh utai di baru. Pengaya peraja undang segi oleh giga. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Dak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo. Aku semua utai bahawa dunia injau tu. Ia seminak injau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umai yang tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tahu, lo ngasi ke jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke buku Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunya itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal lama tinuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Tegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Terima kasih yang kita kaki menggam gelengah kami bawa penggerak pagi sehari itu hari 6/26/2026. Sekali lagi beri selamat pagi pemegang agak kita ke kerja pengawal Nurun pagi tumu pagi sehari itu orang ke semua pengawal kerja kita sehari itu mujur magang. Jadi itu berkongsi kalau kita berkawal engkau pekit bintang kecil edisi ke-40 kebisi diatur auditorium piram di RTM Kuching Demalam kalau itu pemutus renggat kepenudi pekit bintang kecil di si ke-40 ke diatur Demalam kalai Muhammad Riza Ariel Indra Ridwan Ari Kedah kebumur 12 tahun mujur jadi champion udah ya ke ngalah 4 ikut orang ke Bukai nerima prize RM20,000 jadi lumur 2 Ari Negeri Sembilan punya Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram ke Megah sama umur 12 tahun nerima prize RM15,000 lalu Kristina Is Zara Roblin ke umur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 dengan nerima prize RM10,000 jadi program bintang kecil tu diatur RTM Megah di Guluk Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ianya Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali ianya Siti hari berita ke BC surat berita kita berkawal engkau pekit bintang kecil edisi ke-40 ke BC diatur bah auditorium Piramli RTM Kuching Demalam jadi kau yang ngagai berita ke buka tu peningah kalau berita berkawal engkau gaya hari kalau sekedar kandandur di Sarawak di Sadang bisi hujan dalam tempoh 7 hari di dekat datai jadi Director Upis Meteorologi Malaysia Met Sarawak ianya Khairul Najib Ibrahim Madah dalam tempoh hanya hujan di Sadang nyadi tebal lagi muak ke pagi buat kandang benua ulu ngau tebi yang tasik yang kaum di muka Bintulu Miri ngau Limbang lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik nanti tahu benda ngasuh sekedar kandandur kena bah tunggal kelebih lagi kandandur ti mudah ampuh tajak pia hujan tu anda boleh ngasuh menua nada bersebut lagi laban penanggulnya nyadi ketegal lagi bisik palan ke angat ngau angus di menua sepiak serta tujuh angin berpuput nyak berkawal ngau gaya hari buat berita buat surat berita kita pagi tu terus boleh ngau kami buat YFM udah tu lagi megang natai sekadar lagi berita ke BC Ayan tu lagu hari siwa tinggi Nuan udah nyadi sulu aku.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkembang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam Anugerah Tumegak ke Kedetabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Pengerak pagi YFM.

Ya, langgar ni Helena Gayas pemulai nuan Endang Dianti lagu ngujung kejam dia tu pukul 6.53 minit pagi. Jadi tu lagi megap kongsi dengan kita berita ikalai 32 buah rumah berkandang mambung dekat terima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak Fasa 2 tahun 2026 kemungkur semua lagi belanja RM500,000. Jadi projek tu udah adakah berengkat diperjalai ke bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. Jadi 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi pengawak nyabut undi nur milih bagi kontraktor ti berjalan ke projeknya kemari. Lalu sama bisik nata ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Okey, lalu gue yang agak berita ke sekali tu mega berkawal ngau polis angkatan Siko orang ke Bumur 25 tahun ketegal di pelabak bisik kawal ngau sitik kes ngujin curi komponen kereta tang anda mujur di Batu Kawah ke Mari. Lalu Direktur Kepala Polis Pelilih Padawan ianya pemangku Superintendent Barry William wadah ke hasil penerang hari Mesir Mayor suspek mujur ditangkap buat jalai rantau panjang urung pukul 9.15 minit malam sana. Jadi sama dirampas sebuah kereta toolbox ngau siti kunci kereta kena mantu berjalan ke Pansia. Jadi pemangku Superintendent Barry datap ke kesnya bawa siti penerang media di Kuching lemai sana. Okey, lalu ya, ngujung ke berita ke bisik bak penggerak pagi ke sempat dikunci ke engkau kita bak penggerak pagi. Jadi pukul 7 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pukul 7 tu lagi mengenai ke pesan ke bisik di mengenai ke kita ngagai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban Sulu di Kerinduk Betty Ngau Maxwell.

0: di rumah yang kotor.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, mari selamat pagi ke guys semua. Kita ke bergulai dengan kami bahawa YFM bergerak pagi. Jadi dia tu dor aku macam pesan ke bisik dikenal tak ke kita ngagai email ga WhatsApp konti YFM. Kita ke bisik pesan berat, pesan kelebagi pesan pemati atau ke jaku gerah tau kerantai ke dia tu kalai dekat macam pesan ke bisik dikirim kita ngagai kami. Lalu pesan ti keterubah tu ke lai pesan pemati hari Jonathan Nair anak Istanbul. Jadi pesan tu dituju ngagai pakan nunggang sida atas bilik cigo berangin jingan di Kemidan Seratu sudu anak landa di Skimbi, jelemi anak landa di Senyawan Seratu, usit anak Anyoi, beti anak Anyoi, rani anak Anyoi di Awek Seratu, baki anak Ayan bawa serudit betung pemegak kapan belayan di Barit Ruban, kerubung Rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua Rantau Sukat, Dabai, Brayang, Sebetan, serta semua kaban belayan kebukai di Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tau kenggung. Udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi. Lalu niang tu dekat di Sungai kena 27/9/2026 ba rumah Albert Beci Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 ba pendam Anglican Panjang Ruban. Berang ke Siliak kabar melayan telefon ngagai Jonathan Nair ba lumur 011-299-85-718 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair ba lumur 019-483-9564. Nandu isi pesan tu, pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair. Doni anak Jonathan Nair tau kenggung udah nadai kena 24/9/2026. Jadi ni antuk dekat dintu belum ayu kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu ni antuk dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke Siliak telefon ngagai Jonathan Nair berlumur 011-299-85-718 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair berlumur 019-483-9564. Ya, pesan tiga terubah. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima hari Jerum Cupak Anak Bagong. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak Kenawit Berjahit, Bawan, Ulu Bawan, Mapai, Jih, Tadak, Kabah, Tuah, Pedai, Bunut, Macan, Julau, Lesih, Senibuang, Pasai, Sibu, Sung, Bintulu, Miri, Kuching serta kabar belayan ya ke Ngelala Lucy Anak Jerum Cupak. Jadi pesan tu madah ke Lucy anak Jerum Cupak. Lucy anak Jerum Cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 tu tadi. Kalau ni antuk dekat di Sungai Malam hari Minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjahit Bawan Kenawit. Lalu niang dekat Dianjung hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Siliak kabar belayan telefon ngagai Ros anak Jerum Cupak berlumur 019-939-5076 tak ke ngagai Jonas Irok berlumur 013-497-3547. Nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Lucy anak Jerum Cupak. Lucy anak Jerum Cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5. Niang tu dekat di Sungai Malam hari Minggu kena 26/9/2026 buat rumah Lemi Sungai.

Sungai Berjayat Bawan Kenawit. Sertan yang dekat dianjung hari Minggu 27/9/2026. Penerang ke Siliak, telefon ngagai Ros Anak Jerom, abak lumur 019-939-5076. Tau ke ngagai Jonas Iruk, abak lumur 013-497-3547. Nyak pesan ke bisik diterima kami buat YFM datu lagi. Agi mega nampun sekedar pesan ke bisik di kereta kita buat YFM.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesilir. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Terima kasih kagak kita kagak bergulang dengan kami buat YFM pengguna pagi. Dia tu lagi nampung pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu diterima Ariyati Anak Lani. Pesan dituju ngagai rumah panjai ke Semakai Rabat. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapuang Nangasam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Jalan Pusok, Kapal Melayan Bak Lubuk Renit 100, Lubuk Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulus Bawah, Sindung Anak Inyau di Peligong 100, Ngau Kapal Melayan Kebukai, Tik Ngelala Jamba Anak Sandan. Jadi pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayu bak rumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dikubur 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Sebenarang tanya kita telefon ngagai lumur 011-58-18-360. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu berumah gara anak tindin belasau debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian belasau. Penerang ke silik kabar melayan telefon ngagal umur 011-581-8360. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega menuju kabar melayan ensai rumah sta rasan engkasuk Kelabat Sungai Sebungan Rumah Muli Tulai Sepaduk Seleju Upik Batang Seleju Batang Pandan Batang Binyo Batang Kelabat Batang Genan Sengah Sarau Bintulu Miri Sibu serta Kabupaten Melayan Kebukai Kenglala Bediah Anak Metan atau ke Bini Layung atau ke Inai Kasai. Jadi pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai niang tu dekat di Sungai Ba Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Pesan penerang ke silik agi telefon ngaga Jimmy bak lumur 016-589-2551 tau ke ngagai Encanggi berlumur 019-565-2280. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai nyantuk dekat di Sungai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Penerang ke silik kebang melayan telefon ngaga Jimmy berlumur 016-589-2551 tak ke ngagain Canggi berlumur 019-565-2280. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari Sadi Anak Inyau. Kalau pesan tu dituju ngagain kebang melayan berumah panjai ke Semakai pesan tu dah dibaca tadi peninggal. Jadi tu Tok Siti lagi pesan ya ke kalau pesan sembiang ngetah sulit diterima dari Ndo Anita Ngau Chi. Jadi pesan tu dituju ngagai air ulu ruban panjang ruban 4 buah rumah, kup ibus 2 buah rumah, sakra ulu ruban, jelupang ruban, sungai antu 2 buah rumah ruban, bawan balingian muka, sungai rama sebuyau, nangga batang krian surat tua, kucing semanggang serta rumah ke pemakai mai rabat ngau ke ngelala niang ex pengajar unggam tak ke ugup tak ke apai renal ke kalak bugulai ngajar. Jadi pesan tu madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia atau ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai 26/9/2026 hari 6 saat itu jam 7 lemai barumah suli anak jantai engkajang pelasuk kabung berderang ke silik kabar Melayu telefon ngagaci bak lumur kusung 13-817-027 tau ke ngagai apa iki bak lumur kusung 19-46-88-616. Nandu isi pesan tu pesan madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia niang ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai tu 26/9/2026 jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai ngkajang pelasuk kabung penerang ke silik telefon ngagai cik berlumur kusung 13-817-027 tau ke ngagai apa iki berlumur kusung 19-46-88-616. Ya, pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami Bak YFM terima lagi bisik pesan udah tu lagi adakah maca bak awak ke bukai pukul 7:30 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.

Terbatuk batang berita. Muhammad Reza Real Indra Ridwan jadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal timadah bisik perambu nama kesitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dikinsil ketegal penusah sebun asap. Selamat pagi, boleh aku Nancy Tambung bawa berita pagi YFM kena 26 Mei 2026. Udah tu lagi isi berita.

Kita ngepun ke berita pagi tu enggak pemutus serongat ke penudi pekit bintang kecil edisi ke-40 diatur bar auditorium P. Ramli RTM Kuching Demalam. Ari Kedah Muhammad Reza Real Indra Rizwan ke umur 12 tahun mujurnya di champion Udaya ngalah 4 penyerta kebukai nerima prize RM20,000. Lumur 2 Ari Negeri 9 Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram megak umur 12 tahun nerima prize RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke umur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 ngau prize menerima prize RM10,000. Program kediatur Radio Television Malaysia RTM Tok Megak diguluk Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali. Bintang kecil jadi palan alai ngigak bakat baru Baraba Nembia kelimpah hari beri peluang Nur Sidak Rebai ke Pengelandia dalam bidang seni pemerindang. Naka Kediatuk Nadai Perambu dekat hambatan bagi sitak pengawak berpilih Parlimen di Sarawak. Upis pengawak berpilih SPR Nyumetak Madah Seminak Perambu Mansiak Baru antara bagi sitak KSP Negeri Sarawak ketujuh sudah disediakan. Perambu KSP-nya benuang dipandang ngagai mensia mayuh nyentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu. Sekretari SPR Datuk Khairul Syahril Idrus maksud kerja kutuk buat penerang media berindik hari report Siti Surah Berita hari menua tu ti madah penyampau bagi menua buat sita pengawak berpilih Parlimen di Sarawak dekat ditambah. SPR Megak minta surat beritanya ngambil surat boleh ke penerang pasal KSP diamat serta betul buat portal tau ke penerang rasmi ti dikeluar ke upis tu. Kuching Marathon 2026 tidak diatur kena hari Minggu tu dah dikinsil. Gerempung Kuching Marathon KMA bak sebengkah penerang madah pemutusnya digagak berindik hari menua Kuching ngau kandang dur ke bersemak agi balat bersebun. Tu dikenak nyaga pengerai ngau penglikun semua orang ke bisik kawal ngau ngatur programnya. KMA madah ke sidak ngat pengatur megak ndak ngetu berarti kebaca tikas pengamah angin IPU serta gaya bukai kenyau hari menua tu kena sebu nasab hari pun bulan tu tadi. Tajuk pihak sidak tinggal pekir tu boleh ngambil midul ngau baju penamat bak palan berbeli ke barang Plaza Merdeka sari tu ngau pergila. Penerang kesiliak pasal ngambil midul ngau bajunya tau daripada bak media rama KMA. Pemutus berkawal ngau ngatur pekit bak ndur ti terbuka patut berundian ke gaya tikas pengamah angin IPU berindia hari menua tu agi balat bersebun. Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sidak nadai kuasa ndur nentu ke sitik-sitik program sekali ke ulih diatur tau kendak. Yang madah pemutusnya begak berpanggai buat sidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyangga perusah menua Sarawak tip lalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Yang maksud ke jakut tu ngagai pemberita pengudah ngabas palan alai magi pek pelanda Kuching Marathon 2026 di Plaza Merdeka Kuching kemari. Lebih 13,000 ikut orang udah register diri ngau masuk Kuching Marathon 2026. Orang induk Sarawak tinggal masuk program kepimpinan wanita dan kepimpinan dan pemimpin akar umbi Dayak dalam tadbir urus pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 bisik nambah 15 ikut buat tahun tu dibanding ke 92 ikut ajak maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Syukri madah penyampau ti bertambahnya mandang ke pemansang kecukup mana bak pengawak merangsang Orang Induk Sarawak ngambil bagi bak pemansang nyadi ketuai. Yang maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke perantis PTS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis ukas minat program latih tang pelasan dua nyedia ke mayuh agi Orang Induk ngambil bagi nyadi ketuai bak mayuh macam bidang jengkaum politik, ekonomi, organisasi mensia mayuh ngau upis perintah. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi hari YFM.
Nguasa bidang sains teknologi kejuruteraan gaum matematik STEM. Patut dikemaran kenyau ari sekolah. Ngambil uliah ngada keraban biak ti bisik pengelan dia ketinggi. Ti uliah nyukung pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i Madah, Merik penerang gau tumu guna benar dikena narit serta ngangkat ke pengarap hati. Bala nemia ngau masuk bidang STEM sepadau milih aliran maya masuk POM 4 ngau POM 5. Ia maksud ke Jakutu bawa pengawal alai berjadi ke STEM Hub SMK Gedung. STEM Hub merik peluang gau bala nemia ngulih ke penerba belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik engkau aktiviti inovasi. Yang perkara kesama Rodia Sapi'i Megak. Madah ke projek nyeruri bangunan SMK Bergedung, dia tu udah manggai 31.33% serta disadang tembuk kena bulan 8 2028 ilak. Projek kebungkus 51.999 juta ringgitnya nyengkawam blok akademik, pentadbiran enggau makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Ia madah makmal barunya dekat nyadi kesukung ngaga STEM Hub ti nyadia kepalan tingkeman ndur nembiak ngaga eksperimen projek ngemansia inovasi. Ia mega bisi berjadi ke pengawal nyerah ke pemerik kena meli 10 iti ekon ti udah dipasang bak sekolahnya. 32 buah rumah bakandang mambung dekat rima penguntung ari projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa 2 tahun 2026 ti mungkur semua agih belanja RM500,000. Projek tu dekat berengkah dipercayai ke kena bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi buat pengawaknya mbut nyabut undi ndur milih bagi kontraktor tip jalai ke projeknya kemari. Sama bisik ngatai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerep Susil. Berita ti ke Prodi. Sekedar kanandur di Sarawak disadang bisik hujan dalam tempoh 7 hari tidak keratai. Direktur Office Meteorologi Malaysia Met Sarawak, Karul Najib Ibrahim Madam, dalam tempohnya hujan disadang nyadi. Tebal lagi muak ke pagi bakandang menua ulu ngau tebentas siak nyengkawam di muka Bintulu miri ngau Limbang. Lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik. Tik tahu benar ngasuh sekedar kanan dur kena bah tunggal. Kelebih lagi kandang dur tik mudah hampuah. Tajuk pihak hujan tu nda ulih ngasuh menua nada bersebun lagi. Labah penanggulnya nyadi ketegal agi bisi palan kangat ngau angus di menua sepiak serta tuju angin berpuput. Sarawak di pelabak masuk ngagai renggat ngalih ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10 ditebal lagi mai angin ke berpuput jalan peneras ngagai mayuh penuju lalunya ulih ngurang ke sebun asap tama ke menua tu. Tiga siri operasi menih remang OPA bedau lama kudah mujurnya di hujan bak sekedak kandang dur lalu pengasia berpanggai bak gaya remang. Kena hujung ke berita pagi YFM Saritu Batang Berita di Baca Baru. Muhammad Rezaril Indra Ridwan nyadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal tik madah bisi perambu nambah ke sitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 di Kinsil ketegal penusah sebun asap. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Sar itu, 26/9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringkat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya beringkat di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengena belanja 44 juta ringgit serta nuguang ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah alih upis di O Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemaduk tinggi di bagi menung Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedari contoh pemansang di dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke Megak ngau rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngau palan pentadbiran serta upis perintah di Serata Sarawak. Gembuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di Mukah dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di Mukah ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, mesti peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak pas dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak pas, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
2: YFM. Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
4: YFM.

0: Restaurant WA.
1: Buat dia ni featuring Lydia J. Aku Berjanji lagu Kena Merindang kita buat pagi pagi jam 3.02 pagi tu peringat hari tu 26 Mac 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi, selamat kerja pengawak ngagai kita ke gawak hari tu angkanya bisi kerja pengawak di luar kini nan nyaga pengerai nanti nyemak kita lama baluar tentu ke kita ngena mampu hidung ngau mulut tau. Jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita bulan ngau Miss Dan Melangi dan tu agi merindang kita ngau Siti agi lagu lagu Ari Linda Bungka Laki Rumah Panjai YFM Penggerak Pagi.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa dekat Mai Pulai Trofi Marut Bilang. Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemarut Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemarut Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo Dependinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko lelaki ku menutup itu.
3: Lalu tanduk ya, hari